Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Kamis 13 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Ring Road Utara, tepatnya di Simpang 4 Keronggahan, Sobat Fox. Arus lalu lintas saat ini cukup padat, terutama kendaraan yang berada di jalur utama Ring Road Utara di kedua arahnya. Kepadatan kendaraan juga terpantau di ruas jalan kabupaten dari arah utara. Sedangkan arus lalu lintas di jalan kabupaten yang berasal dari selatan saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita menuju ke Ring Road Timur, tepatnya di Simpang 4 Ketandan. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan yang terpantau di ruas jalan Wonosari yang menuju ke arah kota, sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan utama Ring Road saat ini terpantau cukup padat di kedua arahnya dengan jenis kendaraan yang cukup beragam. Sementara itu arus kendaraan yang berada di ruas jalan Wonosari yang berasal dari arah barat saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Ngabean, Sobat Fox. Arus kendaraan yang berada di ruas jalan Legend Suprapto atau kendaraan yang menuju ke selatan saat ini terpantau ramai lancar. Sedangkan antrian kendaraan terpantau di ruas jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kedua arahnya. Kepadatan kendaraan juga terpantau di jalan Wahid Hashim.

Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Super Juang. Your soul, your choice.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club sampai nanti jam 9 Sobat Fox. By the way, tadi aku udah spill dari awal aku buka siaran di jam 6 pagi bahwasannya hari ini bakal ada voucher. Itu kan tadi kata kunci pertama Sobat Fox. Tadi aku juga sudah upload di sosial medianya Fox Radio Jogja. Kemudian juga sudah upload di WhatsAppnya Fox Radio Jogja ya. Dan kalau belum, misalkan kamu sudah melihat story-nya, berarti kamu udah tahu kan. Hari ini akan ada kuis super juangan Sobat Fox. Ini adalah kuis tahunan dari Fox Radio Jogja dari tahun ke tahun untuk memeriahkan dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 Sobat Fox. Hari ini aku bakal membagikan satu voucher belanja senilai Rp100.000 buat Sobat Fox yang beruntung dengan jawaban yang paling benar ya. Tapi sebelumnya coba kamu tulis dulu, formatnya adalah BC spasi nama lengkap kamu sesuai dengan identitas, spasi umur, spasi domisili, spasi jawaban. Jawabannya nanti setelah aku kasih habis ini Sobat Fox, sabar. Yang penting sekali lagi formatnya adalah BC spasi nama, spasi umur, spasi domisili, nanti diikuti dengan jawaban kamu. Oke, sekali lagi gak usah lah ya, udah paham lah ya. Nanti yang pemenangnya aku akan menggunakan spin wheel kayak biasanya, biar fair, biar adil, biar merata, biar sentosa, bahagia seperti Indonesia. Tapi gak afdol kalau misalkan hari ini kita tidak pakai backsound. Tapi sebentar Sobat Fox, aku mau kasih kata kunci di pagi hari ini adalah dengarkan dengan seksama. Sekali lagi kata kuncinya adalah dengarkan dengan seksama. Dan marilah kita buka kuis superjuangan tahun ini. Kalau tadi aku udah share formatnya, jadi aku gak perlu ngulang lagi Sobat Fox ya. Yang jelas pertanyaannya adalah seputar kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tapi kata kuncinya adalah dengarkan dengan seksama. Ini cukup panjang Sobat Fox ya. Jadi hari ini aku bakal memberikan 1, 2, 3, 4. Wah banyak banget, 4 paragraf. Tapi adalah ya, ini adalah kata kuncinya adalah dengarkan dengan seksama. 17 Agustus dirayakan dengan banyak aktivitas ya kan. Mulai dari tingkat rukun warga sampai dengan perkantoran. Mulai dari gotong royong membersihkan lingkungan sampai malam tirakatan. Salah satu agenda yang tidak boleh ketinggalan adalah lomba 17-an yang makin hari semakin beragam dan unik banget lombanya Sobat Fox. Namun satu lomba yang sedari dulu ada dan sampai saat ini masih dimainkan adalah lomba makan kerupuk. Pertanyaannya adalah, kerupuk ini terbuat dari bahan dasar singkong dan populer di Magelang, Yogyakarta maupun Purworejo. Kerupuk ini juga mulanya hanya memiliki satu rasa yakni gurih asin. Tetapi sering berkembangnya dengan zaman memiliki kreasi rasa seperti balado, ada juga yang pedas manis dan juga keju Sobat Fox. Dan kerupuk ini memiliki tekstur yang kering dan juga kriuk tentunya. Untuk membuatnya, singkong dikumbas lalu dicuci, kemudian diparut dan ditekan selama satu malam. Kemudian diayak dan diparut menjadi tepung kasar. Kemudian dikukus lalu dibentuk menjadi bulatan kecil. Adonan tersebut direbus lalu dikukus hingga matang, kemudian dijemur sampai kering. Setelah proses pengeringan, digoreng dan menggunakan minyak panas hingga mengembang dan berwarna kekuningan. Pertanyaannya adalah, apakah kerupuk yang dimaksud? Aku tunggu jawaban kamu dengan format yang benar Sobat Fox ya. Jangan sampai keliru. Nanti aku bakal memilih satu Sobat Fox yang beruntung, yang tentunya sudah menjawab dengan format yang benar dan juga jawabannya benar tentunya. Aku tunggu Sobat Fox ya.
1: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo 7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy atau Tapcash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau

Masa dari sekian banyak yang WhatsApp Sobat Fox baru satu yang benar Sobat Fox. Satu Sobat Fox yang benar. Bisa jadi buat kami yang sudah ikutan jawabanku, jawaban kamu termasuk yang salah, atau kamu adalah salah satu itu yang bukan salah satu, satu-satunya yang benar di pagi hari ini. Kata kuncinya adalah dengarkan baik-baik pokoknya ya. Formatnya buat yang ketinggalan adalah ketik BC spasi nama lengkap kamu sesuai dengan identitas, spasi umur, spasi domisili, lalu diikuti jawabanku. Jawaban kamu Sobat Fox ya. Jawabannya tidak boleh diedit, hanya sekali kirim Sobat Fox. Dan yang jelas nanti aku bakal pilih dari semua yang sudah masuk tentunya jawaban yang benar dengan format yang benar. Aku bakal putar pakai spin wheel, oke? Okay? Dan kalau misalkan kamu ketinggalan, aku kan orangnya baik hati Sobat Fox ya. Walaupun pagi hari ini agak rungsing siaranku, tapi aku akan mengulangnya lagi. Siapa tahu ada 2 atau 3 yang benar dari sekian banyak yang ikutan di pagi hari ini. Pokoknya intinya adalah dengarkan baik-baik. Kita lagi ngomongin kerupuk Sobat Fox. Kerupuk ini terbuat dari bahan dasar singkong dan populer di Magelang, Yogyakarta maupun Purworejo. Kerupuk ini mulanya hanya memiliki satu rasa, yaitu gurih asin. Tapi seiring berkembangnya dengan zaman, memiliki banyak banget kreasi rasa kayak balado, ada rasa pedas manis, dan ada rasa keju juga. Kerupuk ini memiliki tekstur yang kering dan juga kriuk pastinya. Untuk membuatnya, singkong ini dikupas lalu dicuci, kemudian diparut dan ditekan selama 1 malam Sobat Fox. Kemudian diayak dan diparut menjadi tepung kasar. Lalu setelah itu dikukus, kemudian dibentuk menjadi bulatan kecil. Adonan tersebut direbus atau dikukus hingga benar-benar matang, kemudian dijemur sampai dengan kering. Ini lama banget prosesnya ya Kak. Ini bahan dasarnya disiksa terus. Setelah proses pengeringan, ini digoreng ke dalam minyak panas tentunya hingga mengembang dan berwarna kekuningan. Gimana, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Kalau kamu sudah menemukan jawabannya, siapa tahu kamu mendapatkan 1 voucher belanja senilai Rp100.000 Sobat Fox. So, yang belum ikutan dan kerasa jawaban kamu itu sudah meyakinkan, aku tunggu jawaban kamu di 0887 188 1053.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat.

0: Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Radio Jogja Your Soul Your Hits. Aku masih membagikan satu voucher belanja senilai Rp100.000 Sobat Fox, untuk Sobat Fox yang ikutan kuis Super Juangan di edisi hari ini. Jangan lupa formatnya harus benar. Kemudian kalau misalkan jawaban kamu sudah yakin banget, langsung dikirimkan di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Oke, okay? Kita berhenti dulu ngomongin kerupuk Sobat Fox. Nanti kita lanjutin lagi ya.

0: Kita ngomongin yang lagi happening di hari ini, dan salah satu event yang sudah ditunggu-tunggu banget adalah Jogja Fashion Week 2026, Sobat Vox, yang sekarang ada lagi. Dan buat kamu yang suka banget sama dunia fashion, harus datang hari ini, Sobat Vox, tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center, Sobat Vox. Ajak keluarga, sahabat, circle kamu untuk seru-seruan bareng dan juga mendapatkan banyak hal yang menarik di sana. Karena tahun ini kan temanya adalah Restore to Resonance, Sobat Vox, yang memang ada di bulan ini. Dan spesial selama 4 hari ini menyapa kamu yang suka banget sama dunia fashion. Karena event fashion terbesar di Jogja ini bakal menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi yang keren, Sobat Vox. Dan asiknya lagi, kamu gak cuma bisa nonton peragaan busana, di sana kamu juga bisa langsung belanja dengan berbagai produk unggulan, mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu, dan juga tekstil aksesoris, Sobat Vox. Makanya jangan sampai kelewatan di Jogja Fashion Week 2026, sekali lagi di tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, seharinya saya Ivana Fandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Pemerintah Kolombia resmi menetapkan 3 hari masa berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi yang menguncang wilayah tersebut. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, bendera nasional akan dikibarkan setengah tiang di sejumlah gedung pemerintah di seluruh negeri. Penghormatan serupa juga dilakukan di seluruh kantor kedutaan besar dan konsulat Kolombia di luar negeri selama masa berkabung berlangsung. Bencana ini bermula pada Senin pagi 10 Agustus lalu, di mana gempa tektonik berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang hebat wilayah Kolombia dan pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota Praja San Jose del Palmar. Sebanyak 250 warga dilaporkan tewas dan hingga saat ini tim penyelamat masih terus berupaya melakukan evakuasi di lokasi bencana. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Perenang senior andalan Indonesia, Igede Siman Sudartawa, kembali mendapat kesempatan emas untuk membela skuad merah putih. Siman dipastikan tampil pada ajang bergengsi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Sebelumnya, atlet asal Bali tersebut sempat mengisyaratkan akan mengakhiri perjalanan karirnya seusai berlaga di SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand. Pada ajang SEA Games tahun ini, Siman menutup penampilan dengan raihan medali perunggu pada nomor 50 meter gaya punggung putra. Saat itu, ia sukses mencatat waktu 25,49 detik. Kehadiran Siman di Asian Games tahun ini dipastikan akan memperkuat mental sekaligus menambah jam terbang dalam skuad renang di Indonesia. Sejak debutnya pada tahun 2015, perenang tangguh tersebut tidak pernah absen menyumbang medali dalam setiap edisi SEA Games yang diikutinya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNN RI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini Sobat Fox. Apakah masih mau diulang sekali lagi pertanyaan untuk kuis di hari ini Sobat Fox, di kuis seperjuangan? Masih ada voucher belanja Rp100.000 yang bakal aku bagikan buat Sobat Fox yang menjawab dengan benar, dengan format yang benar. Dan tentunya ya, dari sekian banyak yang masuk masih berupa-rupa loh jenis-jenis kerupuknya. Ini kita ngomongin kerupuk Sobat Fox ya, karena biasanya kalau kita ngomongin lomba 17-an itu pasti ada aja lomba makan kerupuk dengan berbagai variasinya Sobat Fox. Tapi kerupuk tidak sekedar kerupuk, kamu harus mendengarkan baik-baik. Kata kuncinya adalah dengarkan dengan seksama Sobat Fox. Ya udah deh, aku ulangi sekali lagi ya, formatnya ditulis dulu deh kalau gitu. Kamu tulis formatnya, yang penting benar ya formatnya ya. BC spasi nama lengkap sesuai dengan identitas kamu, spasi usia, spasi domisili Sobat Fox, spasi jawaban kamu yang nantinya kamu tuliskan. Pokoknya kamu kirimkan setelah kamu yakin, karena untuk jawaban yang sudah ada tulisan edited atau sudah diedit tidak akan saya hitung Sobat Fox. Agak kejam memang Ivan ini ya. Aku bakal mengulang deskripsinya satu kali lagi Sobat Fox ya. Dengarkan baik-baik. Nanti by the way aku akan close di jam 8:40 ya. Jadi punya kesempatan ya kurang lebih 15 menit lagi buat kamu menebak Sobat Fox ya. Kerupuk ini terbuat dari bahan dasar singkong dan populer di Magelang, Yogyakarta dan juga Purworejo. Kerupuk ini mulanya hanya memiliki satu rasa, yakni gurih asin, tapi seiring berkembangnya dengan zaman, akhirnya memiliki banyak kreasi rasa seperti balado, pedas manis, dan juga rasa keju. Kerupuk ini memiliki tekstur yang kering dan juga kriuk, dan untuk membuatnya, ini singkong dikupas kemudian dicuci, lalu diparut dan ditekan selama satu malam Sobat Fox. Proses berikutnya ini biasanya diayak dan diparut menjadi tepung kasar yang kemudian akan dikukus, kemudian dibentuk menjadi bulatan kecil. Nah, adonan tersebut biasanya akan direbus atau dikukus hingga matang, kemudian dijemur sampai kering. Setelah proses pengeringan, digoreng dengan menggunakan minyak panas hingga mengembang dan berwarna kekuningan. Siapakah aku? Silakan kamu tulis jawaban kamu dengan seyakin mungkin Sobat Fox, aku tunggu WhatsApp kamu di 0887 188 1053.

0: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih ada waktu kurang lebih 3 menit Sobat Fox buat kamu menjawab kuis superjuangan di pagi hari ini. Sekali lagi aku mau ngingetin untuk formatnya yang benar adalah BC, spasi nama lengkap sesuai dengan identitas, spasi umur, spasi domisili, kemudian jawaban kamu Sobat Fox ya. Aku gak bakal ngulang lagi deskripsi dan juga penjelasan tentang si kerupuk, jenis kerupuk tadi Sobat Fox ya. Karena udah mulai ada yang benar nih, tapi masih ada juga yang melengseng. Makasih udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja ya. Aku gak bisa balas satu-satu yang jelas, tapi aku sudah mengintip dari jendela yang sudah muncul di pop-up-nya notifikasi ya. Semoga kamu yang beruntung Sobat Fox, dan sebentar lagi aku bakal mengumumkan siapakah satu Sobat Fox yang beruntung untuk mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Tapi setelah yang satu ini ya.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Radio Jogja Your Soul Your Hits, lagu ini aku putarkan spesial buat Mama Amara yang pagi hari ini yang katanya mau kirim salam buat orang-orang yang lagi patah semangat karena banyak plan yang gak sesuai harapan. Dengar lagu ini ya, bikin semangat katanya ya. Memang benar sih lagunya bikin kita semangat. Yang jelas yang namanya usaha itu tetap harus kita gencarkan. Sebuah rencana bisa melengseng ke kanan ke kiri, tapi yang jelas itu adalah jalan terbaik dari Tuhan supaya nanti kita bisa menemukan nih, ternyata yang dimau tuh seperti ini. Kurang lebih seperti itu Sobat Fox ya. Termasuk buat kami yang udah ikutan di pagi hari ini untuk kuis perjuangan ya. Walaupun kamu hari ini belum menang, tapi tenang, kalem ya kan, sabar. Mungkin sekarang bukan glorious kami atau kemasa kemenangan kamu, tapi bisa jadi di lain kesempatan kamu yang akan menang. Gak cuman hari ini kok, cluenya gak cuman hari ini Sobat Fox. Jadi dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja ya. By the way, aku tadi udah janji bakal mengumumkan satu Sobat Fox yang beruntung dan dengan format yang sudah sesuai dan jawaban paling tepat Sobat Fox ya. Tadi ada yang balas keripik lah, ada kecimpring lah, terus ada yang bilang itu adalah kerupuk gadung. Ada yang bilang kelanting, ada yang bilang alen-alen, terus ada juga yang jawabannya adalah kerupuk mie kuning. Lucu deh. Dan beberapa Sobat Fox sudah benar sebenarnya, tapi sudah dipilih satu orang yang beruntung. Kalau kita nggak muter yang satu ini kayak nggak afdal Sobat Fox ya. Ya kalau harus mengulang dari awal sepertinya tidak usah lah ya. Keterangan sudah jelas, sudah Ivan ulang berkali-kali deskripsinya tentang si jenis kerupuk yang satu ini. Aku kemarin di tes juga sama produsernya Breakfast Club ya. Aku gak bisa jawab kok Sobat Fox, beneran. Aku beneran gak bisa jawab pada waktu itu. Taunya ada di bocoran ya. Dan selamat untuk satu Sobat Fox yang beruntung di pagi hari ini adalah warga Bantul Sobat Fox. Jawabannya adalah Slondo ya. Jawabannya adalah Slondo Sobat Fox ya. Ini warga Bantul yang beruntung. Ini adalah Sobat Fox yang pertama kali menjawab dengan format dan jawaban yang benar ya. Baru Ivan selesai, Mak Kicep gitu langsung ya. Selangnya 5 menit langsung benar. Selamat untuk Sobat Fox yang beralamatkan di Jaranan RT 10, Bangun Tapan Bantul. Selamat untuk Mbak Tami ya. Kamu akan aku WhatsApp habis ini ya untuk mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000 untuk detailnya seperti apa. Tapi kalau ke Fox Radio Jogja bawa oleh-oleh ya. Kalau enggak saya ambil. Kayak Surya ya, Surya Insomnia di arisan ya. Terima kasih banyak buat kami yang ikutan. Yang jelas selamat sekali lagi buat Mbak Tami yang sudah mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Sekali lagi Sobat Fox, akan ada hari lain untuk mendapatkan giveaway atau kuis superjuangan dari Fox Radio Jogja. So, stay tune terus di 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Super Juangan, Your Soul, Your Voice.

0: memperbesar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

Hampir jam 9 pagi Sobat Fox. Terima kasih banyak udah barengan sama Ivan di hari ini. Ketemu lagi besok pagi di jam yang sama. Besok ada K-pop Friday selama 2 jam dari jam 7 sampai dengan jam 9. Bakal full lagu K-pop tapi masih ada sesuatu yang seru. Ya udah deh, untuk melanjutkan keseruan kamu di hari Kamis ini bakal ditemani sama Echan Nembu di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang Sobat Fox ya. Selamat buat para pemenang, buat Kak Tami sebagai pemenangnya, kemudian buat yang belum beruntung besok ikutan lagi Sobat Fox ya di kuis Super Juangan. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangah-Sangah. Bye-bye Sobat Fox.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning. Selamat hari Kamis, Sobat Fox. Oh my God, udah hari Kamis, bener kan? Apa aku bilang? Cepat sekali waktu berlalu ya. Tiba-tiba sekarang udah hari Kamis aja, besok Jumat, lalu ketemu weekend lagi. Perasaan baru aja kemarin hibernasi di hari Minggu, and then sekarang akan ada jadwal hibernasi lagi untuk Ica Nembo. Mungkin sama kali ya kayak Sobat Fox ya, kalau hari Minggu kayak aku pengennya di rumah aja, gak kemana-mana, mau bobo aja gitu ya. Kalau Ica Nembo juga sama sih Sobat Fox, tapi Senin sampai Jumat kita harus tetap aktivitas ya kan. Jadi buat Sobat Fox yang sekarang sedang beraktivitas, lagi kerja, lagi kegiatan apapun itu, lagi bikin tugas, kayak apa, kayak semangat ya. Dan untuk tetap menyemangati kegiatan Sobat Fox di hari ini, setelah Ivana Fandi menemani Sobat Fox di jam 6 pagi, sekarang ada Ica Nembo temenin Sobat Fox. Sampai dengan jam 12 siang nanti di Zona Mesin Waktu.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja. You're so, your hits, lagunya Coklat Sobat Fox dengan Jauh. Tapi kalau kita ngomongin soal Jogja Fashion Week Sobat Fox ya, itu gak jauh sama sekali loh. Karena dia adanya di Jogja Expo Center, ya kan? Satu kota Jogja juga tahu gitu loh, Jogja Expo Center itu ada di mana. Dan sangat-sangat ada di Jogja Fashion Week Sobat Fox tahun 2026 ini. Sangat-sangat, dan Fox Radio Jogja akan hadir di sana dari Kamis sampai Minggu tanggal 13 sampai tanggal 16 Agustus. Dan lokasinya ada di Jogja Expo Center. Bakal ada banyak keseruan di sana, mulai dari open booth dan juga ada special promo dengan penawaran yang sangat terbatas, sampai live sale di TikTok dan juga Shopee bareng sama Jojo dan Desi. Nah, yang paling gak boleh dilewatin adalah ada talk show Roots of Radiance dengan tema Where Skincare Meets Style Sobat Fox. Dan talk show ini bakalan seru banget karena akan dipandu langsung oleh Anindya Ristika dan menghadirkan tamu-tamu spesial, yaitu influencer dan konten kreator Linda Widya serta PJ Leswari dari Depo Utama Timbako. Hari Jumat 14 Agustus 18.30 atau 6:30 malam Sobat Fox di Creative Corner Jogja Fashion Week Jogja Expo Center. Dan ini acaranya free entry alias gratis, cukup registrasi dengan scan barcode aja. Info lebih lanjut Sobat Fox cek Instagram at Fox Radio Jogja. Habis ini ada lagu yang direquest sama Mbak Wiwit. Hai Mbak Wiwit, katanya Mbak Wiwit adalah pagi Mbak Ica, muncul lagi setelah 2 hari bolong gak request. Minta tolong diputerin lagunya Rick Astley yang Never Gonna Give You Up. Never give up buat muterin Puskesmas RS sampai dokter gigi swasta buat ngurusin masalah gigi yang gak selesai-selesai. Waduh, pokoknya Mbak Wiwit muter-muter itu kan butuh banget yang namanya kekuatan ya, kesehatan ya. Jadi Mbak Wiwit jaga kesehatan, kalau udah ngerasa rasanya badan kok pegel-pegel, langsung aja minta dibalurin pakai sanga-sanga, terus dipijit, diurut sama entah itu suami atau sama anak-anak biar badannya bugar kembali. Oke, jaga kesehatan Mbak Wiwit, semangat. Lagunya bakalan aku puterin sekarang dan mudah-mudahan lagu ini bisa bikin Mbak Wiwit tambah semangat lagi. Buat Sobat Fox yang udah request lagu, seperti ada Om Steffi, kemudian ada juga Mas Rizky Dwi. Dia sih gak request ya, dia cuma mau ngomentari lagu Led Zeppelin yang Black Dog. Kemudian yang request lagu baru, sorry banget gak bisa diputerin. Untuk Bunda Desi, maaf, lagunya Muse yang itu tahun 2006, jadi dia gak masuk ke playlistnya Zona Mesin Waktu. Terus ada juga Mas Bayu Ardi yang baru masuk. Sabar-sabar, nanti Canebo bakalan cek satu persatu untuk requestannya, mudah-mudahan semuanya ada di playlist.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
2: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Super Juangan.

105,3 Fox Radio Jogja, you're so, your hits. Kayaknya kalau lagu ini gak didengar sampai akhir tuh kayak gak afdol gitu ya Sobat Fox ya. Lagu yang jadi soundtrack dari film The Three Musketeers Sobat Fox, dan yang nyanyi juga ada tiga ya, Bryan Adams, Rod Stewart, dan juga Sting. Dan ini salah satu lagu, one of the best song in the world Sobat Fox, yang sampai sekarang masih banget didengerin sama orang. Dan lagu ini sendiri di request oleh Mas Hadi. Halo Mas Hadi, selamat pagi. Katanya Mas Hadi adalah, halo pagi Mbak Ichan. Selalu dia tidak mau mengganti namaku dengan Icha gitu ya, tetap Ichan. Hari ini aku mau All for Love, Bryan Adams, Rod Stewart, DKK buat nemenin ngopi pagi, kayaknya cucok, dia bilang gitu. Oke deh Mbak, matur suwun. Sama-sama, udah diputerin lagunya ya. Tadi juga sebelumnya ada lagunya The Platters yang Only You. Ini lagu yang direquest sama Om Steffi, dan gara-gara lagu ini aku sama Mas Rizky Dwi langsung bernostalgia ke masa kecil. Dulu waktu kecil Mas Rizky Dwi suka dengerin lagu ini gara-gara buyutnya, gara-gara neneknya ya, suka nyetel lagunya The Platters yang Only You. Sedangkan Icha Nembo dulu Sobat Fox, jadi suka dengerin tuh papa sama mama. Dan ada aku sudah menjadi pendengar radio dari aku kecil ya Sobat Fox ya, because of my mom and dad. Terus kayak dulu tuh ada salah satu radio yang kita bisa request gitu waktu di Jakarta tentu saja. Dan aku sering sekali menelpon untuk request lagu gitu. Oh my god, oh my god, I'm so ally at that time ya. Kalau ingat-ingat lagi kayak, ih ngapain sih gitu loh. Tapi ya gimana ya kan, diminta oleh orang tua ya. Jadi ya sudah, kita ikuti saja kemampuan orang tua itu, dan mereka happy begitu. Gara-gara lagunya The Platters jadi mengingatkan Icha Nembo akan masa kecil ya. So buat Sobat Fox yang mungkin juga senang banget sama Zona Mesin Waktu gara-gara iya sama Icha Nembo, aku pun denger Zona Mesin Waktu ini jadi teringat sama masa kecilku. Ya udah, disyukuri saja ya, dengerin terus aja. Oke. Request lagu juga boleh banget di WhatsApp-nya Fox Radio di 0887 1881053. Atau buat Sobat Fox yang dengerin dari Fox Radio Application, boleh banget juga Sobat Fox request dari live chat Fox Radio Application. Habis ini ada lagunya Sheila on 7 dengan kita, dan ini spesial untuk Mas Bayu Ardi.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Eh, main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
1: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
0: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
1: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
0: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
1: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
0: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
1: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
2: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Lagu ini di request sama seseorang yang udah lama banget juga gak muncul di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Mas Bambang Purwosunu. Hai Mas Bambang, kamu apa kabar sih Mas? Kemana aja? Gak pernah muncul. Katanya hai Mbak Ica, request lagu dong Mbak dari Blink, I Miss You. Salam buat Mbak Ica, I miss your voice. Dia bilang kayak gitu, lama gak request Mbak, salam semangat ya Mbak. Yes, sama-sama Mas Bambang ya. Selama lagi selamat mendengarkan lagunya dari Blink 182 dan terima kasih banyak karena sudah memberikan salam semangat buat aku, jadi aku juga bisa menularkan semangatku untuk Sobat Fox juga. Terus tadi sebelumnya ada lagunya Coldplay, Yellow. Ini juga mengingatkan Ica Rembo akan masa SMA ya, high school banget ini lagunya. Ya kan, kayak semua orang nyanyi lagunya Coldplay waktu itu di sekolahku. Dan ini adalah requestannya Bunda Desi yang minta lagu ini, salamnya buat Alina aja. Makasih Mbak Ica, sama-sama ya. Terus ada juga yang masuk muncul, ada Mas Naufal. Hai Mas Naufal, katanya selamat pagi Mbak Ica, lama Mbak Ica lama tidak menyapa. Semoga hari ini dilancarkan siarannya. Mau request lagunya Phil Collins yang In the Air Tonight. Terima kasih dan sehat selalu. Yes, sama-sama ya buat Sobat Fox yang mau meluncur ke Jogja Fashion Week, langsung aja meluncur ke sana karena ada booth Sanga-Sanga dan Fox Radio Jogja yang nongkrong juga di sana Sobat Fox dengan keseruan-keseruan yang luar biasa. Pastinya ada open booth, kemudian ada special promo dengan penawaran yang sangat terbatas sampai live sale di TikTok dan juga Shopee bareng sama Jojo dan Desi. Jadi jangan sampai lewatkan Jogja Fashion Week 2026. Sanga-Sanga dan Fox Radio Jogja hadir di sana selama 4 hari, 13 sampai 16 Agustus 2026.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Dan tadi barusan ada lagunya Lia Salonga featuring Brad Kane, Sobat Fox, We Could Be In Love. Dan habis ini Ica Nembo bakalan puterin satu hits dari Phil Collins. Judulnya adalah In The Air Tonight. Dan ini spesial untuk Mas Naufal yang sudah request lagu ini. Tapi sebelumnya Ica Nembo mau kasih satu informasi tentang produk sangat-sangat klasik.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Seperjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Belanja seru di pusat kota Jogja, ya di Plasma, Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club buat Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Tere, Sobat Fox, dengan Tak Ingin Usai. Ini spesial untuk Mas Rizky Dwi yang akhirnya dia request juga setelah obrolan panjang kita ya. Kalau dia tanya Tere kemana sekarang, aku pun tak tahu ya kan. Tapi kalau ada di antara Sobat Fox yang tahu kabarnya seorang penyanyi wanita yang suaranya cukup unik, Sobat Fox, di tahun 90-an, 2000-an awal ya, Tere, mungkin Sobat Fox juga bisa kasih tahu sama Ica Nembo, oke? Okay? Yang bisa Ica Nembo kasih tahu sama Sobat Fox itu secara pasti dan yakin dan percaya adalah bahwa saat ini Fox Radio Jogja dan Sanga-Sanga sedang berada di Jogja Fashion Week 2026 dari hari ini sampai dengan hari Minggu, Sobat Fox, 13 sampai 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center. Bakalan ada banyak banget keseruan di sana, mulai dari open booth, kemudian special promo dengan penawaran yang sangat terbatas, sampai live sale di TikTok dan Shopee bareng Jojo dan Desi. Jangan juga kelewatan ya Sobat Fox ya, ada talk show Roots of Radiance dengan tema Where Skincare Meets Style. Dan ini talk show akan dipandu langsung oleh Anindya Ristika dan juga menghadirkan tamu-tamu spesial, yaitu influencer dan content creator Linda Widya serta PJ Leswari dari Depo Utama Tim Bakoh. Acaranya kapan talkshow-nya? Di tanggal 14 Agustus jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat di Creative Corner Jogja Fashion Week Jogja Expo Center. Acaranya free entry alias gratis, cukup registrasi dan scan barcode aja. Info lebih lanjut cek Instagram di @foxradiojogja.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur Sanga-Sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Zona, mesin waktu.

Lagunya Brian May, Sobat Fox, with Too Much Love Will Kill You. Ini salah satu lagu yang sedih aja denger lagu ini kayaknya ya, Sobat Fox ya. Tapi ada yang bikin aku ketawa. Tadi kan aku bilang, ada gak Sobat Fox yang tahu Tere sekarang ada di mana? Lalu Mas Hadi menjawab, Tere sekarang ada di Tere sekarang ada di India, Mbak. Iya loh, Tere liat tumbar jahe, aca. Aku harus percaya, tahu gak? Aku jawab loh waktu dia bilang. Terus Tere sekarang di India, oh ya, serius? Wow, gitu aku jawab. Ternyata aku dibohongin ya. Makasih loh Mas Hadi. Terus ada... ini lagi nih, aku udah bilang kemarin, datang seminggu sekali aja kok. Datang lagi di hari ini, hai Malaysia. Ngasih stiker orang ngintip di sela-sela genteng. Terus dia nulis, cuma bisa ngintip deh gitu doang. Aduh, lucu-lucu banget sih. Ya pokoknya sehat-sehat buat Sobat Fox ya. Setiap hari temenin di channel Embo siaran, oke? Sampai dengan jam 12 siang, masih di zona mesin waktu. Sekarang ada lagunya Pas Band featuring Bunga Citra Lestari, Ku Merindu.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas

Fox Radio Jogja, you're so your hits lagunya Scorpions, Lady Starlight, Sobat Fox. Ini spesial untuk Mas Ali Vespa. Halo Mas Ali Vespa, selamat siang. Katanya Mas Ali Vespa lagunya mau dikirimkan untuk ya, salam hangat untuk teman-teman yang ada di Mili Saidan Cafe ya. Yang waktu itu juga sempat ngobrol sama Icha Nembo di Laris Manis ya Sobat Fox. Datang kalau kata Mas Ali Vespa rencana mau tak ajak duet gitu katanya. Terus dia juga bilang sehat-sehat dan jangan lupa berdiri dan ke belakang. Bener banget ya. Kadang-kadang nih kalau lagi di AC kayak gini nih ya Sobat Fox ya, udah gak berasa haus gitu kan, tapi tiba-tiba nanti sampai di rumah anyang-anyangan. Itu deh. Karena kayaknya gak haus gitu kan, gak pengen minum gitu. Tapi padahal sebenarnya penting sekali untuk Sobat Fox minum air putih setiap harinya ya. Untuk yang pokoknya normalnya itu di 2 liter aja gitu. Terus aku juga lupa banget menyapa ada teman SM aku yang juga selalu menjadi pendengar setianya Fox Radio Jogja dimanapun dia berada. Katanya Ibu Icha, request Westlife tadi udah diputerin, Swear It Again. Salamnya untuk Regina yang mau tanding siang nanti. Semangat ya Ndu, semangat ya Regina, mudah-mudahan menang. Oke, Mama Ci, Ibu Icha, sama-sama. Terus buat Sobat Fox yang dari tadi sudah muncul dan sudah menyapa Icha Nembo, terima kasih banyak. Pokoknya habis ini bakalan terus masih sampai dengan jam 12 siang masih diperdengarkan lagu-lagu yang enak-enak dari Fox Radio Jogja.

0: Mega Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya Bernard Oates, Sobat Fox, Throw Your Fears to the World, ya ini, to the wind ya. Icanemo mau menyapa yang masuk lagi di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Hai, selamat siang Mbak Sri, Mama Cornel ya, katanya mau lagunya Roxette, Manut aja. Mau kasih salam untuk Mbak Ayun yang baru saja menginjakan kaki di Jogja ini, membuka lembaran baru di kota Jogja. Terima kasih Mbak Ica, sukses untuk Mbak Ayun, sukses untuk lembaran barunya. Mudah-mudahan betah di kota Jogja yang penuh dengan kenangan ini. Nanti bisa jadi pendengar barunya Fox Radio Jogja juga. Oke, Mbak Ayun. Nanti Roxette-nya bakalan Ica Nembo puterin ya. Habis ini ada lagunya Milli Vanilli, Sobat Fox, judulnya I'm Gonna Miss You. Tapi sebelumnya aku mau kasih satu berita, mau kasih satu informasi tentang produk sangat-sangat ultimate.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Perjuangan. Your soul, your choice. Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

Masih barengan sama Ichan Nembo Sobat Fox. Beberapa menit lagi sebelum zona mesin waktunya selesai. Tapi Ichan Nembo mau mengingatkan sama Sobat Fox sekali lagi, segera aja datang ke Jogja Fashion Week 2026. Karena Sanga-Sanga dan Fox Radio Jogja hadir di sana Sobat Fox selama 4 hari. Dari hari ini sampai dengan hari Minggu ya. 13 sampai 16 Agustus 2026 akan ada banyak sekali promo-promo yang pasti semuanya spesial untuk Sobat Fox ya. Ada open booth, ada special promo, ada juga penawaran yang sangat terbatas, dan ada live sale di TikTok dan juga di Shopee bareng sama Jojo dan juga Desi Sobat Fox. Nah, terus ada satu lagi yang gak boleh banget ketinggalan ya, ada talk show Roots of Radiance dengan tema Where Skincare Meets Style yang akan dipandu langsung sama Anindya Ristika dan menghadirkan tamu-tamu spesial yaitu influencer dan konten kreator Linda Widya serta PJ Leswari dari Depo Utama Timbakoh. Hari Jumat 14 Agustus 18.30 WIB di Creative Corner, Jogja Fashion Week, Jogja Expo Center. Acaranya free entry alias gratis, cukup registrasi dengan scan barcode aja. Info lebih lanjut ada di Instagram @foxradiojogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta.

0: Rupiah. Lihat deh baliho yang di depan.
1: Wah, Indonesian Custom Show 2026. Ini yang katanya bakal ada 200 lebih motor dan mobil custom itu ya?
0: Iya, terus lihat nih. Acaranya 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Wah, wajib datang nih.
1: Ternyata nggak cuma pameran custom loh. Akan ada konser Denny Canan, Kotak, dan For Revenge. Terus, marketplace-nya juga lengkap. Mulai dari fashion, aparel, aksesori, sampai F&B favorit.
0: Serius? Tiketnya berapa?
1: Cuman Rp75.000. Bahkan setiap pembelian tiket berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah 1 unit custom bike dan 1 unit custom car.
0: Wah, hiburan lengkap. Lihat karya-karya custom keren, belanja, kulineran, plus bisa bawa pulang kendaraan custom. Worth it banget sih.
2: Jangan lewatkan Indonesian Custom Show 2026, 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Rasakan semangat like air, napas kreativitas dunia custom Indonesia. Tiket hanya Rp75.000, ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Indonesian Custom Show 2026, like air, the breath of creativity. Sampai ketemu di sana.
3: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Jogja Your Soul, Your Hits. Lagunya Trisha Yearwood, Sobat Fox, with How Do I Live. Ini selain salah satu lagu yang terbaik dari Trisha Yearwood, lagu ini juga menjadi soundtrack dari sebuah film yang berjudul, aku lupa ya, Con Air. Oh my God. Yang main Nicolas Cage. Anyway, Icana harus pamit loh. Udah jam segini, ya ampun. Cepet banget ya. Ya. Icana kudu pamit Sobat Fox. Terima kasih banyak ya yang udah temenin aku dari jam 9 sampai dengan jam 12. Jangan lupa datang ke Jogja Fashion Week. Oke? Ada hari ini sampai tanggal 16 nanti Sanga-Sanga dan Fox Radio Jogja hadir di sana. Jadi dari kami sampai Minggu 13 sampai 16 Agustus 2026 silahkan Sobat Fox datang ke Jogja Fashion Week 2026. Icara yang mau pamit, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. Jogja. Your soul, your head.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.

pusat kota Jogja, ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.

0: Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau Tapcash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
1: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026, dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar Spesial Hood Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati Semarak Kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.
3: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan Zumba Session bersama Zin Riva dan Live Beats dari DJ Vera Aprilia. Dapatkan juga kesempatan memenangkan grand prize 1 unit motor dan beragam door prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut, hubungi Febia di 0812-7135-4521 atau Anin di 0889-5506.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: masing-masing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Perjuangan. Your soul, your choice.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan, Kraton, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan Paduan Suara Mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

disiarkan langsung dari Jalan Padega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja. Your soul, your heads, hi. Selamat sore Sobat Fox, ada afternoon tea. Seperti biasa, nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dari jam 3 sore hari ini, nemenin aktivitas sore kamu. Dan seperti biasa juga ya, hari ini Mutia bakalan ngobrol-ngobrol Sobat Fox. Nanti sama siapa tungguin aja. Tapi yang jelas, kalau kamu mau request lagu di afternoon tea sore hari ini, boleh banget kasih tahu Mutia. Boleh via WhatsApp di 0887188 1053, atau boleh juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
4: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
3: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
4: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
3: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
4: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro, sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
3: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
4: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Bara Suara dikonfirmasi mengisi soundtrack film GJLS Berapi-Api. Sebelumnya ramai mencuat julukan Kadiv Soundtrack 2026 kepada Iga Masardi akibat unggahan Instagram story trio Rigen Rakelna, Ananta Rispo, dan Hifsi Koir. Kepastian kerjasama ini diumumkan secara langsung melalui tayangan episode terbaru GJLS Podcast pada Selasa 11 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, Iga Masardi hadir sebagai bintang tamu khusus dan mengonfirmasi keterlibatan Bara Suara pada proyek layar lebar kedua milik trio komedian tersebut. Iga Masardi menyampaikan bahwa Bara Suara akan menciptakan komposisi musik baru yang dirancang khusus untuk memperdalam penceritaan film GJLS Berapi-Api. Dalam film ini, Rigen, Rispo, dan Hifsi akan menjadi 3 personil pemadam kebakaran. Namun hingga saat ini, jadwal penayangan film tersebut belum diumumkan secara resmi.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Demi Lovato dipastikan kembali memerankan karakter ikonik Michi Torres dalam Camp Rock 3. Kepastian diberikan untuk menjawab spekulasi penggemar setelah ia hanya diumumkan sebagai produser eksekutif dalam film tersebut. Kehadiran Lovato sekaligus menandai reuninya dengan franchise film populer Disney Channel tersebut usai membintangi Camp Rock pada 2008 dan Camp Rock 2 The Final Jam pada 2010 bersama Jonas Brothers. Entertainment Weekly memberitakan Camp Rock 3 akan membawa alur baru yang berfokus pada generasi baru peserta kemah musik. Camp Rock 3 dijadwalkan tayang perdana di Disney Channel pada Kamis 13 Agustus waktu Amerika Serikat sebelum dapat disaksikan secara global lewat layanan streaming Disney Plus pada hari berikutnya. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM.
3: Oh, kuliahnya udah lama.
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longga Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Masih di After nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sore hari ini Sobat Fox, Mutia lagi punya satu rasa penasaran. Karena kayaknya semua orang punya alasannya beda-beda Sobat Fox. Pertanyaannya Mutia adalah seputar nonton konser di Jogja yang namanya konser ya. Mulai dari yang gratis, kecil, berbayar kecil, gratis besar, berbayar besar, macam-macam ada terus Sobat Fox ya. Berbagai genre musik, berbagai apa ya, besar musisinya juga beda-beda Sobat Fox. Dan kalau dari semua lagu-lagu dan pokoknya lagulah musik yang kita konsumsi sehari-hari Sobat Fox ya, kan kita gak semuanya tuh begitu dengar musik suka terus pengen, ah aku pengen nonton dia konser, ah pengen nonton dia nyanyi live, ah gitu kan gak semuanya Sobat Fox ya. Nah yang jadi pertanyaannya Mutia Sobat Fox adalah sebenarnya kalau buat kamu pribadi ya, dari musisi yang kamu dengerin, dari lagu-lagu yang kamu suka, apa sih yang membuat kamu ngerasa kayak, oh aku harus nonton live-nya nih. Nah part apanya yang bikin kamu pengen nonton langsung Sobat Fox ya, dan kenapa juga ya, ceritain boleh via WhatsApp di 0887188 1053 atau via aplikasi Fox Radio juga boleh ya.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Barusan adalah Tulus dengan Labirin. Tulus ini ya jadi salah satu musisi yang juga kalau konser sering rame banget, banyak sekali yang pengen menyaksikan live-nya Sobat Fox. Nah pertanyaannya Mutia sore hari ini adalah, ketika kamu suka sama satu musisi, sama satu lagu, itu hal apa sih yang bikin kamu pengen banget buat nonton Sobat Fox secara live? Karena kan gak semua yang kamu suka tuh kamu lagi langsung pengen nonton live-nya. Nah kira-kira yang bikin kamu pengen itu bagian apanya sih Sobat Fox ya? Dan kenapa juga, boleh kamu sharing via WhatsApp di 0887188 1053, atau via aplikasi Fox Radio juga boleh Sobat Fox ya. Nah kalau kamu udah konseran Sobat Fox ya, kalau biasanya kan kalau orang konseran, festivalan gitu ya, itu tuh capek. Jangan lupa dibalurkan sangat-sangat Sobat Fox ya. Dan jangan lupa juga habis itu selesai bersih-bersih wajah tuh skincare-an Sobat Fox ya. Kamu bisa banget ikutan beli promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga, bisa dapat potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask dan facial wash juga. Lebih hemat lagi ambil paket bundling, cuman Rp145.000 dapat paket lengkap natural face cream, face mask dan facial wash juga. Cuman kalau yang habis di rumah kamu adalah stok Sanga-Sanganya, beli Sanga-Sanga varian apa aja 100 ml itu tetap juga belinya 2 bisa langsung bawa pulang gratis 1 natural face cream. Jadi kamu restock tuh ya Sanga-Sanganya buat dipakai habis konser biar gak pegal-pegal ya kan. Habis itu ngerawat kulitnya pakai natural face cream. Ini promonya masih ada ya, berlaku terus selama persediaan masih ada. Kamu langsung aja datang ke Fox Radio Jogja, boleh beli langsung atau nonton live TikTok di @sanga-sanga Fox Jogja. Nanti jam 6 sore ada lagi live-nya Sobat Fox. Tungguin ya.

0: This is Let's Talk With, dan sore hari ini Let's Talk With Cherry Pop yang udah ada yang datang Sobat Fox ya, untuk ngasih tahu kamu soal event tahunan yang ini memasuki tahun kelima Sobat Fox ya. Tapi sebelum kita ngobrol sama teman-teman dari Cherry Pop, kita kenalan dulu. Selamat sore.
1: Sore.
2: Nah, halo, sore.
0: Udah ada dua orang ya, ada Mas Dito dan Mas Bayu Sobat Fox yang hari ini kompak pakai baju hitam.
1: Punyanya ini.
0: Biasanya tapi kalau anak-anak
2: everyday.
0: Yang iya kan, yang yeah. Ini biasanya bajunya pada hitam-hitam enggak sih kebanyakan? Sebelum kita masuk ke Cherry Pop tahun ini nih. Sore hari ini aku lagi buka tema tentang kalau suka sama musisi atau lagu, hal apa yang akhirnya bikin pengen wah, aku harus nonton live-nya nih. Apa yang membuat perasaan itu muncul? Satu-satu dong.
2: Aduh. Apa yang biasanya ini
0: yang,
2: tuh?
0: Oh aku suka nih, oh aku harus lihat gitu.
2: Kalau aku lebih ke kayak musik-musik eksperimental gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak malah lebih penasaran nonton live-nya daripada dengerin audionya gitu.
0: Karena pengen tahu bedanya gimana gitu ya.
2: Okay. Kadang kan alat-alat musiknya juga aneh-aneh kan.
0: Bener, unik-unik, ada yang juga karya sendiri juga gitu ya. Iya. Oke, kalau Mas Dito?
1: Denger musik tuh kayak baca novel ya. Mm-hmm. Jadi cuman teks kita mendengar. Tapi kalau nonton itu kan semua indera kena gitu. Jadi kalau saya senang musiknya, mesti saya membayangkan ini kalau secara live itu imajinasinya gimana gitu.
0: Tapi berarti pernah kecewa gak sih Mas?
1: Bahkan kadang-kadang kalau ada yang band favorit banget gitu, saya malah gak mau nonton.
0: Takut gak sih? Iya benar.
1: Takut aku juga, imajinasinya hilang.
0: Iya. Sama kayak seperti baca buku terus difilmkan.
1: Betul.
0: Gak semuanya pengen kita tonton filmnya. Ya. Sama aku juga merasa kayak gitu. Kayak gak semua musisi yang aku suka tuh aku mau nonton live gitu.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kita ke Cherry Pop deh ya. Sebagai salah satu festival terbesar di Yogyakarta juga. Wah, ya. Iya gak sih?
1: Enggak juga. Enggak.
0: Kan salah satu.
1: Salah satu ya. Iya. Kalau terbesar enggak deh.
0: Salah satu yang terbesar.
1: Oh iya.
0: Jadi kayak enggak yang nomor satu kok. Ya berapa besar lah gitu.
1: Tapi enggak salah tiga.
0: Ya enggak. Beda gesan dikit. Wow.
1: Jokesnya old school.
0: Iya old school, gak apa-apa. Old school sekali, tidak apa-apa ya. Tapi kan ini Cherry Pop adalah tahun kelima ya kan. Nah sejauh ini nih 5 tahun gitu ya. Apa sih kalau mau menilik balik Cherry Pop sendiri dari setiap tahunnya gitu. Apakah ada semangat yang masih sama atau ada perjalanan yang beda yang akhirnya membuat tahun kelima ini jadi berbeda atau gimana?
1: Semangatnya sama, terus kontennya mungkin hampir sama gitu. Mm-hmm. Yang membedakan justru kita makin yakin gitu. Kita makin yakin bahwa selama 5 tahun ini kita gak sia-sia gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak hal yang justru di luar festival yang kita dapatkan gitu. Jadi kayak pertemanan gitu. Bahkan yang membuat kami menjadi energi itu banyak hal-hal penonton terutama ya. Penontonnya itu lebih, oh ini yang didapatkan ya. Misalnya ada yang mereka berkenalan di sana, pacaran dan menikah. Dan mas kawinnya tiket Cherry Pop.
0: Oh iya?
1: Ada.
0: Wow.
1: Terus ada yang berhasil lulus menggunakan skripsi tulisan dari Cherry Pop, ada sekitar 3 atau 4 orang gitu. Dan hal-hal lain gitu. Itu yang justru membuat, oh kayaknya penting deh Cherry Pop selain ngomongin musik ya.
0: Oke, jadi ada banyak hal-hal selain di luar musik, di luar konsernya ya. Yang juga jadi salah satu yang ngasih nyawa juga gitu kali ya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Cherry Pop tahun ini, temanya kan Repelita Musik. Ini gak ada hubungan sama program Repelita kan? Karena bawaannya hawa-hawanya kayak, ah Repelita, apakah ini sebuah program pembangunan 5 tahun itu gitu? Bukan ya?
1: Bukan.
0: Wah ketahuan ya, aku tahu referensinya lagi. Jangan deh, aku gak tahu deh. Jadi Repelita itu apa kak? Gitu aja.
1: Ya, sebetulnya bukan masalah Repelitanya ya, tapi memang dari awal kita suka bermain-main kata-kata orde baru gitu. Nama legal kita kan swasembada kreasi, mm-hmm. gitu. Jadi swasembada kan juga nama old school juga kan.
0: Betul,
1: itu.
0: Betul, betul, betul.
1: Ada Gelanggang, ada Selamet gitu. Dan hari ini kami coba menawarkan konteksnya itu Repelita sebetulnya, mm-hmm. untuk ngomongin bahwa kita sebetulnya nggak ada tema apa-apa tahun ini gitu, dibanding tema-tema tahun-tahun sebelumnya. Justru karena kita nggak ada tema apa-apa, ya kita mengajak orang berrekreasi. Dan Repelita kan biasanya kan rencana pembangunan 5 tahun gitu, kalau kata Pak Harto gitu. Tapi bagi kami Repelita itu rekreasi peristiwa 5 tahun.
0: Oke, okay, berarti nggak ada tentang kebangkitan era-era.
1: Oh nggak ada,
0: ya? Bukan ya, bukan, bukan perkara itu ya, tapi lebih ke memang rekreasinya gitu. Yeah. Nah, kalau ngomongin rekreasinya sendiri kan emang kalau tahun ini kan pertama kali di Candi Prambanan. Hmm. Emang karena itu adalah lebih ke rekreasi, karena akhirnya Candi Prambanan emang adalah tempat bersejarah yang jadi tempat rekreasi orang-orang juga. Hmm. Atau ada alasan lain kenapa akhirnya tahun ini di Prambanan? Kirain kemarin 2 kali di Lapangan Kenari menemukan rumah tuh. Ternyata sekarang pindah lagi gitu. Apa ya. Nih? Kenapa nih?
1: Karena mungkin Mas Bayu bisa menjawab.
2: Karena ya memang tempatnya udah nggak bisa di Lapangan Kenari.
0: Eh benar sih.
2: Itu.
0: Tapi kalau seandainya bisa akan tetap di sana.
2: Enggak
1: juga.
2: Enggak juga.
0: Ya berarti bukan gitu dong. Ya,
2: karena mungkin ada beberapa faktor ya, karena memang tahun kemarin juga dibanding dua kali penyelenggaraan di Lapangan Panahan Kenari kan ada lonjakan penonton juga dari tahun 2024 ke tahun 2025 itu lumayan signifikan gitu. Nah, mungkin itu salah satunya juga akhirnya mana sih tempat di Jogja yang lebih luas, lebih lega gitu selain di Candi Prambanan gitu.
0: Oke.
2: Itu sih. Jadi secara pemilihan tempat sih secara teknis seperti itu. Jadi
0: secara ya udah karena memang lebih luas, uh-huh. akhirnya bisa dipakai untuk lebih banyak. Nah, kalau di Candi Prambanan sendiri itu nanti di area mana tuh?
2: Di apa ya? Lapangan Nandi namanya.
1: Nanya kan?
0: Iya, nanya.
1: Nandi.
0: Nandi, yeah. Oh iya, baik, Nandi, iya, di lapangan Nandi nanti di sana bakalan ada berapa stage nih tahun ini?
2: Ada 4, okay, sama kayak sama tahun kemarin, jadi ada Cherry Stage, ada Nanaba Stage, ada Yayapa Stage, sama Cili.
0: Oke, okay, ya. Gitu. Ada 4 panggung yang tahun ini bisa didatengin. Nanti Cari Popnya sendiri adalah di tanggal 22 dan 23 Agustus. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang konsepnya, rekreasinya seperti apa, terus bakalan ada apa aja. Terus juga band-band yang bakalan tampil Sobat Vox membawakan apa juga highlightnya nanti bakalan kita obrolin. Tapi kalau kamu punya pertanyaan, boleh banget kasih tahu kita. Langsung aja WhatsApp di 0887188 1053 atau via aplikasi Vox Radio. Kita tungguin ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semana Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semara Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. lebih dari sekedar runway. Ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.

0: Towers dengan Rangkum jadi salah satu band yang bakalan menjadi bagian dari comeback-nya ya di Cherry Pop tahun ini, ya gak sih?
1: Iya, betul.
0: Oke, ini adalah salah satu band favorit gue banget.
1: Wah.
0: Kayak favorit aku banget, aku suka banget. Dan dari, kan mereka cuman satu album ya waktu itu ya?
1: Dua
0: album, tapi habis itu mereka lenyap. Kan? Mm-mm. Terus habis itu akan kembali lagi nih.
1: Iya.
0: Kemarin kan udah sempat manggung ya sebelumnya.
1: Iya, sempat manggung di Jakarta.
0: Tapi ini adalah comeback pertama di Jogja.
1: Di Jogja, benar.
0: Oke. Nah, ngomongin soal comeback-comeback kayak gini nih. Ini yang bakalan ada special-special dan khusus-khusus tuh siapa aja sih? Tadi ada Polkawars, mereka comeback.
1: Terus ada Sigmund.
0: Sigmund,
1: ya,
0: oke.
1: Okay. Sigmund terakhir ke Jogja itu bahkan 2016.
0: Oh iya, 10 tahun. Gak kerasa ya 2016 tuh 10 tahun loh.
1: Iya.
0: 2016 tuh 10 tahun yang lalu. Oke, ada siapa lagi?
1: Terus siapa yang comeback-comeback? Ada Lipstick Lip Sync dari Semarang.
0: Ini terus juga udah jadi pembicaraan. Oh, pokoknya nonton Cherry Pop, pokoknya mau nonton Lipstick Lip Sync ya.
1: Iya, terus ada Stars and Rabbit juga.
0: Kapan,
1: udah kayak lama banget ya di Jogja itu.
0: Iya. Aku terakhir nonton di Jakarta juga malahan.
1: Iya. Sebenarnya band-band itu tuh beberapa kali udah manggung di Jakarta, cuman kayak di Jogja itu kayak nggak ada yang panggungan gitu.
0: Oke.
1: Nah, akhirnya coba dihadirkan di Cherry Pop gitu.
0: Untuk di yang tahun ini besok ya. Nah, kalau ngomongin tadi kita udah bahas stage-nya, kan stage-nya ada 4 tuh. Nah, kalau dari setiap stage-nya ini ada apa ya, tema khususnya kah? Atau ada, oh ini adalah stage untuk ini gitu? Atau itu dicampur semua musisinya?
1: Nah, ini Mas Dito sih. Pembagian line up biasanya.
2: Sebetulnya pembagian line up itu lebih ke apa ya, memilih stage-nya gitu. Jadi kita punya stage utama itu namanya Cherry Stage. Jadi Cherry Stage, yang bisa main di Cherry Stage itu adalah band-band yang memang kita, pertama kita spesialkan. Spesialkan secara narasi ya, bukan band-nya spesial gitu.
0: Cocok sama tema dan narasi.
2: Iya, tema atau kita punya ide apa gitu. Kita, nah itu kita mainkan di stage utama, kolaborasi, dia mainkan album apa itu stage utama. Nah nanti ada stage 2 itu Nanaba, itu biasanya untuk band-band populer gitu. Jadi justru band-band populer itu kebanyakan tidak kita mainkan di panggung utama, tapi malah di panggung kedua. Terus panggung ketiga Yayapa itu lebih ke panggung gigs. Jadi untuk band-band yang butuh kedekatan intim emosional tanpa barikade, terus panggungnya gak besar gitu. Terus panggung terakhir, Chili Stage ini untuk yang lebih intim ya, karena hanya bisa didatengin 100 orang karena tempatnya itu tertutup.
0: Indoor ya?
2: Indoor, ukuran 25 meter kali 10 meter dan band yang kita pilih di situ adalah band-band yang pertama emerging. Yang kedua juga band lama tapi juga dinantikan, tapi dia lebih asik untuk dilihat dengan jarak dekat gitu. Gitu sih.
0: Oke, yang akhirnya itu menjadikan kenapa line up-nya ada di situ.
2: Betul.
0: Gitu ya, di setiap panggung itu.
2: Ya.
0: Nah, kalau ngomongin dari line up-nya sendiri, ini kan total ada berapa sih?
1: Total ada 65 penampilan, terus kalau band ada sekitar 68.
2: Iya.
1: Ada yang kolaborasi.
0: Nah, oh, ada yang kolaborasi. Aku baru mau nanya tuh 65 penampilan kenapa 68? Karena ada yang kolaborasi ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau ngomongin kolaborasi berarti besok yang spesial banget telurnya 20 itu ada siapa? Kolaborasi.
2: Aja,
0: udah boleh belum sih? Boleh kan?
2: Boleh.
1: Udah boleh. Ada yang kolaborasi itu ada Nevermind The. Jadi itu akan ada 3 band yang langsung naik dari satu panggung. Itu ada The Kick, The Jeblok, dan The Skid.
0: Oke.
1: Yang mereka juga akan berkolaborasi sama siapa ya Mas?
2: Future Laundry.
1: Fashion designer.
0: Oke, jadi nanti di sana mereka apakah mengiringi atau mereka yang pakai atau gimana?
2: Ya, tiga band itu main bareng. Ada 3 set drum, meskipun nanti ada yang gantian ya, tapi ada beberapa lagu mereka main bareng. 15 orang tuh di satu panggung dengan pakaian yang sudah disiapkan khusus oleh fashion designernya. Berikut okay. juga artistik yang ada di LED. Bass drumnya itu juga akan digambari dan macam-macam gitu.
0: Okay. Wow, berarti itu berarti di panggung utama ya?
2: Yeah.
0: Pasti yeah. membutuhkan panggung yang besar juga ya untuk sebanyak itu orang dan peralatan gitu ya. Okay, sejauh ini itu kan mereka pasti ada dong sesi latihannya tuh tiga band barengan rame-rame gitu. Kalau yang teman-teman dengar sendiri akan seperti apa itu bayangannya?
2: Baru latihan besok.
1: Baru latihan.
0: Oh, baru.
1: Tanggal 14 besok. Enggak,
2: okay, okay. Mereka ini kan memang satu circle gitu. Jadi mereka udah latihan sendiri-sendiri karena waktu meeting awal dan berapa kali kita ketemu itu mereka sudah mempersiapkan lagu di studio masing-masing. Karena mereka untuk ketemu itu sulit karena jadwal mereka juga padat gitu. Jadi mereka melatihan masing-masing. Besok kita latihan 1-2 kali itu hanya cuman apa namanya betulin-betulin aja gitu.
0: Oke. Berarti udah ya akan baru yang digabungnya gitulah ya. Oke, kalau ngomongin soal tadi kan udah sempat disebut kalau yang di panggung utama di Cherry Stage itu adalah yang punya kayak program khusus atau misalnya kolaborasi khusus. Tadi kan udah disebut satu kolaborasi itu bakalan ada di Cherry Stage. Nah ini program khusus apa lagi yang bakalan muncul di Cherry Stage tahun ini?
1: Ada OVN yang dia akan kolaborasi sama Firefly. Jadi OVN ini adalah project. Barunya project gabungannya Festivalis dan Jenny.
0: Oke.
1: Gitu. Terus akan debut di Cherry Pop. Jadi mereka akan kolaborasi lagi dengan Firefly. Ya, kayak kolektif video mapping ya, Mas.
0: Gitu. Jadi
2: video mapping biasanya disorot ke tembok kan, ke gedung dan gitu. Ini video mapping tapi jadi drama.
0: Jadi dia berinteraksi barengan sama bandnya gitu.
2: Ya, dan kita justru tidak pakai proyektor yang disorot, tapi ada medium-medium lain yang nanti jadi drama.
0: Yang nanti akan ada di panggung gitu ya, termasuk panggung. Setnya gitu ya. Menarik banget itu konsep yang berbeda lagi, yang kayaknya belum muncul gitu ya di festival-festival lain juga gitu. Jadi nanti bakalan
2: yang repotin kita juga.
0: Gak apa-apa kan membawa warna ya kan. Nah itu di hari apa tuh?
1: Hari kedua.
0: Di hari kedua. Kalau yang tadi kolaborasi Jeblok The Kick sama
2: Hari pertama. Hari pertama menutup, yang OVN hari kedua juga menutup.
0: Oke, berarti memang itu adalah puncak dari setiap harinya.
1: Betul.
0: Kita geser ke yang dari Nanaba Stage ya. Kita di Nanaba Stage kira-kira highlight apa nih yang bakalan muncul tahun ini?
1: Kalau Nanaba Stage mungkin yang akan tampil di situ ini Reality Club yang akan bawain special set album kedua mereka.
0: Itu akan mereka kan emang baru ya, belum lama ini ya album keduanya kan ya. Terus habis itu juga baru udah dibawain di Jogja belum sih?
1: Belum kayaknya. Nah, ini baru kayak pertama kali mereka pengen bawain album itu special set di Cherry Pop.
0: Oke, nanti di Nanaba Stage di hari ke
1: dua.
0: Hari kedua. Oke. Ada highlight lagi apa di Nanaba Stage?
1: Nanaba Stage ada siapa lagi, Mas?
2: Aku lupa ini. Kok hilang di postingan kemarin, kayaknya di posting ya.
1: Kayaknya ini. Oh, ini. Siapa namanya? Yang di Nanaba itu ada Jimmy Multazam. Jimmy Multazam di Cherry ya?
2: Jadi ya, Cherry.
1: Jimmy Multazam di Cherry.
2: Kemarin kayaknya diposting deh.
0: Sebentar ya Sobat Fox ya, kita sambil cari juga ya. Oke. Kalau gitu kita geser lagi nih. Kalau di Nanaba belum, nanti kita mungkin balik lagi ke highlight panggung ya. Cuman kita mungkin akan membahas yang di luar panggung. Karena selalu Cherry Pop kan kegiatannya gak cuma panggung doang nih ya. Nah, tahun ini ada activities apa aja yang bisa didapetin sama Sobat Fox yang datang ke Cherry Pop?
1: Banyak sih. Gak pedal juga.
2: Pameran ada workshop.
1: Terus kalau ngomongin apa aja yang ada tuh, ada kita bagi area-area kali ya, Mas. Biasanya ada area Cherry Market. Jadi itu area F&B, makan minum. Nanti total akan ada sekitar 50 tenan F&B yang memang kita kurasi, kita pilih dari brand-brand yang memang apa ya, di sedang hits di kalangan anak muda gitu.
0: Oke, ada donat yang ngantri 20 antrian itu enggak?
1: Donat ada, itu ada. ada.
0: Sekarang kan,
2: kok tahu?
0: Ya, nebak aja loh.
1: ada.
0: Karena se-hits itu, donat itu ya kan. Oke.
1: Ada.
0: Itu terus, tadi market.
1: Market, cherry market namanya. Terus ada area cherry district.
0: Oke.
1: Jadi kalau tadi cherry market itu buat jajan untuk perut, cherry district ini jajan awet.
0: Jajan awet.
1: Jadi isinya jadi isinya adalah merchandise sama record store.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalian bisa beli apa ya? Ya, merchandise-nya Cherry Pop, terus akan ada kolaborasi juga Cherry Pop dan band-band, beberapa band yang akan tampil gitu. Total sekitar akan ada 24 band yang akan kita ajak kolaborasi untuk merilis merchandise eksklusif.
0: Tahun lalu kan ada.
1: Ada.
0: Tapi kan gak sebanyak ini.
1: Betul.
0: Lalu apa? Mengapa? Menginginkan pengen, wah kita kolaborasi merch deh gitu.
1: Mm-mm.
0: Yang
1: karena,
0: banyak gitu.
1: Karena semua bandnya bagus.
0: Iya sih. Ya oke, okay, boleh. Oke, okay, boleh. Ada tambahan Mas Dito, kenapanya?
2: Karena ya band yang kita rilis harus kita seneng dulu gitu.
1: Yeah.
2: Yang paling penting, kita mulai banyak teman-teman ilustrator, desainer gitu. Karena setiap band itu pasti kita ajak kolaborasi lagi dengan orang lain lagi, yaitu visual artist gitu. Desainer, ilustrator, bisa fotografer. Jadi dengan kita kolaborasi dengan banyak orang tuh lebih menyenangkan gitu.
0: Ada banyak pihak yang terlibat juga.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke. Berarti ada 24 tadi.
1: Ada 24 band.
0: Siapa aja boleh dikasih tahu enggak?
1: Boleh. Oh, ada banyak.
0: Ya.
1: Stars and Rabbit, terus akan ada Majelis Lidah, Depsi, Majelis Lidah Berduri,
2: NDX.
1: NDX.
0: Oke.
2: Okay. OVN.
0: Wah, ini bawa duit jajan yang banyak ya.
1: Iya.
2: Dan beberapa memang kita rilis di sana dan nggak kita cetak ulang lagi.
1: Iya, okay. hanya terbatas di
2: bahasa marketingnya gitu sih. Padahal
1: nanti kalau
0: tergantung ke tergantung animo masyarakat.
1: Betul,
0: ya gitu.
1: Kalau bandnya juga mau rilis lagi ya udah rilis lagi. Gitu.
0: Oke, okay. Tapi ya untuk saat ini itu cuma bisa didapatkan nanti di Cherry Pop aja. Gitu.
1: Iya.
0: Terus. Tapi kalau merchnya itu semuanya apakah kaos semua atau ada yang beda?
1: Kaos semua.
0: Oke.
1: Okay. Kaos semua. Tapi kalau yang beda itu nanti di official merchnya Cherry Pop yang tahun ini itu akan ada beberapa item juga. Ada kaos, tumbler, shopping bag, terus ada
2: Walkman.
0: Oh iya, lucu ya, banget.
2: Kita bikin Walkman.
1: Terus ada ya stiker pack pin, kayak gitu, korek api.
2: Toys,
1: gantungan kunci.
0: Ada blind box nggak?
1: Blind box nggak ada.
0: Siapa tahu ya kan? Sekarang lagi rame banget blind box ya kan? Oke, berarti tadi 24 musisinya ada yang bisa disebut lagi?
1: Ada Murphy Radio, The Jeblok, The Kick, Senyawa, Alkateri, terus ada Jimmy Multazam,
2: Orkes Pensil Alis,
1: Olski.
0: Banyak banget. Yeah. Jadi bawa duit jajannya berapa ya? Iya, oke. Okay. Tapi berarti kalau itu tadi udah ada Cherry Market, Cherry District ya. Terus habis itu ada apa lagi nih?
1: Ya, di Cherry District masih ada Record Store.
0: Oh iya. Yeah.
1: Nah, Record Store. Jadi kita ajak teman-teman Jogja Record Store Club untuk buka tokonya di Cherry Pop selama 2 hari.
0: Oke. Okay,
1: jadi mereka akan buka toko di situ, ya ada vinil, piringan hitam, terus ada kaset, CD.
0: Membawa koleksinya ya.
1: Ya. Terus di situ juga ada activity-nya signing session nanti.
0: Oke, baru mau tanya aku.
1: Ya.
0: Nanti ada signing session siapa ada. Boleh dikasih tahu enggak?
1: Ini belum bisa dikasih tahu.
0: Oke. Okay,
1: nanti akan di-update untuk jadwal sama band-nya siapa aja.
2: Tapi belum dipikirin.
0: jujur banget Thomas. Kayak ya kayak nanti itu rahasia ya gitu biar excited gitu loh. Jujur banget belum dikirim.
2: Nah, cari pop itu semua idenya itu tiba-tiba gitu.
0: Iya. Ini aja off air kita masih ngomongin apa, ada ide baru nih, Mas Dito nih ya. Oke. Okay. Berarti akan ada signing session.
1: Betul.
0: Dari kalau berapanya juga belum dipikirin apa?
1: Udah. Kalau per hari akan ada 4 band. Kayaknya enggak banyak-banyak.
0: Oke. Okay. Per hari akan ada signing session dari 4 band. Nanti informasi lebih lengkapnya kamu lihat di Instagram aja kali ya.
1: Betul.
0: Ya. Di @cari
1: Cari Pop Fest.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau ngomongin tadi masih ada activity lagi enggak kalau di
2: Collective Corner?
1: Collective Corner, di situ akan ada pameran, ada dua pameran dari teman-teman TKW sama dari pamerannya Sir Dendi, vokalisnya TDS. Gitu, terus di situ juga ada activity yang melibatkan beberapa komunitas.
2: 40 komunitas kolektif ya?
1: Nah, kalau yang kita undang ya ada sekitar 40 komunitas, lalu yang akan turut aktif tuh ada sekitar 8, salah satunya ada Ganggangan, ada Leluasa, ada Meramu, terus ada Kultura Space, aku sampai lupa ada Subsonic. Jadi itu memang beberapa kolektif dari beberapa daerah dan lintas disiplin, gitu.
0: Oke, jadi nanti mereka di sana apakah akan menunjukkan si komunitasnya atau ada aktiviti tertentu barengan sama komunitasnya?
2: Sebetulnya lebih ini sih, ruang itu gede banget kita persiapkan, setiap tahun kita selalu lebarin, dan di dalam itu kita kayak semacam showcase, jadi mengumpulkan 40 komunitas dan mereka membawa artefak yang ada terjadi di tempatnya, kan itu hal yang keren gitu. Dan dari situ kita adakan kayak semacam forum kecil, mereka bisa berjejaring, saya punya ini, punya ini, dan kita jadwalin gitu.
0: Oke, jadi nanti mereka akan saling bertemu gitu ya dari berbagai komunitasnya supaya
2: dan siapa terbuka tahu untuk siapa aja bisa ikut ngobrol di situ, di forum yang jam-jamnya itu nanti kita sesuaikan, nanti khusus ini ngomongin tentang ini, khusus ini ngomongin ini dan sebagainya.
0: Oke, contoh deh, contoh yang akan dibahas gitu, kira-kira apa nih?
2: Misalnya ngomong di sini ada program baru dari kami, yaitu tentang, kalau Penaskena sebelumnya itu tentang menulis jurnalisme, kali ini kita lebih ke ngomongin jurnalisme ini kayaknya gak kaku-kaku banget dengan tulisan, ternyata bisa dengan komik misalnya. Nah, kita akan merilis komik, nanti akan ngobrolin komik di situ dengan beberapa kolektif lainnya, gitu. Itu salah satunya gitu.
0: Oke, berarti banyak ya yang akan
2: komik musik ya.
0: Oke, tentang jurnalisme musik tapi melalui komik gitu ya. Itu salah satunya ya. Nanti juga berarti akan ada sesi-sesi obrolan kayak gitu.
1: Ada.
0: Yang akan ada di areanya adalah
2: Collective Corner.
0: Oke, berarti dalam 2 hari itu setiap harinya ada berapa obrolan tuh?
1: Ada kalau yang terjadwal
0: 371 enggak.
1: Ada 4 bentar.
0: Setiap hari.
1: Oke.
0: Berarti ada banyak hal yang nanti juga mempertemukan sesama komunitas itu gitu ya.
2: Ada bioskopnya.
1: Berjejaring di situ.
0: Ada bioskopnya.
2: Pemutaran film lah kita menyebutnya.
0: Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi bakalan programnya seperti apa aja. Karena ini kayaknya banyak banget sobat Fox ya. Tapi abis ini jangan kemana-mana ya.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: Sobat Fox ya, dan kita masih barengan sama teman-teman dari Cherry Pop. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal eventnya, ada kegiatannya banyak banget Sobat Fox ya. Mulai dari kegiatan of course nonton bandnya, terus habis itu juga kegiatan untuk komunitas juga ada. Terus habis itu dari kamu mau beli merch juga banyak banget, bahkan ada kolaborasi khusus. Terus habis itu kalau kamu mau jajan rilisan fisik juga ada Sobat Fox, ada record store juga. Terus ada apa lagi program yang belum ke highlight sore hari ini nih? Kayaknya masih banyak ya. Sampai besok ini kita.
1: Cherry Kids.
2: Oh iya, Cherry Kids.
0: Cherry Kids. Ya. Apa tuh?
2: Area anak-anak. Jadi teman-teman yang membawa anak, keluarga-keluarga muda yang punya bocil, itu tenang aja karena ada area Cherry Kids untuk apa ya? Area bermain mereka. Di situ nanti akan ada workshop, ada mendongeng, terus ada melukis. Ya mewarnai, melukis kayak gitu.
0: Oke, yang itu apa?
1: Bukan penitipan anak ya.
2: Iya.
0: Jadi anaknya tetap ditungguin ya.
2: Iya, gitu. Ditungguin.
0: Iya, tapi bisa beraktivitas di sana.
2: Betul, biar gitu. Mereka juga enggak bosan.
0: Oke, nah kalau ngomongin soal aktivitas anaknya ini, apakah semuanya berarti bisa diikuti langsung gratis datang ikut ke sana atau ada beda lagi?
1: Ada beberapa yang gratis, ada yang memang berbayar gitu.
0: Oke, tergantung aktivitinya ya?
2: Iya.
0: Kalau kayak butuh alat atau segala macam gitu ya? Oke, nah itu kan berarti untuk anak-anaknya sendiri. Nah kalau misalnya tadi sempat juga disebut kalau bakal ada workshop, yang dewasa ada workshopnya juga?
1: Kalau yang dewasa lebih ke ini, Collective Corner workshop.
0: Oke, workshopnya. Nah kalau di Collective Corner tadi kan kita baru bahas dikit ya. Tadi sempat bilang ada pemutaran film. Itu apa dan gimana?
1: Kita sebetulnya Cherry Pop tuh banyak turunannya. Jadi mulai merchandise, terus coffee shop, terus workshop-workshop. Salah satu jurnalisme tadi Pena Skena gitu, dan ada majalah Hello Pop, dan salah satunya ada namanya Rekam Skena. Jadi Rekam Skena ini adalah salah satu program yang sudah kita jalani dari Cherry Pop pertama, ngajak kolektif-kolektif untuk mereka merekam aktivitas yang ada di tempatnya, yang seputar musik ya, tongkrongannya. Gimana sih reggae di Purbalingga gitu, gimana sih musik metal di Purwokerto misalnya. Gimana nih musik skinhead di Jogja, dan macam-macam gitu. Nah mereka menceritakan. Nah kita sudah punya dari Cherry Pop pertama sampai sekarang, kita udah sekitar 8 film, dan itu biasanya kita puter di setiap event atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di Cherry Pop gitu. Nah biasanya Cherry Pop di situ.
0: Nanti juga bakalan diputarkan berarti ya. Oke, terus habis itu aktivitinya apa lagi nih? Kayaknya aktiviti di bagian situ banyak banget ya.
1: Banyak
0: karena
1: banget.
0: Kan tadi komunitasnya aja kan 40-an tuh. Ya. Dan itu kan ada aktivitas-aktivitasnya apa lagi tuh?
1: Aduh, apa lagi ya? Aku lupa. Banyak banget, karena itu ada kita juga melibatkan salah satu teman-teman yang terlibat di Rekam Skena itu, teman-teman dari PH Gengsi untuk mengelola itu menjadi sebuah kegiatan gitu.
0: Oke, kalau tadi kita karena ini udah hampir jam 5 nih ya, cepet banget emang. Kira-kira nih kalau tadi highlight band udah muncul lagi belum nih tadi?
2: Highlight band
0: di stage.
2: Oh, di stage.
0: Kali tadi belum nih yang bagian
2: Nanaba.
0: Nanaba sedikit udah ya.
1: Sebetulnya lebih spesial kita tahun ini kolaborasi dengan Victor Entertain dari Jepang gitu. Jadi Jepang GVC itu, produk GVC itu punya salah satu label musiknya itu Victor Entertain. Mereka membawa 3 band untuk spesial main di sini setelah mereka baru aja main di Fuji Rock gitu.

0: penontonnya juga yang biasa dengan tanpa barikade, biasa dengan crowd surfing gitu. Kayak misalnya yang akan main di situ ada Dongker, terus ada
1: yang spesial juga ada nama band namanya Untu.
0: Oh iya, Untu.
2: Oke. Okay.
1: Dia orang Amerika
2: dan namanya Untu.
1: Untu. Yeah, Untu. Okay, dan baik. Dia metal tapi kolaborasi dengan gamelan. Jadi dia akan bawa set gamelan.
0: Set gamelan di situ.
2: Oke, oke. Nanti akan ada di Yayapa.
0: Yayapa.
2: Yang terakhir ya, stage yang belum kita bahas, Chili Stage. Kan ini tertutup ya, indoor ya. Tahun lalu aku enggak sempat masuk loh karena saking kayaknya penuh ya.
1: Tuh, itu orang itu ajaib, ajaib.
0: Tahun ini digedein.
2: Oh, digedein. Ya,
0: dua kali lipat.
2: Oke, okay, berarti tahun ini ada highlight apa nih?
1: Ada Technoseed.
0: Technoseed gitu.
1: Band yang dari tahun 2000-an. Terus ada Strummer.
0: Strummer Electro.
1: Salah satu side projectnya dari
0: Doris Kamti.
1: Doris Kamti.
2: Oke, okay, oke. Okay.
0: Terus ada Inertia dari Jakarta yang habis pulang tour dari China.
2: Oke, okay, nah dan itu nanti mereka berarti tampilnya kayak intimate gigs gitu ya?
1: Iya.
2: Oke.
0: Jadi kayak itu muat kalau sekarang udah digedein ya paling 200 orang masuk deh.
2: Ya lumayan
1: tapi,
2: lah
1: tapi
2: ya.
1: Tapi jangan 200 juga, 150.
0: Iya, 150.
1: Saya tetap pengennya 100.
2: Kalau tahun lalu tuh kayak cuman berapa ya? 40 gitu gak sih? Enggak ya, lebih
0: 100
2: ya?
0: Itu. 100
2: itu. Soalnya aku susah 100. Banget kayak, tidak terima. Susah banget. Oke, okay. Okay, berarti tahun ini diperbesar. Jadi
0: diperbesar, terus tapi ada full band ya konsepnya kalau tahun ini.
1: Ya,
0: ada drumnya juga.
2: Oke, okay, oke. Okay. Ya berarti itu dari stage-stagenya. Tapi kalau Sobat Fox tahun ini pengen beli tiket masih bisa dong ya?
0: Bisa, masih.
2: Boleh di-spill berapa? Biasanya ada paket-paketan apa juga gitu?
0: Ini sudah masuk.
1: Di offline masih banyak, terutama di kalau di Jogja di On The Pop. Jadi kalau beli di On The Pop itu enaknya kita nggak usah ada tax.
2: Oke.
1: Okay. Yeah. Admin tax gitu. Tapi kalau online ada di Festiket. Dan sebetulnya baru akan rilis, ini saya spill gitu. Baru akan rilis mungkin besok itu programnya dari BRI.
2: Oke. Okay.
1: Jadi teman-teman bisa beli satu. Dapat satu.
2: Tapi baru besok
1: melalui
2: ya?
0: Brimo.
1: Brimo. Okay. Berarti pakai aplikasi Brimo ya. Kalau di kita tetap kan itu programnya dari Brimo.
2: Oke. Berarti itu baru launch besok ya?
0: Iya.
2: Oke. Jadi kalau tadi berarti tiketnya berapa nih?
0: Kalau yang reguler saat ini itu.
2: Sekarang udah reguler ya?
0: Iya, udah masuk reguler. Okay. Itu di 175.000 per hari. Kalau 2 hari langsung di 299.
2: Oke, okay. Itu kalau satu?
0: Satu orang.
2: Okay.
0: Terus ada paket berdua juga. Kalau daily-nya di 285. Lalu untuk two-day pass-nya ada di 525.
2: Oke, okay, berdua. Tapi biasanya ada rombongan juga ya?
1: Ada.
0: Ya,
2: kamu cek aja deh Sobat Fox ya.
1: Kalau
0: rombongannya udah ada.
2: Udah gak ada.
1: Kalau mau beli lewat saya langsung bisa lebih murah.
2: Saya langsung banyak lagi. Ya kan bisa langsung aja. Kamu ke On The Pop ya. Kalau kamu mau On The Pop di mana nih Mas buat Sobat Fox yang belum tahu?
1: Di Patehan nomor 1. Betul enggak sih?
0: Iya, ya, Patehan nomor 1.
2: Oke, kamu langsung ke sana aja Sobat Fox, siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol juga. Siapa tahu kamu punya band juga, Mas, bandku mau tampil misalnya. Ya ngomong aja dulu, ya kan? Ngomong aja dulu. Siapa tahu tahun depan. Yeah. Siapa tahu tahun depannya lagi misalnya Sobat Fox ya.
1: Main nah, sama Untu.
2: Iya, bener ya kan? Oke, karena ini udah hampir banget jam 5 sore, terakhir banget, kenapa Sobat Fox harus menikmati Cherry Pop tahun ini?
0: Karena minimal kalian sekali merasakan Cherry Pop. Nah, kalau yang belum pernah tahun ini, secara kapasitas venue juga insya Allah lebih lega. Terus kita upgrade juga beberapa equipment dari sisi sound system, terus dari sisi layout panggung juga akan ya kita coba upayakan lebih menarik dan karena temanya rekreasi.
2: Oke, kalau Mas gitu. Dito?
1: Apa ya udah di anu Agus Agus Bayu semua ya karena jauh banget lagi. Aku sering salah nyebut dia sampai sekarang itu padahal kita udah kenal udah lama banget tapi disalah
0: jadi Agus
2: bapak saya kebetulan.

0: apa ya?
1: Ya kita selalu cari, jadi Cherry Pop itu acaranya 2 hari, tapi kita selalu mikirnya setahun gitu. Jadi bisa dibayangkan dalam setahun kita tuh selalu memikirkan kejutan apa sih yang harus kita tampilkan selama 2 hari. Gitu.
2: Beneran dari bangun sampai tidur lagi ya mas?
0: Iya. Yeah.
2: Okay.
1: Jadi ya harus nonton,
0: harus nonton.
2: Jangan lupa langsung kamu cek Instagram Cherry Pop Fest ya, at Cherry Pop Fest. Di sana ada informasi semuanya.
0: Semuanya betul.
2: Lengkap, mau beli tiket, mau lihat, mau tahu merchnya, mau tahu akan ada apa kegiatannya, semuanya ada di sana, Sobat Fox. Dan kalau kamu mau apa-apa, cek langsung ke sana, at Cherry Pop Fest ya. Nanti bakalan informasi lebih lanjut buat Cherry Pop tahun ini juga bakalan ada di sana semua.
0: Ya betul.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Mas Bayu, Mas Dito, ya semoga sukses terus, rame terus, selalu menghadirkan. Amin, sesuatu yang
0: amin,
2: baru di Cherry Pop selanjutnya dan yang besok ini. Kita ketemu lagi abis ini Sobat Fox ya. Kamu jangan kemana-mana, afternoon nanti masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1 sampai 30 Agustus. Independence Expo 1 sampai 9 Agustus. Bazar spesial HUT Kemerdekaan 3 sampai 8 Agustus. Timeless Living Fair 3 sampai 17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10 sampai 18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14 sampai 16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14 sampai 25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati Semarak Kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Terima kasih.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Dan kalau tadi udah ngobrol barengan sama teman-teman dari Cherry Pop ya, kita bahas yang tadi lagi ya. Mutia tadi nanya Sobat Fox ya, kalau udah tahu ada satu musisi, ada satu band gitu ya yang kamu suka gitu, kira-kira apa hal yang membuat kamu pengen banget nonton mereka secara live? Kalau Mutia, biasanya yang bikin pengen nonton secara live itu adalah kedekatan emosional sama lagunya, Sobat Fox. Jadi ada beberapa lagu yang mungkin kan kalau di hidup kita tuh, misalnya lagu itu lagi populer di era-era tertentu dari hidup kita, dari masa-masa tertentu dari hidup kita yang tuh meaningful dan sangat berarti buat kita, Sobat Fox. Nah makanya lagunya jadi penting gitu. Nah itu Mutia pengen nonton live-nya, tapi gak di semua juga. Sama kayak tadi yang sempat dibahas ya, barengan sama teman-teman Cherry Pop, gak semua band yang kita suka, gak semua musisi yang kita suka tuh pengen nonton live-nya karena takut kecewa kadang-kadang. Takut berbeda dari yang ada di rekaman tuh, berbedanya ke arah yang kita gak suka. Itu ada juga sih ketakutan itu, Sobat Fox ya. Tapi kalau ngomongin soal yang dipengenin ya, biasanya tuh adalah karena permainannya unik gitu ya, pengen tahu live-nya nanti akan sama atau enggak gitu. Sama kalau Mutia ya, lagu-lagu yang punya kedekatan emosional, entah karena masanya lagunya atau karena liriknya atau karena memang sempat menyukainya karena alasan-alasan yang personal dan dekat banget juga gitu. Jadi pengen tahu live-nya seperti apa. Ada juga beberapa band yang Mutia belum pernah nonton live, penasaran terus nonton live kan, habis itu gak suka lagi. Ada banget Sobat Fox ya. Yang gak bisa kayak, enggak mainnya. Padahal Mutia gak bisa main band-bandan sama sekali Sobat Fox ya. Tapi bisa banget ngomong begitu. Mainnya, berantakan misalnya gitu. Padahal Mutia gak bisa main alat musik apapun tuh. Aduh remeh banget, gak bisa aku gitu. Tapi kalau menikmati bandnya kayak, oh ternyata aku tidak terlalu menikmatinya gitu. Ada, tapi ada juga yang udah nonton satu kali, nonton pertama kali suka banget, terus harus nonton terus kalau bisa selama dia perform. Salah satunya yang Mutia ngerasa kayak gitu adalah nonton Stars and Rabbit, karena suaranya Mbak Elda emang bagus banget. Dan dia terlihat sangat menikmati penampilannya, permainan bandnya. Jadi sesuatu yang menyenangkan sekali untuk ditonton. Jadi beberapa musisi yang Mutia akhirnya nonton berkali-kali adalah band-band dan musisi-musisi yang menikmati penampilan panggungnya. Terus habis itu juga performance live-nya tuh lebih memukau daripada sekedar dengerin rekamannya gitu tuh. Mutia biasanya udah sekali nonton akan nonton lagi sih Sobat Fox, dan cari lagi gitu. Jadi pengalaman yang menyenangkan juga untuk berinteraksi, menonton, terus menikmati musik barengan sama banyak ratusan orang. Mutia sih suka banget Sobat Fox ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan Zumba Session bersama Zin Riva dan Live Beats dari DJ Vera Aprilia. Dapatkan juga kesempatan memenangkan grand prize 1 unit motor dan beragam door prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut, hubungi Febia di 08127135 4521 atau Anin di 08895503843.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat, mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu, mbah?
5: Sabun tanah, Mila. Tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
2: Belanja seru di pusat kota Jogja ya di Plasma, Plaza Malioboro, Mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.

Masih di After nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore ya. Yang sekarang lagi nanya ya, kalau misalnya kamu udah suka sama satu lagu, suka sama satu musisi, itu kira-kira apa yang bikin kamu pengen nonton langsung live-nya Sobat Fox ya? Kalau Mas Bambang nih, kalau aku tuh pengen dengerin dan lihat langsung konsernya For Revenge. Oh ini kalau ini spesifik band tertentu gitu ya, gak apa-apa juga sih. Katanya karena dari lagunya itu bagus dan liriknya ngena banget di perasaan. Nah ini balik lagi, kayak yang Mutia bilang tadi, kalau Mutia ada beberapa lagu dan musisi yang pengen ditonton karena punya kedekatan personal sama lagunya, entah dari liriknya, musiknya, dari perjalanan bandnya atau perjalanan musisinya mungkin juga. Jadi memang alasan personalnya tuh muncul karena kedekatan emosional sama yang namanya musiknya gitu. Karena memang yang namanya musik itu kan juga sangat personal ya, kita nerimanya sesuatu yang bagus di telinga orang lain belum tentu bagus di telinga kita juga. Jadi memang level bagusnya semuanya subjektif. Nah makanya kalau misalnya punya alasan personal, kadang-kadang tuh pengen juga nonton karena personal aja gitu. Nah salah satu yang Mutia sempat merasa tersentuh secara emosional adalah waktu Mutia baru sekali nonton Float seumur hidup ya. Tapi waktu itu karena memang punya beberapa lagu yang pada punya kedekatan emosional, Mutia suka banget nonton Float. Dan baru kali itu, sekali itu nonton Float live ya. Mungkin lain kali jika ada kesempatan Sobat Fox ya. Cuman itu adalah salah satu pengalaman yang cukup apa ya, jadi emosional gitu karena dekat sekali dengan lagunya dan mendengarkannya dimainkan live tuh, wah feelnya tuh beda banget, perasaannya seperti menyenangkan sekali rasanya Sobat Fox. Ada Mas Rizky Dwi yang katanya, kalau aku nih misal pengen nonton Sum 41, waktu itu karena aku ngefans banget Paul. Aku apa lagu-lagunya dari album pertama banget sampai terakhir, dan kebetulan waktu itu mereka konser di Jogja, jadi gak mikir langsung beli tiketnya. Nonton Sosin juga gitu, katanya gitu. Ya ini berarti memang balik lagi kedekatan personal yang mungkin emang ngefans banget, suka banget sama bandnya gitu ya. Dan katanya Mas Rizky Dwi, mostly aku usahain banget nonton band-band luar karena pengen ngerasain experience-nya. Beda ya soalnya sama memang dari mereka bermusiknya tuh bukan beda bermusiknya, tapi karena experience itu mungkin tidak sering kita dapatkan. Sementara kalau band-band yang di Indonesia kan mereka sering manggungnya gitu ya. Lebih ke karena kesempatannya juga tidak sebanyak yang di Indonesia gitu ya. Terus katanya lagi, kalau yang lokal aku suka banget live-nya Enda and Reza karena mereka mainnya rapi banget, persis di kaset, terus ada macam-macam teatrikal. Oh iya benar. Mutia udah lama banget lagi nonton Enda and Reza, terakhir kayaknya udah di, wah kayaknya lebih dari 10 tahun yang lalu deh. Atau 10 tahun yang lalu deh, mungkin sekitar 2016, 17, 18 lah. Kira-kira kayaknya terakhir nonton Enda and Reza ya. Kemarin mereka baru aja ngerilis single baru judulnya Terang Bulan. Itu juga menarik untuk didengarkan Sobat Fox. Terus Mas Rizky Dwi sempat cerita juga, aku nonton konser dari Hammersonic pertama sampai yang 2024 karena kebetulan suka banget sama musik-musik keras. Dibela-belain datang karena dengan tiket segitu bisa nonton banyak band luar yang aku suka. Ini enaknya festival, nonton festival adalah karena bisa nonton banyak sekali band-band yang mungkin kita kalau harus nonton satu-satu, bayar konser nonton satu-satu agak berat Sobat Vox. Makanya ketika ada festival walaupun setnya agak lebih pendek biasanya ya daripada konser yang dia konser sendiri, tapi memang tetap puas sih nontonnya karena nonton banyak, dapat banyak band dengan harga yang jatuhnya lebih murah daripada beli konsernya band itu satu-satu sih Sobat Vox. Jadi buat kamu yang pengen ngerasain itu juga, belum pernah nonton festival, coba deh cari Pop besok tanggal 22 sampai 23 Agustus. Tapi kalau kamu pengen ke event yang adanya sekarang banget dan kamu suka banget sama dunia fashion Sobat Fox ya, kamu harus datang ke Jogja Fashion Week 2026 Roots to Resonance Beyond. Hari ini mulainya 13 Agustus sampai 16 Agustus. Ini menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang nampilin ribuan koleksi keren. Dan kamu gak cuma nonton peragaan busana aja, tapi bisa langsung belanja berbagai produk unggulan juga. Ada tekstil, perhiasan, kria, tas, sepatu, sampai aksesoris juga. Ingat ya, hari ini 13 sampai 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center. Dan teman-teman dari Fox Radio juga ada di sana Sobat Fox ya. Dari tanggal 13 sampai 16 Agustus di sana juga ada berbagai promo dari sanga-sanga yang bisa kamu dapatkan.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replita Musik.
1: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, dan The Skit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jari Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di Fast Ticket.

0: on 105.3 FM. Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
1: Allah.

Allahu Akbar.

Lisa with Walking Back Home, Sobat Fox. Ya, waktunya Mutia Walking Back Home. Enggak lah, lama ya. Kalau secara jaraknya sih bisa walking back home, tapi lama banget Sobat Fox. Waktunya Mutia Anissa untuk pamitan ya. Kita ketemu lagi, ini hari apa sih? Kamis ya, besok masih ada Jumat Sobat Fox. Afternoon masih nemenin kamu di hari Jumat besok. Dan jangan lupa Sobat Fox kalau mau ke Jogja Fashion Week ya. Udah dibuka hari ini 13-16. Terus habis itu nanti weekend depan itu bisa ke Cherry Pop Sobat Fox di tanggal 22 dan 23 ya. Terus habis itu Jumat besok itu juga ada Indonesian Custom Show yang bakalan dibuka ya besok Sobat Fox. Jadi jangan lupa untuk datang ke berbagai event yang ada di Yogyakarta. Yang ini udah mulai padet-padetnya Sobat Fox, apalagi udah Agustus, September, nanti sampai ke belakang-belakangnya padet banget. Dan jangan lupa kalau kamu udah capek ya, udah ikut event, berbagai event di Jogja kamu datengin, jangan lupa untuk balur sangat-sangat supaya bisa nonton event-event seru lagi Sobat Fox ya. Dan kita ketemu lagi besok di hari Jumat. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu Sobat Fox, jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Sangat, voice of sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nicholas Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Radio Jogja. Your soul, your hits. Labyrinth. Do you think I'm

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Loving, I'm living, so we turning up.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah.

Bulana percaya, esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

0: aku. Ratu FM Fox Radio Bali Simply, the best station, satu suara berjuta cerita. Jadi okay. Dia, ya, langsung deh kita sapa malam hari ini. Ada Babe.
1: Jadi apa namanya, kita sudah mendekati 17 Agustus.
0: Iya, Be.
1: Iya, dan di rencana saya, besok saya nggak bisa karena harus TikTok. Ya, terus baru hari Sabtu.
0: Yes.
1: Ya, bisa saya itu acara terakhir.
0: Acara terakhir.
1: Ya, mari bung rebut kembali edisi 2026.
0: Wah.
1: Nah, kebetulan sekarang waktunya menurut saya tepat, ya kan? Karena kita ini masih ada persoalan nih. Yang kita rebut nih lari-lari terus nih.
0: Waduh, apa nih?
1: jadi. Tanggal 22 Juli kemarin,
0: ya, Be.
1: Kita memenangkan di pengadilan Surabaya. Nama Kutus-Kutus jadi kembali ke saya.
0: Kembali ke Babe.
1: Ya.
0: Wah, selamat ya. Lu kalau begitu, Be.
1: Tapi belum selesai.
0: Belum selesai. Ya. Tapi berapa persen nih?
1: Ya belum selesai, begitu aja. Kita sulit mengatakan persen dan sebagainya karena ada proses lagi yang kita sebut kasasi.
0: Ya.
1: Terus nanti masih ada proses lagi yang namanya PK.
0: Oh masih panjang Be ya. Kalau kasasi mungkin setahunan panjang lebih ya.
1: Oke. Yang perkara pertama yang Kutus-Kutus yang pengadilan pertama sampai hari ini belum selesai.
0: Waduh.
1: Masih PK.
0: Panjang ya Be urusannya.
1: Dan saya ingin beritakan kepada semua orang.
0: Oke, ini mumpung relay nih Be.
1: Iya, Bung Relay ya. Saya ini tersangka loh.
0: Aduh. Babe tersangka.
1: Iya, tersangka dikarenakan karena ada satu artikel FB yang tahun 2012 pada waktu itu saya tambahkannya di tahun 2024 bahwa the next project adalah Kutus-Kutus.
0: Ya.
1: Dan itu betul kan?
0: Iya.
1: Ya 2012 saya sudah menemukan nama Kutus-Kutus dan habis itu saya kan terus jualan Kutus-Kutus sampai kurang lebih 10 tahun.
0: Iya. Ya. Yang jadi permasalahan ini apa, Be?
1: Dianggap bahwa saya memanipulasi gitu.
0: Dimanipulasi gitu, Be.
1: Tapi gak jadi masalah karena kalau itu perkara itu di-up-kan, ini kan jawabannya jelas kan? Jelas jawabannya satu, kemenangan kita di pengadilan pertama, kemenangan kita di pengadilan kedua. Dan saya punya bukti digital memang setelah 2012 saya apa namanya memang membuat Kutus-Kutus sampai 2023.
0: Gitu. Memang sudah ada semua jejak.
1: Iya, jejak digitalnya banyak banget. Kamu ikut ulang tahun udah berapa kali kan?
0: Oh iya, dasawarsa segala macam.
1: Iya. Jadi bukan bohong sebetulnya. Tapi pihak sana mencoba mengkriminalisasi saya.
0: Ya. Akhirnya saya lawan gitu.
1: Nah, sehingga dilawan. Dan mari bung rebut kembali walaupun belum 100% kita rebut kembali pasar yang dulu dipunyai Kutus-Kutus menjadi sanga-sanga. Cuman paling tidak kita sudah melakukan gerakan. Dan gerakan ini saya mulai dari bulan Juni.
0: Bulan Juni?
1: Iya, di Jakarta ya kan? Ya.
0: Kita gak lama gak ketemu.
1: Iya, di Jakarta hampir satu bulan di sana. Dan setelah saya kembali ke Bali, saya juga teruskan kemarin-kemarin. Dan ini sudah, karena menurut saya batasannya adalah 17 Agustus. Nah, sebabnya kalau setelah 17 Agustus mari bung rebut kembali itu gak lucu.
0: Ya. Ini relate sebetulnya dengan semar kemerdekaan ya.
1: Iya. Jadi itu yang perlu diketahui oleh publik. Yang punya Kutus-Kutus jadi tersangka karena menulis Kutus-Kutus.
0: Ironis sekali.
1: Ironis, tapi itulah apa namanya hukum ya. Hukum itu bisa dibolak-balik sesuai dengan siapa yang menginterpretasi.
0: Benar. Tapi ini bukan tersangka yang gimana-gimana kan, Be?
1: Ya, saya disangkakan oleh buatan saya sendiri. Coba gimana sih?
0: Logikanya
1: itu di mana? Saya punya anak, ya kan? Terus anak saya itu menyangkakan bahwa itu anak itu bukan anaknya Pak Bambang gitu loh. Nah, kalau yang sana memang bukan anaknya Pak Bambang kan. Jelas kan.
0: Iya.
1: Ya, dari segala bentuk enggak ada enggak ada apa namanya sangkut pautnya sama sekali gitu.
0: Betul. Ya. Jadi lumayan menguras energi nih, Be ya.
1: Mentally saya agak kacau.
0: Berapa bulan Babe berjuang itu sebenarnya?
1: Ya, tetapi anehnya setelah saya tersangka tuh malah saya bebas, lepas.
0: Apa yang terjadi itu?
1: Jadi kenapa? Begini, peristiwa tuh kalau masih diangan-angan atau belum terjadi, kita kan ketakutannya.
0: Betul.
1: Nah, begitu terjadi, loh, saya tersangka nih sekarang.
0: Sudah jelas gitu.
1: Sudah jelas. Dan saya tahu bahwa itu tersangka yang tidak bermutu gitulah ceritanya.
0: Ya.
1: Di situlah saya justru malah bersemangat. Makanya sejak itu saya kubarin lagi Mari Bung Rebut Kembali. Gitu. Justru setelah tersangka saya semakin kuat.
0: Justru langkahnya sekarang lebih jelas.
1: Lebih jelas, ya kan. Betul. Karena saya bukan penipu kan.
0: Iya.
1: Gitu. Anak bayi sampai kakek tua juga udah tahu kalau saya ini pembuat kutus-kutus dulu dan sekarang pembuat sangat-sangat. Gak perlu dibuktikan.
0: Iya.
1: Betul kan?
0: Betul.
1: Iya.
0: Udah fakta itu berbicara.
1: Ya, fakta berbicara, dan kalau kita baca di seluruh media sosial ataupun di tulisan-tulisan dari majalah, semua menyebut saya adalah peracik kutus-kutus dari awal.
0: Gitu. Di breakdown aja tuh semua nanti.
1: Nah, silakan kalau mau pengen legalisasi, itu kumpulin aja semua artikel yang ada ya kan di muka bumi ini bahwa saya adalah peracik atau pencipta kutus-kutus
0: Ya, nah sekarang lebih spiritnya lebih naik lagi.
1: Saya malah semakin kuat dan saya semakin berani untuk harus mengatakan kepada publik bahwa saya ini yang membuat, saya yang mengidekan itu dan saya yang menemukan kata kutus-kutus itu.
0: Bukti sejarahnya sudah ada semuanya.
1: Banyak sekali gitu.
0: Dan kita ngobrol juga dari zaman-zaman di situ juga sudah Babe jelaskan panjang lebar mengenai bagaimana penemuan Babe, perjalanan Babe ya.
1: Iya.
0: Ketemu nama kutus-kutus segala macam.
1: Sampai saya ini bosen gak ditanya masalah itu. Karena sudah sampai sekarang mungkin jutaan kali saya cerita soal pengalaman kutus-kutus itu kan.
0: Iya.
1: Tapi sekarang yang penting adalah bukan itu. Yang penting bahwa sekarang kutus-kutus telah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Itu penting. Karena orang masih confused. Dipikir kutus-kutus dan sanga-sanga itu istilahnya apa? Pisah kongsi.
0: Iya.
1: Padahal gak ada pisah kongsi. Karena kutus-kutus yang sekarang beredar ini gak punya kongsi sebetulnya.
0: Gak punya kongsi.
1: Gitu. Yang punya kongsi itu hanya PT Kutus-Kutus Herbal. Dan di PT Kutus-Kutus Herbal, orang tersebut bukan komisaris.
0: Bukan komisaris.
1: Ya, artinya bukan owner, ya kan? Jadi dia tidak bisa mengatakan pecah kongsi. Pecah sama mana gitu. Wong dia bukan owner gitu. Memang jabatannya direktur utama tapi tidak punya saham. Nol sahamnya, ya. Jadi makanya sekarang kita tetap pakai nama PT Kutus-kutus Herbal.
0: Nah itu nggak bisa dipakai apa ya, Be? Bisa dibilang bukti, Be ya. Kalau di sebelah sono kan nggak punya PT. Nah kalau ini Babe kan ada PT Kutus-kutus Herbal yang pendirian itu udah jelas.
1: Iya. Tapi di dalam hukum tuh banyak trik ya. Makanya kita menang salah satunya karena PT kita adalah PT Kutus-kutus Herbal. Dan PT Kutus-kutus Herbal itu kan diakui oleh negara ya. Nama PT itu kan ada surat apa? Persetujuan dari negara akan nama itu. Itulah salah satu yang menyebabkan kita menang. Karena kita dari dulu namanya PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Itu kuat sebenarnya.
1: Kuat dasar, sekali.
0: Dasarnya yang bisa menguatkan Babe. Bahwa Babe lah pemilik dari Kutus-Kutus itu.
1: Dan kita juga punya apa namanya museum. Kan Kutus-Kutus di Sunaria. Itu ada museumnya dan di situ saya perlihatkan peralatan dan produk kita dari awal sampai hari ini.
0: Bukti-bukti otentiknya semua bukti ada di situ.
1: Bukti otentik gitu. Nah ini ya Tapi seperti itu. Jadi begitu jelas perkaranya, saya tuh oke, okay, ya sekarang saya maju dan saya setiap hari mendengungkan bahwa saya itu adalah sanga-sanga yang transformasi dari putus-kutus. Tetap putus itu punya saya karena saya transformasi dari sana. Itu sejarah saya. Itu kisah saya, ya kan. Dan kisah ini disebabkan karena saya lumpuh. Yang lumpuh itu bukan dagelan lumpuh itu, enggak. Ini lumpuh beneran gitu.
0: Real, Be,
1: ya? Iya, kalau enggak lumpuh enggak mungkin saya bikin minyak kutus-kutus.
0: Iya, ya. Emang dasarnya itu bukan untuk bisnis atau memang untuk menyembuhkan diri sendiri?
1: Pertama nih? Kali adalah untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Tidak ada pikiran untuk saya jual. Gitu. Nah, kebetulan teman-teman yang saya bagiin minyak waktu percobaan itu sembuh, teman-teman ngojok-ngojokin saya untuk dijual. Iya. Karena saya malu bang kalau minta terus katanya gitu.
0: Jadi demandnya tinggi gitu ya.
1: Demandnya tinggi, teman-teman aja sebetulnya atau orang sekitar saya ya kan. Yeah. Nah yang berikutnya adalah ternyata membuat minyak itu gak gampang satu. Kedua gak murah.
0: Iya, iya, iya.
1: Sementara pada waktu itu saya sedang kekurangan keuangan. Iya kan. Nah dari situ saya cari distributor. Gitu. Dapatlah distributor. Di distributor bayar di depan, dari uang itulah saya membuat minyak.
0: Babe olah lagi itu
1: ya,
0: kelola lagi.
1: Betul. Nah, dengan prinsip tiga bantal, setiap dapat pembayaran saya sisakan 30% untuk ditabung. Sejak 5 kali setelah dengan cara yang itu, jadi kita minta dibayar dulu karena 5 kali akhirnya kita sudah punya tabungan, saya balik sekarang. Ini barangnya kamu jual, nanti kalau udah laku baru bayar.
0: Jadi berkembang-berkembang lah.
1: Iya. Tetapi di tahun 2016 si distributor itu malah bikin minyak sendiri.
0: Dia udah ngerasa bisa atau gimana, Be?
1: Apa?
0: Dia punya ngambil racikan babe atau gimana?
1: Enggak bisa kan. Racikan ada di kepala, Mas. Gimana mau diambil?
0: Itu apa yang dibuat sama atau gimana, Be?
1: Ya minta maaf, saya tidak mau komen.
0: Oke.
1: Tapi yang jelas minyak itu tidak
0: berkembang.
1: Apa, tidak berkembang, tidak sebagus kutus-kutus yang saya buat. Gitu.
0: Karena originalnya ada di babe itu pasti. Ya.
1: Gak lama setelah kita melakukan bisnis kutus-kutus sendiri tanpa bantuan distributor, itu pun ada penjual terbesar, distributor juga, bikin minyak juga.
0: Waduh, berkali-kali berarti.
1: Jadi saya ini berkali-kali sebetulnya dikhianatin dari orang-orang yang terdekat. Dan endingnya itu di saat kita ulang tahun yang ke-10, kita dikhianati oleh orang yang sangat dekat dengan saya. Bahkan saya dituntut di apa namanya, di pengadilan ya.
0: Wah, berat banget itu, Be. Orang-orang terdekat lagi, orang-orang kepercayaan ya, babe.
1: Jadi
0: ya.
1: Tadi saya habis ribut sama Bu Riva. Dia nanya saya, kok bisa orang-orang terdekat mengkhianati kamu gitu loh. Apa kelakuanmu tuh gak bener gitu, hingga orang tuh cenderung berkhianat kepadamu gitu.
0: Nah. Ini cocok nih. Gimana jawaban Bapak? Ya,
1: saya gak bisa ngomong. Yang bisa ngomong Anda misalnya. Iya kan? Apakah saya pernah apa melakukan hal-hal yang tidak baik kepada, misalnya kepada Anda lah.
0: Ya.
1: Karena kita sering ketemu. Pernah gak saya?
0: Enggak sih, Be.
1: Tuh,
0: kita kan? Biasa aja.
1: Ya,
0: biasa.
1: Gak ada kan? Atau mungkin Anda dengar dari orang lain kalau saya misalnya kejam atau memperlakukan orang dengan tidak senonoh. Kan gak pernah. Kalaupun terjadi masalah, orang itu melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada saya. Dan karena saya merasa bahwa ini saya terancam, makanya minta maaf, saya potong dia.
0: Ya kan? Ya itu kan sebuah sikap gitu.
1: Ya itu kan, itu manajerial ya, profesional.
0: Iya, profesional memang.
1: Bukan saya benci sama orang, tidak. Karena banyak hal yang saya terjadi sejak 10 tahun itu.
0: Ya.
1: Banyak orang-orang yang penting di sekitar saya terpaksa saya harus pecat.
0: Iya.
1: Bukan karena apa-apa, Karena ini membahayakan perusahaan atau membahayakan bisnis.
0: Betul. Hmm. Kalau loyal ya justru akan dikasih lebih banyak lagi, Be.
1: Kalaupun ya, itu yang kampret-kampret itu semua pada baik ya. Saya dengan senang hati kok memberikan bonus.
0: Ya buktinya kemarin-kemarin Be, saya gak, belum dapat ke Beatles. Tapi kan dulu ngajak ke luar negeri segala.
1: Iya, betul. Iya. Kita udah ngajak orang kutus-kutus sampai keliling Eropa 12 hari. Di tempat-tempat yang terhormat lah.
0: Iya.
1: Bukan sekedar tur Eropa saja.
0: Sampai
1: sempat ke Abbey Road ya.
0: Iya.
1: Walaupun banyak yang gak ngerti. Dia bilang, ngapain jalan di zebra cross gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Saya juga bingung, yang memang pengetahuannya tidak tidak seperti saya ya. Gitu. Jadi ya minta maaf gitu loh.
0: Nah,
1: tapi kita sudah melakukan yang terbaik.
0: Iya, betul.
1: Pertama misalnya ke Thailand kan.
0: Iya.
1: Terus habis ke Thailand kita pergi ke Eropa kan gitu. Jadi dan ke Thailand pun dengan apa, dengan fasilitas yang luar biasa. Di Thailand kita nginepnya di Hard Rock Cafe. Hotelnya Hard Rock Cafe ya kan, di Pattaya itu hotel terbaiknya, ya, terbaik di tepi pantai Pattaya gitu. Terus waktu kita pindah ke Bangkok kita di Novotel Pratunam, di tengah jantungnya
0: kota
1: gitu. Mau kesana deket, mau kesini deket ya kan. Jadi nggak pernah kita memberikan facility itu ecek-ecek gitu.
0: Iya.
1: Belum sebelumnya kita bikin ulang tahun di Jakarta misalnya.
0: Iya.
1: Kita inepin 5 hari di Hotel Sultan.
0: 5 hari be.
1: Iya.
0: Buset. 2 hari udah cukup 5 hari.
1: 5 hari di Hotel Sultan, terus pertunjukannya di JCC.
0: Jakarta Convention Center.
1: Iya, dengan hiburannya orkestra Erwin Gutawa plus God Bless, Iwan Fals, Rosa, terus Isyana.
0: Ya memang tujuannya untuk memanjakan, untuk memberikan kebahagiaan juga. Untuk...
1: Bukan saja itu, memberikan wawasan. Iya kan?
0: Iya.
1: Wawasan yang saya berikan itu bukan wawasan main-main ya. Supaya kuping kita tuh bagus ya. Bisa dengerin apa orkestra dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan itu di packaging bagus sekali.
0: Iya.
1: Semua orang tuh belum sadar kalau musik itu selesai atau acaranya udah selesai. Mereka masih ada di sana, di kayalan mereka. Udah selesai, 2 jam persis.
0: Masih ke bawah gitu ya?
1: Ke bawah. Dan saya kan melihat kiri kanan saya ya, itu banyak wamen-wamen waktu itu. Menterinya gak datang, tapi wamennya datang. Mereka waktu beberapa lagu yang menyentuh mereka, mereka tuh sampai menangis loh. Saya lihat air matanya bercucuran tuh waktu dengerin karya musik itu, karena menyentuh betul gitu.
0: Ya berarti sukses pertunjukannya Babe.
1: Harusnya.
0: Ya, dan itu yang Babe harapkan.
1: Harusnya. Dari,
0: bukan hanya sekedar ya kita tonton selesai, tapi ya, memang
1: ini dengan... adalah tonggak ya. God Bless belum bikin versi orkestra pada waktu itu.
0: Ya.
1: Kita udah bikin sama God Bless versi orkestra sebelum ulang tahun ke 50 atau keberapa God Bless. Itu kita udah bikin dengan Erwin Gutama.
0: Memang visioner.
1: Makanya. Terus saya sedih ya, setelah sekarang terjadi pertikaian masalah kutus-kutus, kita pindah ke sana-sana. Gimana loh mereka tuh bisa tahu-tahu ikut yang sono gitu.
0: Ya berarti memang dari diri mereka ya Be ya, dasarnya Be. Padahal Babe sudah ya bisa dibilang
1: all out lah.
0: All out ya. Dan itu gak bisa dikontrol kayak Be ya. Segala kebaikan sudah diberikan, tapi ya mau gimana lagi. Memang dari merekanya sendiri yang seperti itu.
1: Saya suka duduk diem sendiri ya. Kayaknya tuh saya dengan kemampuan saya dan kebisaan saya meningkatkan ekonomi mereka ya. Dan saya dulu punya apa? Punya slogan penjual kutus-kutus pada waktu itu, minimum penghasilan harus 25 juta.
0: Minimum.
1: Iya.
0: Wah, gede itu, Ben.
1: Iya. Dan apa yang terjadi? Yang 400, yang 300 itu banyak. Juta.
0: Oh, justru melampaui jauh, iya, ya.
1: Jadi kan yang saya sebut 25 juta ini reseller ya. Nah, yang kalau distributor mainnya udah 300-400.
0: Penjualannya pasti drastis.
1: Ya. Betul, dan Anda lihat ya kan. Mereka punya tanah, punya rumah, punya kendaraan, ya kan. Punya ruko lagi.
0: Iya.
1: Iya kan, gak murah tuh kan itu.
0: Iya.
1: Terus apa namanya, kalau ada liburan sebentar aja, tahu-tahu udah nongol di Singapura lagi, ya kan? Di luar bersama saya kan mereka liburan dengan cara mereka sendiri.
0: Iya. Dari hasil mereka gitu.
1: Iya. Ya. Dan saya kan nggak ganggu, karena hasil itu ya ambil aja lah gitu. Gitu. Saya kan nggak ganggu-gangguin apa nih? Sini dong, kasih sedikit gitu kan? Nggak. Nggak ada saya seperti itu. Terus bahkan kita bagi-bagi sepeda motor. Kita bagi-bagi apa mobil, bagi-bagi apa handphone.
0: Iya.
1: Bahkan kita kalau ada apa namanya, ada acara Zoom ya, waktu zaman COVID dulu ya. Iya. Itu sekali bagi itu 16 handphone.
0: 16 handphone ya. Iya. Pokoknya
1: dari total saya pernah ngitung ada 360 handphone yang kita sudah bagikan.
0: Pada saat Zoom itu?
1: Ya, ya kita totalnya. Hitung totalnya 360.
0: Kurang loyal apa lagi ya?
1: Nah, saya gak ngerti saya. Begitu terjadi huru hara itu dan sangat-sangat keluar, itu kok aneh gitu loh semua.
0: Semang spiritnya jadi menurun atau gimana, Ben?
1: Kalau menurun sih bagi saya mungkin orang bisa naik turun, tapi persepsinya jadi salah gitu.
0: Ada di persepsi ya.
1: Dan ini masalah persepsi. Dan bagi saya karena saya ini emang kreatif dan dari dulu nih saya emang pejuang ya. Jadi dengan walaupun susah payah akhirnya sangat-sangat mulai. Kamu juga, ya kan, mulai introduction di mana? Di Sunari itu?
0: Iya.
1: Nah, itu dari Mei ya, Mei tahun 2024 sampai sekarang bulan Agustus 2026. Kita berjuang keras dan tidak berhenti untuk woro-woro. Dan terima kasih kita dapat super brand tahun 2026. Banyak hadiah yang kita dapat, mengapresiasi semua gerakan kita. Dan walaupun agak lambat, penjualan sangat-sangat bergerak luar biasa.
0: Mungkin masih karena proses ini, Be, ya. Jadi apa ya, sangat-sangat ini masih ada perdebatan gitu.
1: Iya, sebetulnya kan bayi pun tahu gitu. Ya kan? Yeah. Jadi tidak perlu punya orang yang pemikirannya apa namanya pinter-pinter amat kan bisa membedakan kan. Saya kan gak kemana-mana.
0: Iya.
1: Saya ada di sangat-sangat. Bahkan sekarang semua produk sangat-sangat ada foto saya. Legitimasi itu jelas banget gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Terus kalaupun ada kutus-kutus, apakah kutus-kutus itu bisa seperti kutus-kutus saya dulu? Dia kan pemakai kutus-kutus sudah 10 tahun. Mestinya sadar dong. Bisa membedakan mana produk yang real, mana yang produk cuman produk-produkan.
0: Beda lah dari tangan peracik aslinya itu, Be.
1: Iya, aduh. Mereka kan dapat duit jadi kaya dari kutus-kutus. Masa gak bisa bedain sih?
0: Iya. Nah. Iya, Be, bener.
1: Ya, sampai sekarang tuh saya bingung. Apa yang dipikirkan oleh mereka gitu loh.
0: Iya. Dengan semangat sekarang nih, Be. Mari buh robot kembali. Nah,
1: nah gitu. Sekarang justru sebetulnya yang memicu saya itu waktu saya ditersangkakan gitu.
0: Itu yang men-trigger kembali.
1: Iya, ternyata saya nggak bisa diam aja. Saya harus ngomong apa yang kebenaran itu harus kita omongkan.
0: Semoga bisa direbut kembali di apa namanya nama tersebut ya udah.
1: Iya. Milik babi. Iya. Saya bahkan sekarang sudah tidak memikirkan itu lagi. Saya hanya memikirkan bagaimana sanga-sanga ini berkembang lebih baik daripada kutus-kutus saya dulu. Hmm. Dan justru kutus saya dulu ya, kutus-kutus saya dulu, bukan kutus-kutus yang lainnya.
0: Iya, ya memang asli babi.
1: Ya, dan itu tidak perlu dipertanyakan lagi sebetulnya. Hmm. Dan tidak perlu lagi mesti ke pengadilan. Masa dua kali menang itu masih kurang sih?
0: Dua kali udah.
1: Dua kali dari hal yang sama, halnya kan sama itu, iya. Masalah merek kutus-kutus. Itu kan kita dua kali udah menang, masa ngeyel lagi gitu.
0: Apalagi ya
1: gitu lagi. Bagaimana lagi kita harus membuktikan gitu kan. Saya sendiri bingung ya. Tapi ya justru inilah, di saat seperti ini saya jadi kreatif.
0: Iya.
1: Satu, sanga-sanga punya dua varian, dua klasik varian. Sama ultimate. Minyak tanah milah tanamu juga ada dua varian, klasik dan ultimate. Sabun juga begitu. Kaliku-kaliku ada klasik dan ultimate. Dan juga tanamilah tanamu. Itu kan sebuah perkembangan.
0: Iya. Ya.
1: Kalau orang yang bukan perajik, mana bisa dia apa berpikir.
0: Kreatif gitu.
1: Kreatif ya. Terus yang berikutnya adalah kita keluar skincare. Ya. Beberapa jenis skincare. Gitu.
0: Iya.
1: Terus kita barusan juga bikin yang minyak katalin. Ya. Sekarang kalau orang bukan punya apa faktor ya atau kepandaian meracik, gimana bisa bikin produk baru gitu loh.
0: Pasti di situ-situ aja.
1: Iya, paling dia ulang-ulang lagi kan. Ya kayak permen karet, udah pahit masih diulang. Ini kunyah-kunyah terus ya. Terus berikutnya adalah ada dupa ya. Ada produk-produk lain.
0: Jadi justru masalah tersebut membuat babe lebih kreatif, berinovasi segala macam.
1: Betul. Ya. Jadi kan saya begini, masalah itu adalah jendela kesuksesan.
0: Okay.
1: Jadi bukan masalah mematahkan diri sendiri. No. Ya, seperti saya jadi tersangka, saya harus lebih hebat gitu loh.
0: Nah mindset ini yang perlu nih Be, karena kita dapat masalah udah langsung down.
1: Iya gitu, itu dia. Jadi yang saya ingin katakan kepada semua pendengar sekarang pada malam hari ini yang bersama kita Fox Radio Network ya, ada dimanapun, masalah adalah jendela kesuksesan.
0: Nah itu.
1: Nah kuat. Kalau Anda nggak ada masalah, Anda nggak bakalan sukses. Itu aja.
0: Bakal di situ-situ.
1: Iya. Jadi justru masalah ini menimbulkan kesuksesan. Jadi masalah sama sukses itu satu mata uang, cuman bolak-balik aja.
0: Jadi kalau sedang dapat masalah nih, ya ini tanda-tanda bisa
1: bersemangat kita. Bersemangat. Kita ada jalan ke depan. Dan kalau ada masalah kan kita belajar.
0: Ya.
1: Kenapa kita dapat masalah? Apa kesalahan saya? Saya belajar kan.
0: Gitu. Berpikirnya biar nge-twice pikiran tuh gimana sih?
1: Apa?
0: Nge-twice pikiran agar menjadi penyemangat.
1: Ya kita harus analisa dulu kan. Analisa bukan cari penyebab. Jadi sebuah analisa itu untuk cari solusi. Karena masalah itu sudah lewat. Ya kan. Kita disebut masalah kan udah past time kan. Udah lewat kan gitu. Jadi nah kita harus belajar dari situ. Bukan untuk cari apa abing hitam, tapi kita cari solusi. Sama kita ada masalah kutus-kutus, kita cari solusi, ketemunya adalah sanga-sanga. Ini solusi dan sanga-sanga ternyata lebih bagus daripada kutus-kutus saya dulu. Itu sudah dapat solusi plus bonus kan, karena produknya lebih bagus daripada yang lama.
0: Iya, di upgrade gitu ya.
1: Seperti yang terjadi di Apple. Jadi Apple tuh pernah mengalami masa krisis, bahkan hampir bubar. Steve Jobs ditendang loh. Padahal dia tuh penemu ya, inisiator, tapi ditendang dia.
0: Justru dia
1: tendang. Sampai dia bikin next computer. Terus manajemen yang sedang ngurus Apple ini, kenapa nggak kita panggil lagi lah Steve Jobs?
0: Disuruh balik lagi.
1: Saya suruh balik lagi. Begitu Steve Jobs datang, bisnisnya Apple berubah dari komputer ke iPhone. Dan iPhone ini demikian meledaknya, ya kan, luar biasanya, hingga perusahaan Apple menjadi perusahaan sekarang nomor 5 di dunia dan cashnya yang terbanyak.
0: Iya, kalau handphone kasta tertinggi mungkin iPhone.
1: Iya ya, betul. Jadi bukannya Steve Jobs yang sudah ditendang ya, ternyata dia balik lagi dengan ide yang cemerlang. Jadi itulah pelajaran yang saya ikuti. Kutus-kutus hilang, jadi sangat-sangat langsung sangat-sangat itu menjadi produknya jadi banyak, termasuk produk-produk yang nggak pernah saya pikirkan, seperti minyak gatalin dan skincare.
0: Iya, ya bukan fokus dicari kambing hitam ya.
1: Enggak, saya biarin kambing hitam urusannya pengadilan, ya, sama pengacara saya. Saya harus ke depan untuk mensupport sangat-sangat untuk jadi produk number one in the world. Bukan number one in Indonesia aja, number one in the world.
0: Biar semua merasakan ya, itu ya.
1: Betul. Dan alhamdulillah sekarang kayaknya deh orang asing yang pergi ke Bali tahu adanya sangat-sangat. Dan dia akan ngomong di negaranya kan. Di Indonesia, di Bali khususnya tuh ada tuh minyak luar biasa, minyak ajaib kata mereka.
0: Iya. Saya lihat juga kan ke pabrik juga sering be ya.
1: Oh, banyak sekali. Baik itu tamu asing maupun sekolahan.
0: Itu siapa yang ini be menginisiator untuk atau mereka inisiatif ke pabrik atau gimana be?
1: Jadi begini, memang di Bali itu ada perusahaan seperti pariwisata itu yang memang spesialis untuk berkunjung ke mana, ke tempat-tempat lah. Jadi disampingkan itu konteksnya studi tour kan, harus ada studinya kan. Nah mereka akhirnya cari mana yang bisa buat studi, artinya bisa ditulis ya kan. Dan dulunya nggak tahu milih mana, tapi sekarang semua memilih pergi ke pabriknya sangat-sangat. Dan minimum 2 rombongan dalam 1 minggu.
0: 2 rombongan ada di situ ya?
1: Ada. Belum ada universitas-universitas asing juga mampir. Gitu.
0: Jadi ini bisa jadi kekayaan Indonesia juga nih, Be.
1: Nah, itu mestinya kan dilihat sama semua orang. Ya kan? Juga dilihat sama orang kutus-kutus dulu. Kan dia masih jualan kutus-kutus versi yang lain itu. Kok pabrik dia gak pernah dikunjungi orang gitu loh. Atau bahkan mungkin pabriknya gak ada. Gitu.
0: Aduh.
1: Itu malah dipercaya. Menurut saya, cara berpikirnya itu kayak apa? Orang-orang
0: sampai insin.
1: Saya mau ngomong insin nggak enak.
0: Iya kan?
1: Dia tahu loh, kita kan selalu kalau ada tamu datang bikin artikel di FB ya kan, dan nggak sedikit datang 2-3 bis, bahkan suka-suka 4 bis.
0: Datang sana untuk ikut melihat seperti apa?
1: Iya melihat. Kalau misalnya yang dilihat itu tidak berbutu, orangnya kan gini semua ya.
0: Iya.
1: Apa? Tapi selalu dia bikin foto, teriak-teriak ya. Jadi ada kegembiraan setelah melihat kita.
0: Interestnya luar biasa.
1: Interestnya ya? Luar biasa. Dan banyak sekali itu fakultas farmasi.
0: Justru farmasi.
1: Iya, yang memang related sama apa yang kita buat. Gitu.
0: Iya. Itu sebagai bukti juga be ya.
1: Iya. Jadi buktinya sih udah sepanjang Anjar Panarukan. Ya kan. Tapi kok ada aja yang orang masih bertanya-tanya.
0: Masih ragu. Ya. Nah,
1: jadi sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus. Dan Anda perlu tahu di produk minyak sangat-sangat 60% tuh sebetulnya kandungannya kutus-kutus.
0: Memang dasarnya itu.
1: Iya, karena saya dasarnya dari situ.
0: Yeah.
1: Kita kan enhance, bukan merombak total apa namanya kayak rumah tuh kita bukan bangun baru, tapi merenovasi untuk lebih bagus. Gitu.
0: Tentu saja khasiatnya pasti.
1: Oh ya pasti.
0: Lebih bagus ya.
1: Seperti saya ini. Saya kan dulu juga biasa dibalur sama kutus-kutus setiap hari. Nah sekarang dibalur sama sangat-sangat, itu beda rasanya.
0: Ya buktinya sekarang Babe bisa main kesini, masih di umur Babe yang segini ya memang.
1: Dan ini tetap jalan nih.
0: Iya.
1: Karena orang bisa ngomong panjang lebar, kalau ininya gak jalan kan gak bisa ngomong.
0: Betul. Bengnya banyak di sini.
1: Iya, kamu ngomong apa salah Dedin.
0: Ini juga buat Fauzian.
1: Okay.
0: Yang mau nanya-nanya sama iya. Babe, apa aja? Kalau kata Babe sudah makan asam garam racun kehidupan. Mm-mm. Kalau mau tanya sama Babe silahkan di WhatsApp di nomor 087-8788-8102.
1: Ada yang udah masuk belum?
0: Ada yang request-request aja.
1: Oh,
0: sini,
1: request. Kalau ketemu Anda tuh pasti request dia.
0: Lagu-lagunya Neverhead, Dream Come True, S Club, sama ada Phil Collins. One More Night katanya Be.
1: Oke. Okay. Jadi, saya teruskan aja ya. Lagu-lagu kan belakang.
0: Belakang aja.
1: Jadi sekarang saya ingin perhatian semua orang gitu loh. Bahwa sanga-sanga itu transformasi dari kutus-kutus. Dan sejak tahun 2023 saya tidak memproduksi kutus-kutus lagi.
0: Udah gak produksi lagi ya?
1: Enggak.
0: Sanga-sanga fokus di sanga-sanga? 100%
1: di sanga-sanga. Dan semua produksi saya selalu ada foto saya.
0: Dan itu sebagai bukti ya bahwa ini asli, ada foto babenya.
1: Iya, sekaligus pertanggungjawaban. Jadi kalau obat itu tidak mujarab, yang malu itu saya pertama kali. Gitu loh.
0: Ya, tanggung jawab moral ya.
1: Betul. Karena bagi saya tanggung jawab moral itu penting. Karena sudah banyak yang tidak bermoral. Ya kan. Jual asal jual, mau bikin sehat enggak bikin sehat don't care. Dikritik marah. Dicari alasan untuk menyalahkan yang kritik. Saya enggak. Saya buka seluas-luasnya kritik, saran dan sebagainya, ya kan. Bahkan berdebat pun saya siap gitu loh.
0: Ya karena memang Babe buat produk bukan memang pure untuk bisnis ya, tapi memang untuk kebermanfaatan gitu Be, ya.
1: Betul. Jadi bagi saya bikin obat ini reputasi saya.
0: Reputasi.
1: Iya, bukan soal duitnya aja, reputasi. Gitu. Dan dengan seumur saya, kalau reputasi saya buruk, apa kata dunia istilahnya?
0: Justru itu yang lebih tinggi.
1: Iya, lebih tinggi nilainya.
0: Nilainya,
1: menurut saya manusia itu dihargai dari apa yang diperbuat. Jadi mangga itu baru dihargai dari buahnya, bukan dari pohonnya.
0: Kalau sama kayak bermusik ya, bisa disandingkan dengan bermusik, sebuah karya.
1: Ya, dan kalau musik kan bisa untuk macam-macam ya. Tapi kalau kita bikin obat kan tujuannya satu. Bikin sembuh, bikin sehat sembuh. Kalau musik kan bisa panjang lebar lah. Kita nggak bisa perdebatkan.
0: Luas
1: kan?
0: Itu ini.
1: Di sini dia terkenal, di sana nggak terkenal. Tapi nggak terkenal bukannya jelek. Karena musik dia memang untuk kepentingan tertentu misalnya gitu. Nah kalau obat itu kan satu tujuannya, menyembuhkan, menyehatkan, menyamankan. Itu tercapai enggak?
0: Itu yang penting-penting Be.
1: Iya. Dan orang kan bertanya, apakah benar nih obatnya nih kan gitu. Jadi bisa kita lihat di website kita ya, atau di e-commerce kita, semua bintang 5. Ada sih 1, 2, bintang 4. Bintang 4 sih. Bintang 5 semua. Plus pujian. Saya sembuh ini, saya nyaman ini, saya sembuh ini, saya nyaman ini, dan sebagainya, dan sebagainya.
0: Itu testimoninya.
1: Iya, testimoni gitu. Di pihak lain, bintang 1.
0: Kualitas yang berbicara itu.
1: Iya, makanya itu. Kok orang tuh gak lihat loh. Sampai saya tuh apa pada picek ya. Minta maaf saya. Ya karena udah kebangetan orang-orang itu.
0: Padahal dari kita apa promosi udah banyak.
1: Gila. Artikel di FB, di Instagram, di X. Terus banyak tokoh yang ngomong ya. Tokoh yang bisa di inilah.
0: Bukan kaleng-kaleng lah.
1: Bukan kaleng-kaleng ya.
0: Menteri
1: segala. Ya menteri bilang ngomong produknya bagus dan sebagainya. Bahkan saya pernah ketemu sama Wamen ya. Wamen dari Kementerian Agama ya. Pak Raden Safi'i. Dia bilang ini luar biasa gitu.
0: secara khasiat juga memang kayak apa ya, warisan Nusantara gitu Be. Siapa lagi yang membikin hal-hal herbal-herbal seperti ini yang di Indonesia Be ya?
1: Banyak orang bikin herbal.
0: Cuman yang apa ya?
1: Gini masalahnya, herbal itu ada teorinya.
0: Gimana Be?
1: Jadi seperti obat dan sebagainya itu ada teorinya. Jamu itu juga ada teorinya. Bukan sekedar mencampur jahe, kunyit dan sebagainya jadi jamu, nggak bisa. Ini ada filosofinya.
0: Itu harus dijalankan biaya
1: filosofi. Iya, filosofi itu ada nggak di jamu yang Anda buat? Salah satu filosofi Jawa yang saya pelajari, jamu itu minimum 7 unsur.
0: 7 unsur?
1: Iya, itu minimum.
0: Apa aja tuh Be, kandungan Be, 7 unsur itu Be?
1: Ya macam-macam gitu loh. Dan harus dari herbal. Nggak bisa non-herbal.
0: Campur sedikit? Nggak bisa.
1: Itu bukan jamu namanya.
0: Memang pure harus.
1: Harus dari herbal.
0: Dari herbal.
1: Artinya dari tumbuhan. Kenapa dari tumbuhan? Itu sudah tertulis bukan hanya di filsafat Hindu, Buddha, juga di filsafat agama-agama Smith ya, Yahudi, Kristen, Islam. Ada yang disebut pohon kehidupan. Nah itu diceritakan secara detail waktu zamannya Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa dilarang sama Tuhan makan pohon lain kecuali pohon kehidupan.
0: Ini sebagai pokok kehidupan.
1: Ya, tapi namanya manusia ya. Kok gua makan ini doang? Di sana ada pohon warnanya merah bagus sih. Gak boleh makan, cuma makan ini gitu. Nah, akhirnya Hawa membujuk Adam untuk makan buah kuldi namanya.
0: Apa namanya Be?
1: Kuldi.
0: Kuldi.
1: Ya, sebetulnya itu buah akal budi.
0: Itu ada filosofi kuldi, akal budi.
1: Dimakan. Begitu dia makan, dia jadi tahu. Begitu tahu, dia lihat, loh, gua telanjang gitu loh. Jadi orang tahu itu, orang jadi tahu baik sama buruk kan?
0: Di situ ya.
1: Justru orang tahu baik sama buruk tuh, dia kehilangan Tuhan.
0: Bukannya justru ini Be?
1: Nah inilah budaya ini telah menipu kita. Dipikir makin pinter kita makin tahu, enggak. Sebetulnya makin bodoh. Iya kan? Seperti Anda lah misalnya. Anda pakai MRI kan?
0: Iya.
1: Wow, di sini tempatnya. Ya. Padahal kalau ilmunya Tuhan bukan itu. Itu yang salah satu yang bikin penyakit. Ada sistem lain yang tidak terlihat oleh MRI. Dan tidak ada alat yang bisa baca sistemnya Tuhan di dalam tubuh manusia. Yang disebut inner energy. Gak ada alatnya.
0: Wah, itu.
1: Gak ada alatnya.
0: Agak dalam itu.
1: Iya, betul. Iya. Seperti listrik, waktu berjalan kan kita gak bisa lihat.
0: Iya.
1: Benar gak?
0: Ya, enggak, dirasakan ya.
1: Ya, dirasakan ya, tapi gak bisa lihat kan.
0: Gak bisa lihat.
1: Gak ada alat yang bisa, kita hanya bisa dari titik ini ada gerakan. Tapi gerakannya bagaimana, saya tidak tahu. Tapi saya tahu ini ada. Ya kan. Terus akhirnya lampu menyala kan.
0: Iya.
1: Tapi kok bisa menyala tuh, sebabnya apa? Sampai hari ini gak ada teori yang bisa membuktikan.
0: Susah ya untuk masuk lebih dalam
1: ke itu. Ya nanti kalau kita sudah belajar ilmu fisika kuantum ya itu baru bisa kita tahu. Tapi sampai hari ini kan baru teoritis saja. Praktisnya gak ada.
0: Ya kalau kita MRI gitu misalkan, oh ini ligamennya seperti ini. Cuma pokoknya Be ya, ada inner energi itu.
1: Iya, energinya lewat gak tahu. Kan Anda gak pernah di MRI. Ini kan Anda kebetulan ini orang ahli MRI.
0: Bukan ahli.
1: Ya, artinya Anda bisa memakai peralatan MRI.
0: Iya.
1: Emang ada sesuatu yang jalan sana, jalan sini? Gak ada kan?
0: Gak ada, gak kelihatan. Kita taunya bahwa energi yang digunakanlah magnetik.
1: Iya, jadi itu apa namanya, energi manusia nggak kelihatan. Yang kita bisa lihat akibat energinya, detak jantung, terus aliran darah, ya kan?
0: Iya.
1: Itu bisa kita lihat.
0: Hmm.
1: Tapi kenapa sih darahnya bisa mengalir gitu?
0: Nah,
1: kenapa?
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Jadi rumit banget.
0: Iya.
1: Jadi ada sebuah kerumitan yang itu memang punya Tuhan.
0: Kecerdasan semesta. Ya.
1: Dan itu baru nanti kalau memang manusia sudah sangat cerdas bisa baca itu.
0: Gitu. Maksudnya cerdas dalam artian sains atau gimana, Be?
1: Kata cerdas itu cerdas semuanya. Karena jangan Anda lihat bahwa sains itu hanya buku-buku teori-teori, bukan. Tapi di belakang teori itu orang bisa harus tahu. Ya, terima kasih gitu loh. Dengan kita belajar dengan cara lain, ya, dengan cara misalnya meditasi, perenungan yang dalam, saya bisa mengetahui itu. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, dari pengetahuan itulah muncullah rumusan kutus-kutus dan rumusan sangat-sangat.
0: Memang dasarnya dari situ, Be. Ya?
1: Dan saya memakai possibility tak terduga.
0: Possibility tak terduga itu gimana?
1: Gini. Ini aneh nih. Iya kan? Jadi waktu saya mau menciptakan kutus-kutus itu,
0: ya,
1: rumusannya cuman pohon itu ada 50 meter dari dirimu.
0: Itu dari mana tuh, Be? Bisikan itu.
1: Itu dari kecerdasan universal namanya.
0: Dari alam gitu, Be.
1: Iya, gini loh. Ini kalau orang bicara kuantum, ada pusat kuantum di dunia. Apa aja ada di sana. Jadi bukannya, makanya Nabi Sulaiman bilang, apapun di muka bumi itu gak ada yang baru. Pusat kecerdasan itu udah punya.
0: Semua ada?
1: Ada. Buktinya wayang itu bisa terbang. Padahal gak ada pesawat terbang pada waktu itu. Jadi terbang itu sudah ada. Teoritis sudah ada.
0: Oh iya. Betul.
1: Tapi belum ditemukan manusia gitu loh.
0: Sudah ada pikiran kesana,
1: idenya. Iya, sudah ada desainnya, blueprintnya dan sebagainya. Makanya Nabi Sulaiman di muka bumi ini gak ada yang baru.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau kita baca kitab-kitab itu, ya kan, mereka itu misalnya transporter, mindah orang dari satu titik ke titik lain. Di pewayangan itu biasa itu. Bukan hal yang rumit.
0: Iya, kalau kita dengar zaman-zaman dulu,
1: iya,
0: juga.
1: Iya, betul. Artinya, kenapa dia bisa mikir situ, di situ? Karena mereka sudah dapat sinyal dari kecerdasan universal.
0: Iya.
1: Nah, 50 meter dari rumah. Nah, saya cari.
0: Terkoneksi, Mbak.
1: Nah, dapat. Ketemunya tuh 49.
0: Banyak banget jadi, Mbak.
1: Iya. Di belakang itu kan ada kayak setengah hutan lah.
0: Yang di Dharmagiri, Be?
1: Iya, Dharmagiri tentunya. Bukan di tempat lain. Karena start from Dharmagiri. Itu ya.
0: Jadi Dharmagiri adalah rumah pertama kali Babe di Bali.
1: Betul,
0: ya?
1: Dan sampai sekarang saya masih tinggal di situ. Nah, ketemu tuh 49. Ketemu 49, terus saya kurasi lah. Ini tanaman ini menyehatkan gak nih? Saya cek kan. Kan ada katalog dari LIPI,
0: iya,
1: tentang jejamuan. Nah, cocok. Ternyata semua yang ditemukan itu berkhasiat.
0: Memang ada manfaatnya.
1: Dan pertama kali itu apa yang saya temukan?
0: Apa, Be?
1: Blimbing buluh.
0: Oh, blimbing buluh.
1: Dan blimbing buluh itu ada di pintu masuk rumah saya.
0: Oke.
1: Jadi bahan utama pertama kali saya temukan.

0: Nah, mungkin si Sahid suruh kesini ya, supaya dia nyari di Wikipedia kasihan dari Blimbing Bulu.
1: Oh nah, iya iya.
0: Sakit, sakit.
1: Ya. Mas Sakit?
0: Ya sini. Sini. Kamu tuh jadi asisten malah jalan-jalan ya.
1: Tanyain sama Babe, asistennya kemana katanya? Nyari kasihan Blimbing Bulu.
0: Coba Wikipedia, Anda cari kasihan dari daun Blimbing Bulu ya. Kamu duduk yang enak dong, jangan lari-lari.
1: Karena ini tanaman yang pertama.
0: Pertama kali saya temukan.
1: Yang temukan babi. Kita ngebedah dulu nih. Jadi belimbing buluh ini kayak akan vitamin C, B, antioksidan, kalium, buah asam ini bermanfaat mengontrol.
0: Bukan buahnya, buahnya
1: daunnya. Khasiat daun. Nah, daun belimbing buluh. Kaya akan antioksidan, flavonoid, tanin, dan saponin yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi, mengontrol gula darah, meredakan peradangan, mengatasi rematik, serta mengobati masalah kulit seperti jerawat dan gatal.
0: Tuh. Relate. Dia memang, padahal kan orang gak pernah peduliin itu.
1: Betul.
0: Ya. Yaudah. I don't care. Bahkan dipotongin ya, dibuang ya. Yeah, yeah. Yang diperhatikan belimbing bulunya itu pun juga diambil 1-2.
1: Yeah.
0: Karena gak mungkin ngambil apa namanya, ambil belimbing bulu banyak-banyak asem ya. Itu yang pertama kali. Terus saya cocokkan itu tadi, lipi ya. Ternyata berkhasiat. Gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan 49 itu ternyata semuanya berkhasiat.
1: Miliknya khasiat.
0: Dan yang aneh itu saling silang loh. Jadi pohon ini juga berkhasiat ini, daun ini juga berkhasiat itu. Jadi apa, saling apa namanya? Saling silang lah. Jadi kayak jadi rajut, jadi kayak kayak kain gitu loh. Karena mereka sama-sama misalnya anti-inflamasi itu semuanya ada selalu di tetumbuhan.
1: Iya, iya. Saling melengkapi gitu
0: ya. Iya, saling melengkapi. Nah, yang berikutnya adalah kok angka 7?
1: Angka 7.
0: Kan 49.
1: Ya.
0: 49 7 kali 7.
1: Ya.
0: Kenapa 7?
1: Iya, kenapa 7?
0: Iya. Sekarang saya tanya sama kamu. Berapa jumlah hari?
1: 7.
0: Berapa jumlah not?
1: 7 juga, Be. Dari BPSLC itu.
0: Jumlah benua.
1: Apa, Be?
0: Benua.
1: Benua. 7 ya, Be? 7 benua.
0: Kenapa 7 gitu loh. Kenapa hari harus 7? Kok enggak 8, enggak 9, enggak 4, enggak 5? 7.
1: Ya, tidak sejauh itu berpikir.
0: Iya, betul. Jadi 7 itu ternyata angka yang memang optimum. Mutlak.
1: Mutlak.
0: Karena dia hanya bisa dibagi sama dirinya sendiri. Enggak bisa dibagi sama angka lain.

0: Nah, saya membuat karena basic saya, latar belakang pendidikan saya ini cukup kuat untuk di bidang matematik dan fisika.
1: Iya.
0: Jadi itu termasuk cara saya menafsir apa ilham itu. Jadi bukan ilham sekedar dapat terus wah saya sakti saya mengerti, enggak. Tapi saya olah lagi
1: iya.
0: dengan ilmu yang ada.
1: Ya, ada hitung-hitungan
0: itu. Ada hitungannya.
1: Dan akhirnya semua itu dapat di sekitar situ aja ya 50 Betul. Meter.
0: Iya.
1: Yang paling unik apa, Be?
0: Ya?
1: Yang paling unik.
0: Paling unik itu anu, babaan pule.
1: Babaan pule.
0: Itu kulitnya pohon pule.
1: Oh, iya iya iya iya.
0: Jadi bukan pulenya, daunnya, bukan apa dipakai adalah kulit kulit batang.
1: Oh, oh yang sering dipakai-pakai kalau di Bali ya apa namanya? Boreh Be, ya,
0: iya.
1: babaan pule.
0: Nah, seperti itu. Nah ternyata di belakang banyak tuh pohon pule besar-besar gitu.
1: Semua ada di situ. Ya?
0: Ada di situ. Yang namanya jahe, Laos ternyata tumbuh juga.
1: Oh,
0: cuma
1: iya.
0: saya nggak merhatiin. Jadi waktu buang sampah dari dapur itu kan kebawa sepotong jatuh di sakitnya tumbuh.
1: Iya. Gitu. Itu gampang lah tumbuh. Iya. Biasanya ada aja.
0: Iya ada aja. Nah seperti itu. Terutama di Bali ini tanahnya emang subur kan,
1: iya.
0: dilempar gitu aja tumbuh dia. Nah seperti itu. Jadi terus sekarang banyak orang sok bikin minyak gitu loh. Apalagi yang niru kutus-kutus gitu. Ngerti aja enggak gitu loh.
1: Ada gak penjelasan segala macam nih, turunan segala macam. Kalau Babe kan bikinnya jelas gitu ya, cara filosofi segala ya, macam.
0: Gimana apa maksudnya, yang di mana?
1: Kalau yang lain ada agenda nggak filosofi-filosofi seperti itu?
0: Saya nggak dengar. Malah ada satu yang kerawan katanya.
1: Waduh, kerawan?
0: Oh, kerawan. Terus dia bikin minyak karena kerawan, disuruh bikin minyak katanya.
1: Ya kalau mungkin kalau di luar nggak ngerti kerawan, kesurupan gitu ya?
0: Ya kesurupan. bikin obat itu kan teknologi kan. Kalau dalam kesurupan Anda bagaimana membuat sebuah teknologi dengan kesurupan gitu, mungkin nggak?
1: Mungkin bahan-bahannya kali Be, maksud untuk nih bahannya dikumpulin nggak Be?
0: Nggak bisa, kan ada sistem. Terus dalam kerawan bagaimana orang habis ngomong aja dia nggak tahu, benar nggak?
1: Iya, iya.
0: Kalau orang kerawan kan orang lain yang dengerin ya.
1: Iya.
0: Nanti ngomongnya apa besok hari Jumat ini harus dikasih upacara ini kan? Itu kan orang ini yang bikin minyak bilang begitu, gimana dia tahu waktu kerawan tuh dia ngomong apa, mikir apa. Dalam keadaan trans itu kan kita gak bisa mikir apa sama sekali.
1: Ya, ya.
0: Masuk akal gak kalau dia bisa bikin minyak? Menurut saya gak masuk akal. Kita bukan akal-akalan ya,
1: ya.
0: Tapi masuk akal atau tidak?
1: Logis apa gak gitu?
0: Logis apa tidak? Saya dikasih tahu, saya ini kayak kayak di depan dosen saya. Dosen saya, nih 50 meter dari tempatmu nih loh bahannya banyak, kamu cari. Gitu.
1: Cari di situ tinggal.
0: Cari di situ. Akhirnya jadilah 49 bahan, 49 bahan itulah yang akhirnya jadi prototipe dari kutus-kutus. Waktu itu dibuat.
1: Nah pas Babe nemu itu, gimana Babe? Apa yang Babe lakukan? Ah langsung di cemplungin aja ada jadi satu.
0: Jadi saya diminta belajar teknologi bikin minyak cara Indonesia itu udah panjang lebar. Karena sampai sekarang mereka masih pergunakan. Ada yang namanya minyak karo, ada yang namanya minyak cimande,
1: ya,
0: ada yang namanya minyak sumba.
1: Ya.
0: Itu caranya sama. Saya belajar dari situ. Bagaimana memasaknya. Nah mulailah kita buat random, masak semua.
1: Oh trial and error ya, Be?
0: Iya.
1: Oh bukan serta-merta langsung jadi dulu Be ya?
0: Oh enggak dong. Enggak, maksudnya random itu pakai perhitungan.
1: Ya,
0: ada perhitungan juga. Jadi angka, akhirnya saya pakai perhitungan 2, 4, 8, 16. Ya, jadi saya pakai misalnya jahenya 4, kunyitnya 8. Dan sebagainya. Justru pakai angka genap ya.
1: Iya.
0: Karena dia harus saling apa? bersinergi. Angka 2 ini yang sinerginya bagus, 1 sama 1.
1: Satu sama seimbang.
0: Nah, balance. Ya. Jadi saya enggak pakai yang 357. 357 itu totalnya.
1: Iya.
0: Tapi ini jumlah beratannya itu harus seimbang. Nah, ada yang 8, ada yang 4, ada yang 16. Gitu, ada yang 2. Nah, akhirnya terjadilah komposisi semuanya itu dengan pertimbangan itu tadi. Dan itu harus pas, harus enggak boleh. Jadi karena saya enggak punya timbangan, saya pakai gegem.
1: Oh, nah, itu pakai takarannya.
0: Ya, takarannya gegem saya gitu loh. 2, ini 4, ini 6, ini 8, pokoknya genap-genap ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oh, bilangannya bisa dibagi lah gitu. Bisa dibagi 2.
1: Ada hitungan-hitungannya.
0: Dan akhirnya terjadilah sistem yang nantinya prototipe dari minyak kutus-kutus. Atau minyak whatever, karena belum ada namanya. Sembuh saya dari lumpuhnya.
1: Obat langsung balur ke diri sendiri ya
0: pencapaiannya. Iya, betul. Nah, sudah. Terus minyak yang saya buat itu saya bagi ke teman-teman. Nah, teman-teman pada sembuh, makanya ngocok-ngocokin saya untuk bikin gitu.
1: Dikembangkan lah nih itu ya.
0: Nah, terus dari situ saya baru ngitung, oh kemarin itu berapa gegem ya. Nah, pakai ini, saya masih ingat ya. Akhirnya dari 49 itu kombinasinya, genggemnya itu saya masih ingat. Dari situlah saya timbang. Oh, ternyata ini sekian gram, ini sekian gram, ini sekian gram. Dan angkanya itu ternyata pas. Jadi angka bulat, gak ada pecahan.
1: Oh iya.
0: Waktu saya timbang. Aneh itu.
1: Sekebetulan itu ya.
0: Ya, makanya saya yakin banget bahwa yang saya buat ini benar, karena tidak ada angka pecahan. Selalu bulat.
1: Selalu
0: bulat. Ya, misalnya berapa 2 gram atau 10 gram atau 16 gram, pokoknya angka bisa dibagi 2 lah. Sesuai dengan pikiran saya waktu saya nyampur itu.
1: Pas takaran-takarannya ya.
0: Betul. Udah jadi, cuman itu kan masih hanya minyak kelapa campurannya. Apa yang terjadi?
1: Apa, Bi?
0: Tengik. Jadi itu kasur yang waktu saya tidur buat nyembuhin kaki saya itu baunya tenginya bukan main. Sampai kita ganti kasur gitu. Nah, ini kalau dijual kan memalukan.
1: Iya. Jadi belum bisa untuk dipasang.
0: Iya, jadi akhirnya saya berpikir ini harus ada essential oil, artinya dari minyak essential ya, atau minyak apa, atsiri ya kalau bahasa Indonesianya.
1: Iya.
0: Untuk supaya baunya dapat yang bagus.
1: Gitu. Biar nggak kalau tidur di spray itu jadi.
0: Iya, baunya itu yang udah kuning bau lagi. Nah, disitulah saya percobaan-percobaan untuk bau itu, saya baru percobaan itu. Dengan pengetahuan saya ambil apa namanya, sebuah apa website tentang cara membuat minyak wangi gitu.
1: Tapi tidak menghilangkan secara khasiat segala macam, enggak be.
0: Iya, makanya di situ minyak wangi itu ada juga khasiatnya, Mas. Di pelajaran itu. Ini khasiatnya ini campur ini untuk dapat bau ini dan sebagainya. Dan akhirnya ketemulah bau yang sekarang, yang aroma yang kita sebut ya waktu itu aroma kutus-kutus lah. Khas banget itu.
1: Khas banget.
0: Iya.
1: Iya, biasanya kalau ketemu pasien atau apa ada pakai kutus-kutus dulu ya, pas masih kutus-kutus ya.
0: Ya kan, kamu aja pasienmu tahu ya.
1: Iya.
0: Kamu tahu baunya bau kutus karena sudah jadi trademark gitu ya.
1: Iya. Udah kebekas lah, Bi.
0: Ya, jadi seperti itu. Dari situ barulah ketemu formula yang terbaik. Nah, itu saya kodifikasi, saya kumpulkan pakai apa, essentialnya apa, jumlahnya seberapa. Itu untuk dapat segini, dapatnya segini. Akhirnya kalau untuk jumlah besar kita tinggal kelipatannya aja kan.
1: Yang penting sudah ada takaran.
0: Iya, betul.
1: Skala besar dia di ya, ini
0: tinggal dikalikan apa saja kan. Nah, baru 2013 itu keluarlah
1: launching secara resmi.
0: Iya, secara resmi di perdagangan. Sebelumnya juga keluar. Tapi saya salah duga. Karena kebetulan duitnya pas-pasan. Jadi saya beli botol juga botol sembarangan. terus enggak pakai kotak, pakai beer holder.
1: Oh iya, spons.
0: Iya, beer holder itu yang biasa kalau kita minum bir ya. Nah itu, yang ijo itu ya, yang barangnya sampai sekarang masih ada satu di kita.
1: Itu dulu ya.
0: Dulu. Nah, itu begitu 2013, ini kan yang pertama keluar nggak laku, padahal cuma 500 botol nggak laku.
1: Iya.
0: Nah, habis itu saya desain lagi dengan botol 100 mili.
1: 100 mili. Mili.
0: Dan keluarlah yang kotak di tahun 2013 sudah pakai kotak dan 100 mili. Dari situ mulai laku.
1: Mulai dipasarkan.
0: Iya, dipasarkan. Dan waktu itu bersamaan dengan juga Facebook rilis. Orang dulu kan mainnya Friendster kalau nggak salah ya.
1: Iya betul.
0: Friendster udah hilang, kita ganti Facebook.
1: Iya.
0: Gitu. Nah dari situlah kita mulai berkembang.
1: Pemasarannya lebih-lebih.
0: Iya, dan saya punya distributor dan distributornya juga lumayan jago ya kan. Akhirnya saya ngomong di Facebook, kalau ada pembelian saya lempar ke distributor. Nah, akhirnya kita dari berkembang dari hanya cuman 100 jadi 200 jadi 300 jadi 1000 dan seterusnya.
1: Dan paling banyak berapa beh dulu beh, yang berapa botol terjual beh?
0: Kalau waktu COVID bisa 2 juta botol sebulan.
1: Sebulan 2 juta.
0: 2 juta botol.
1: Wow. Fantastis beh.
0: Bukan fantastis lagi. Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Ya sampai bisa punya hotel, punya villa dan sebagainya kan hasil dari situ.
1: Memang banyak yang perlu yang membutuhkan ya.
0: Ya luar biasa pada waktu COVID itu. Sampai kita bingung tuh, yang beli ini siapa segini banyaknya.
1: Padahal sebenarnya perekonomian waktu itu kayaknya runtuh ya.
0: Jadi manusia ini memang gampang ditakut-takutin.
1: Justru ke situ ya.
0: Nah lari, mereka kan bingung. Gak ada obatnya mas, COVID kan gak ada obatnya.
1: Iya.
0: Ya kan. Paling disuruh karantina. Pokoknya makan sehat dan sebagainya, pakai masker dan sebagainya. Tapi obatnya kan gak ada. Dan saya tahu juga, kalaupun di rumah sakit juga bingung obatnya apa.
1: Iya.
0: Akhirnya percobaan kan, dicari antibiotik yang paling tinggi.
1: Yang masih sehat ya disuruh menanggulanginya.
0: Iya betul.
1: Caranya udah menjaga imun kan gitu.
0: Iya betul.
1: Ya salah satunya relate sebenarnya gitu.
0: Dengan minyak kutus-kutus pada waktu itu. Buktinya Bu Riva itu selamat karena terus balur minyak kutus-kutus.
1: Tapi belum kenal sama Babe ya?
0: Gak kenal saya. Saya kenal sama Bu Riva tuh Oktober 2021. Oktober.
1: 2019-21. Oh, 2 tahun setelah COVID ya, Bem.
0: Iya enggak, 21 sudah mulai agak surut kan. Ada COVID surut, ya. Ya. Kan dari 2019, 2020, 2021. Nah, itu udah mulai turun tuh.
1: Iya.
0: Makanya Bu Riva kepengen jalan-jalan karena sudah 2 tahun nggak bisa kemana-mana gitu.
1: Ketemulah sama peracik aslinya.
0: Ya, dan waktu itu nggak tahu bagaimana kok kita akhirnya ketemu, terus berkomunikasi dan pada tahun 2021 itu kan kita ulang tahun yang ke-8.
1: Di Gianyar ya?
0: Di Gianyar. Dan kepengen dia nonton. Nah saya bilang kamu kan bukan reseller, ya kalau mau kesini ya bayar sendiri semua lah gitu.
1: Akhirnya bayar sendiri be?
0: Enggak juga. Enggak juga. Ya tahu abis pertama satu hari telepon sekali, hari kedua telepon 2 kali, hari ketiga telepon 3 kali, hari keempat kayaknya telepon terus.
1: Akhirnya ujung-ujungnya dibayar.
0: Akhirnya semua saya bayarin untuk datang ke Bali.
1: Disediakan karpet merah langsung ya.
0: Betul, jadi itu Oktober, terus Bu Riva datang lagi 5 Desember.
1: Dekat acara juga be, enggak ya be?
0: Iya. Jadi 5 Desember datang untuk acara tanggal 8 Desember. Gitu. Jadi waktu datang nggak tahu gimana kan? Turun dari pesawat tuh pakai kursi roda. Wah, matek gue.
1: Siapa be?
0: Bu Rifa. Bu Rifa. Pincang nanti. Iya kan? Turun didorong kursi roda. Terus aku bilang ini pincang beneran apa pincang-pincangan kan gitu.
1: Bertanya-tanya.
0: Iya loh. Ya, kita kan saya nggak tahu ya kan. Saya tahu hanya foto lah gitu. Tapi seluruh tubuh atau kegiatan sehari-hari kan saya nggak tahu. Pertama. Terus kan didorong dekat mobil saya bilang bisa berdiri bisa. Oh nanti bisa jalan. Oh bisa. Oh ya udah. Jadi nggak ada masalah. Akhirnya baru saya naik mobil ternyata bisa berdiri dan bisa duduk di kursi mobil. Gitu.
1: Shock banget.
0: Shock pertama kali shock. Kan keluar dari pintu apa kedatangan itu ya.
1: Iya iya.
0: Oh di situ. Sama apa namanya
1: porternya
0: panda porternya lah bagian nuntun. Terus saya ajak makan gitu di lauta bubur itu kok makannya banyak juga. Artinya sehat
1: udah diomongin bilang banyak makan.
0: Gitu lah. Dari situlah di pas ulang tahun ke-8 di acara potong tumpeng saya langsung proklamirkan bahwa ini akan jadi calon istri saya. Sebetulnya waktu Bu Lilis meninggal itu anak-anak reseller tuh udah bikin tim.
1: Tim apa nih Be?
0: Pencari istri babe.
1: Ada tim sus.
0: Ada tim sus gitu. Jadi begitu acara yang keberapa ya habis 7 harian tuh berapa harian ya sembahyang itu habis 7 hari terus hari keberapa gitu hari yang kedua itulah setelah 7 hari itu mereka bikin tim loh mereka namanya siapa dia catat satu-satu aku bilang terserah kamu lah cariin sana aku bilang nanti kalau sudah ketemu orangnya diajak ngobrol suruh datang ke Bali aku bilang gitu.
1: Jadi ini yang sama ketemu sama Bu Rifa ini ada andil tim sus nggak di sini?
0: Nggak ada, nggak ada. Ini justru ketemunya karena ada reseller di Medan bilang kepada saya ini ada manajer bank katanya yang mau ikut apa namanya ikut ulang tahun gitu. Menanya dia nanya diizinkan nggak? Ya kita ya izinkan. Cuman ya bayar dewek aku bilang gitu kan. Gitu. Nah dikasihlah saya nomor teleponnya gitu.
1: Situlah di pertemuan.
0: Nah ini. Terus kan saya siaran setiap malam minggu tuh.
1: Betul.
0: Di sana masih ya.
1: Ya sebelah.
0: Nah
1: sampai subuh-subuh
0: saya,
1: tuh.
0: Iya saya berangkat dari mana dari Gianyar. Saya iseng tadi telepon kan saya udah dapat nomor teleponnya.
1: Iya.
0: Karena pada saat yang bersamaan ada kejadian fatal itu.
1: Apa tuh?
0: Yang calon yang sudah dipersiapkan ternyata bubar gitu.
1: Ada fase galau nya nggak?
0: Ada galau itu galau nya di situ. Bahkan saya sudah bilang nanti lagunya I don't want to talk about it. Gitu. Nah, tapi dalam perjalanan telepon dan kayaknya sambutannya bagus. Lagunya ganti Right Here Waiting.
1: Langsung bisa switch gitu be dari galau ke
0: itu saya dia orang gercep mas begitu ada opportunities
1: ini harus bayar belajar nih belajar banyak nih saya dari babe nih
0: ya, kamu menangani kegalauan dulu udah dikasih tahu masih juga sama bulet ya
1: sama nih
0: bulet ya saya enggak saya langsung cat langsung bahkan lagunya sudah saya persiapkan dan waktu itu siaran ya kan saya kasih tahu dia nih masih di telepon nih di depan apa kantor di radio waktu masih di dekat pisaat itu saya masih telepon nih aku udah masuk studio ya nanti tolong dengerin gitu iya.
1: Be susah mengelola hati be kalau misalkan kita kadung ini nih mas satu nih be lama untuk menyembuhkan berpaling berpindah dari Ahmad Babe ini.
0: Saya gini mas, ada kebutuhan kepraktisan, ada kebutuhan kejiwaan, dan ada butuh kementalan. Nah, orang-orang yang sudah matang seanda itu sebetulnya butuhnya kepraktisan. Sudah tidak waktunya lagi jatuh cinta kayak SMA atau ya kan, atau SMP gitu ya. Ya udah lewat. Kepraktisan, saya harus punya pasangan, kenapa? Saya pengen membentuk rumah tangga supaya saya ada the next generation meneruskan. Kepraktisan itu harus dipegang. Nah, kepraktisan itu memang sedikit apa, harus menerima dan memberikan. Bahkan suka-suka kita harus menerima.
1: Berarti ada harus memaksakan sedikit.
0: Iya kan, kebutuhan umur Anda kan enggak mundur. Umur Anda jalan terus. Sampai umur 60 gitu Anda.
1: Oke, betul juga Be.
0: Ya, ada kepraktisan. Nah, saya kepraktisan saya adalah bahwa saya bukan muda lagi, satu. Terus kedua, banyak persoalan terutama segi bisnis. Saya harus cari orang yang ngerti bisnis atau ngerti uang. Dan kebetulan Bu Riva di sini adalah pegawai bank. Pegawai bank itu satu sen kececer aja nggak bisa tutup bank itu. Buka terus sampai satu sen itu ditemukan. Jadi ketelitiannya tinggi. Saya udah kehilangan istri, terus banyak masalah dalam keuangan. Kalaupun saya cari istri, bukan artis, susah nanti.
1: Maintenance segala macam.
0: Iya segala macam, karena ini saya udah baca laporan keuangan sejak Mbak Yani meninggal itu bakar baru.
1: Iya.
0: Jadi kebutuhan praktis sama kebutuhan kecocokan gitu. Nah, kan selama telepon tuh kita bisa lihat kan, cocok apa enggak. Misalnya kita punya pembicaraan gitu. Ternyata cocok. Ya udah, jangan tunggu-tunggu, sikat aja. Ditambah lagi karena kejadian yang tidak jelas itu tadi. I don't want to talk about it itu ya kan. Daripada hilang, wis langsung right here waiting, baik.
1: Dari galau romantis.
0: Nah, jadi malam itu saya muter lagu-lagu kayak gitu, plus dengan kata-kata mendayu-dayu itu. Ya, kan tuh saya cek, ternyata kita kan mulai jam 9 ya. Artinya jam 8 di mana? Di Medan ya. Ternyata dia kan habis jalan-jalan di mall dari sore, capek kan tidur katanya.
1: Gak dengerin justru.
0: Yang dengerin anaknya. Mami, mama itu lo tadi, Om Bambang lo ngoceh dari berapa jam dikasih lagu-lagu bagus, mama tidur katanya gitu.
1: Justru yang anaknya.
0: Nah begitulah.
1: Kepraktisan tadi ya, kecocokan dan kepraktisan. Bisa, ya.
0: Karena kalau umur sudah sepuh, kalau hanya cinta aja bahaya, Mas. Secara praktis nggak cocok sama Anda. Masalah.
1: Nah, kecocokannya nih satu B lagi nih, B. PR-nya, B.
0: Kepraktisan, bukan kecocokan.
1: Oh, kita milih dua nih, B.
0: Iya.
1: Sekarang kepraktisan
0: kan, ada, B. Iya. Kalau kecocokan udah susah gitu. Anda udah nggak muda lagi. Kalau masih muda SMP ya bisa gonta-ganti ya kan.
1: Energi masih banyak.
0: Ya orang. Betul. Tapi kalau udah sepuh, udah punya gaji, kan harus kecocokan. Kalau saya merit sama dia, nambah gaji saya nggak atau mengurangi gaji saya? Nah, itu tapi kan take and give saya.
1: Ya, betul.
0: Mau take semua boleh, mau give semua juga boleh. Take and give. Nah, disitulah justru kedewasaan Anda dilihat.
1: Thank you, Be.
0: dan keputusan itu sifatnya itu mesti gas gitu. Gak bisa dipikir terus dianalisa begitu. Anda analisa dan pikir pasti sudah keliru aja. Makanya kan saya gak mikir panjang ya.
1: Sat-sat aja
0: ya. Begitu telepon, terus saya udah tahu siapa dia, saya selidiki. Kayaknya 5 kali telepon ya.
1: 5 kali.
0: Udah oke. Enggak lama-lama.
1: Oke. Langsung udah bisa memberikan penilaian, Be, ya.
0: Iya, dan karena dia juga ternyata janda juga. 16 tahun. Nah, saya janda berapa bulan tuh? Duda berapa hari, berapa bulan tuh? Meninggal istri Agustus, September, Oktober. Duda 3 bulan.
1: Langsung nyari kecocokan ya.
0: Iya, pertimbangannya lebih ke praktis, kalau kecocokan susah. Orang udah tua nih, masalahnya banyak banget. Cari kecocokan setengah mati. Lama-lama malah kawin sama pembantu kamu. Ya, yang cocok sama kamu kan pembantumu ya. Gak ada cara lain, akhirnya pembantu dikawinin. Ada terjadi teman saya seperti itu.
1: Ya memang tahu kebutuhannya.
0: Iya, karena gitu dia setiap hari bersama kan. Oke, kita apa putar lagunya yang diminta plus saya minta Rajin Waiting.
1: Oke, kita carikan dulu. Ini spesial lagu Babe nih. Zaman-zaman siaran sampai pagi nih, Be ya.
0: Ya enggak sampai pagi jam 12 kan?
1: Enggak, Be. Orang sampai jam 4. Oh, gitu. Sayang siaran ikut. Oh, gitu ya. Ya, dulu kan zaman-zaman di sana kan, Be ya.
0: Di Nah, oke. Sama yang diminta tadi apa namanya? Phil Collins apa tadi?
1: Iya, ya Phil Collins juga cari nanti. Ini kita puterin dulu satu anthem dari Babe.
0: Oke. Okay. Selamat mendengarkan.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kita balik lagi, Be.
2: Oke. Okay. Yuk kita lihat-lihat nih siapa yang nanya-nanya.
1: Ada Pak Gede Mugi Raharja nih, Be. Ini dari Sidekarya.
2: Sidekarya.
1: Ya.
2: Gak jauh-jauh ya juga.
1: Gak jauh-jauh di sini. Katanya sih dia testimoni nih, Be.
2: Oh, gimana?
1: Ya, di pundak saya ada sedikit benjolan. Nah, tukang pijat itu, kata tukang pijat, itu timbunan lemak saja, tidak bahaya. Setelah saya menyimak sanga-sanga materi siaran Babe saat Jakarta, saya coba balurin benjolan di pundak. Setelah beberapa minggu, benjolan kini semakin kempes. Meskipun demikian, saya tetap membaluri minyak sanga-sanga sebelum tidur, Be.
2: Oke. Solusi bagus.
1: Solusi bagus.
2: Bukan hanya untuk benjolan, tapi untuk hidup Anda.
1: Investasi supaya, ya.
2: Investasi hidup Anda untuk tidak benjol-benjol.
1: Bahan kalian benjol.
2: Ya.
1: Jadi bisa Be ya untuk lipatan lemak, apa lemak-lemak kayak
2: betul.
1: Gitu.
2: Bahkan sebetulnya memang itu lemak ya. Jadi lemak yang terkumpul tidak aturan gitu.
1: Ya.
2: Kok ngumpul di situ gitu loh maksudnya. Tapi itu biasanya orang yang sudah dewasa bisa saja seperti terjadi seperti itu.
1: Nah, cara kerjanya gimana nih, Be? Mungkin Be dari sanga-sanga ini menetralkan atau gimana nih?
2: Jadi begitu kita balur dengan sanga-sanga, lemaknya itu anu sendiri. Apa hancur sendiri.
1: Oh, hancur ya. Jadinya, Be.
2: Dan dia akhirnya mengikuti apa namanya saluran darah ya, dibuang pelan-pelan ya kan, dan nanti mungkin sistem apa di dalam tubuh kita akan membuang menjadi kotoran ya, bisa bentuknya keringat, bisa buang air besar gitu.
1: Ya, jadi tinggal dibalur saja ya.
2: Ya, itu saktinya sanga-sanga di situ.
1: Luar biasa ya.
2: Ya kan, nggak istilahnya nggak disuntik ya, kalau biasanya kan kalau di kedokteran di apa
1: dibedah
2: diambil lemaknya ya, tapi kalau begitu dia ambil lemaknya artinya saluran yang biasa untuk lemak itu kan juga ikut dipotong. Nah, itu biasanya bermasalah terus. Karena terputus, ada satu jaringan yang terputus,
1: jadi justru merusak ya.
2: Betul.
1: Jadi ya kalau menggunakan sanga-sanga secara alami perlahan dia larut, mungkin keluar lewat urin atau keringat segala macam ya. Ya, semoga bermanfaat. Terus satu lagi dia Yuni ini katanya, Be. Malam Babe, kedua kaki saya sakit sudah 8 bulan dan sekarang ada sakit di pergelangan tangan dan kaki. Gimana cara pemakaian sanga-sanga supaya tepat sasaran, terutama pagi hari baru bangun sakit banget. Makasih Babe.
2: Betul. Jadi itu biasanya disebabkan oleh asam urat atau yang lainnya. Nah, itu pas bangun itu pas apa namanya kondisi kita kan tidak melakukan aktivitas. Jadi di tempat-tempat tertentu dia numpuk tuh asam uratnya itu. Nah, itu akan menyeri karena dia bentuknya seperti kristal tajam-tajam.
1: Gitu.
2: Nah, pertama bukan saja tempat yang nyeri dibalur, tapi pertama kali adalah tulang punggung.
1: Tulang punggung. Kenapa tulang punggung, Be?
2: Yaitu untuk supaya peredaran chi kita lancar di seluruh tubuh ya.
1: Iya,
2: Terus yang kedua di telapak kaki. Ya. Nah, yang ketiga baru di tempat yang sakit.
1: Gitu. Jadi itu tahapan-tahapannya, Be.
2: Betul. Dan hancangan cuma sekali gitu.
1: Gak bisa yang instan banget.
2: Iya, enggak bisa dibalur terus beres, enggak bisa. Jadi rutin saja, misalnya habis mandi pagi dan habis mandi sore dan nanti sebelum tidur juga dibalur. Jadi 3 kali dibalur. Harapan saya sih dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu itu akan dengan sendirinya dia akan lancar lagi.
1: Ya, berangsur-angsur.
2: Ya, ya, nanti si kristal-kristal itu terbuang juga seperti tadi bendolan lemak tadi. Gitu.
1: Jadi pemakaiannya harus konsisten juga, Be.
2: Ya, jangan dipikir herbal sakti tempel sembuh ya. Memangnya Angling Darmo.
1: Jadi juga untuk mengantisipasi yang lain muncul.
2: Betul. Gitu, Be, ya. Nah, kenapa dibalur si tulang punggung itu untuk mensinkronisasi semua energi dalam tubuh kita. Supaya sinkron, supaya tubuh kita juga terjaga kesehatannya.
1: Iya.
2: Nah, di tempat yang sakit itu kita memperbaiki struktur yang ada di tempat yang sakit. Nah, tadi kan ada apa, nyeri ya. Nyeri itu ya jarum tadi menusuk-nusuk. Nah, nanti kalau itu dibalur juga dia akan larut sendiri ya. Kristal-kristalnya pecah jadi rontokan-rontokan. Ya, dan nanti akan keluar dari tubuh kita.
1: Ini kan masalah-masalah yang mungkin terasa, terlihat gitu, Be. Kalau mungkin mumet pikiran segala macam nih, ada nggak kaitannya dengan sangka-sangka bisa diobati dengan sangka-sangka, Be?
2: Mumet ya?
1: Iya, psikis lah gitu.
2: Psikis. Ya, psikis. Jadi untuk psikis ini kita lawan dengan kenyamanannya. Jadi terutama kalau di kepala.
1: Iya.
2: Ubun-ubun tuh yang dibalur. Terus dicuping, cuping bagian belakang, terus juga tulang belakang plus punggung.
1: Punggung.
2: Dan juga telapak kaki. Nanti ada rasa nyaman. Gitu.
1: Oh, itu di sana bisa
2: dipunggung. Iya, ada ya? Rasa nyaman. Nah, biasanya kalau nyaman datang, pusing pergi.
1: Iya, betul.
2: Iya. Anda kan pernah dapat gajian ya? Waktu terima gajian pertama kan nyaman ya,
1: iya,
2: walaupun sampai rumah terus bingung kan, habis gajinya baru sampai rumah. Habis. Tapi paling tidak Anda bisa merasakan kenyamanan. Nah, kenyamanan kalau kita pakai sangat-sangat ini agak lama.
1: Itu ya prosesnya.
2: Ya, tapi ingat setiap habis balur sangat-sangat tuh minimum 30 menit diam
1: tanpa aktivitas.
2: Iya. Supaya dia meresap kemana-mana, baru setelah itu boleh aktivitas. Makanya kita anjurkan balur sangat-sangat itu waktu mau tidur. Nah, karena waktu tidur itulah tubuh kita rest betul.
1: Iya.
2: Jadi sangat-sangat bisa bekerja optimal.
1: Relaks ya, relaksasinya di sana.
2: Iya, betul. Gitu.
1: Tanpa bekerja.
2: Iya.
1: Oke, ini dari masih lanjutannya, Be. Kemudian dia kan penggemar sangat-sangat ini, dan kutus-kutus dulu, Be, ya. Nih, terus botol bekas kutus-kutus sangat-sangat saya kumpulin lebih dari 30 biji. Kalau kasih pulung takut salah digunakan, Be.
2: Ya, terima kasih karena di Bandung ada sebuah perusahaan yang ngumpulin botol kosong.
1: Oh, gitu.
2: Dan pernah kita tangkap itu. Zaman kutus-kutus dulu.
1: Oh, maksudnya disalahgunakan, dipakai ya, itu lagi. Iya,
2: diisi lagi, enggak tahu isinya apa, terus dijual sebagai minyak kutus-kutus gitu. Kalau nyetak kan gampang.
1: Iya, iya, betul, betul. Jadi taruh di koleksi aja dulu.
2: Iya.
1: Atau mungkin ada program gini, Be, untuk apa namanya? Kumpulin berapa botol gitu misalkan, ditukar.
2: Enggak pakai karena begitu kena minyak sebetulnya botol itu sudah apa namanya, sudah tidak layak lagi dipakai. Satu-satunya cuman dilebur.
1: Dilebur ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ya, sudah terjawab nih. Nah, mau bertanya lagi katanya Pak Gede Mugi. Kalau Mbak sekali lagi bertanya, kalau penderita autis yang saraf motoriknya terganggu, bisa dibalurin minyak sangat-sangat enggak? Kalau dibalurin di bagian tubuh mana, Be?
2: Jadi kalau ada persoalan di kepala, kan itu kayak autis, kayak sekarang persoalan di kepala sebetulnya. Ada sesuatu yang tidak lazim ya, ubun-ubun.
1: Di ubun-ubun tetap masih ya.
2: Dan lagi tulang punggung, telapak kaki, dan mungkin untuk mengenakkan dia dada dan perut supaya nyaman.
1: Tambahannya di situ, Be, ya. Oke, Pak Bu Gede Mugi, jadi seperti yang kata Babe bilang, tetap karena memang masalahnya ada di
2: ya, kayak saraf, stroke, gitu ya. Stroke tuh mesti di kepala.
1: Di kepala ya.
2: Pusing-pusing di kepala.
1: Ya, mumet, capek kerja, nah itu tuh. Aromanya juga, Be, kan bisa menenangkan juga, Be, ya.
2: Iya, tapi sebetulnya kalau memang aroma ya nyalain dupa aja, dupa sangat-sangat kan ada.
1: Iya. Nah,
2: supaya suasananya enak. Nyamuk enggak pergi nyamuk. Lalat juga pergi kalau kita, bahkan tikus saja pergi. Terus terang di kamar saya kan setiap malam nyalain ini. Biasanya kan terjadi lomba lari itu. Sekarang sepi dia. Enggak tahu kemana dia.
1: Ya bisa tuh jadi pengharum ruangan juga. Karena ada aroma apa, Be? Belati ya, Be?
2: Belati dan bunga pudak.
1: Bunga pudak bisa dibeli itu. Di sini di Fox Radio juga ada stoknya, kalau mau beli ke sini silakan. sudah semua saya baca, yang mau bertanya-tanya lagi silakan. Ya,
2: silakan. Dan yang bertanya dapat free apa natural cream.
1: Yeay, selamat untuk yang bertanya. Dapat natural cream. Jadi untuk Anda sekali lagi, Foxian di seluruh Nusantara nih yang mau bertanya. Kalau yang di luar Bali, kirim formatnya nanti, alamat lengkapnya nanti kita kirimkan.
2: Ya, ke tolong Anda. Waktu apa namanya di apa di WhatsApp-nya apa? Tadi nomor WhatsApp.
1: Oh, di nomor 087-87-88-88-102.
2: Nah, itu dicantumkan nama dan alamat ya. Dan nomor teleponnya.
1: Nomor teleponnya. Nanti biar memudahkan kita untuk mengirim juga ya. Oke, silakan yang mau tanya-tanya lagi. Mumpung masih bareng Babe di sini.
2: Iya, dan Anda dapat free natural cream.
1: Ya, selamat
2: 100.000 itu satu biji.
1: 100.000, Be.
2: Iya.
1: Ini tuh, cuma tanya aja langsung dikasih sama Babe.
2: Dan saya beritakan bahwa besok mungkin saya tidak ada acara ini, mungkin Gung Cek yang bawanya, acaranya Gung Cek aja dan tidak perlu acara nasional, baru nanti apa minggu malam ya,
1: malam minggu,
2: enggak itu kan malam minggu ya, nah minggu malam baru,
1: oh minggu malamnya,
2: saya seperti ini lagi,
1: oke,
2: karena Senin saya harus kembali ke Gianyar dan itu kan hari Minggu kalau nggak salah udah tanggal berapa ya,
1: 16 deh,
2: 16.
1: Oh berarti pagi-pagi Babe ke Gianyar. Karena 16 ke Gianyar. Iya. Iya. Om ada acara Babe?
2: 17 kan ada acara.
1: Oh iya 17 Agustus ya. Pas banget timing ya. Momennya.
2: Iya jadi setelah 17 acara Maribung Rebut Kembali kami sudahi ya. Nanti kalau terus jadi terlalu bersemangat.

0: hari-hari, Bim?
1: Jadi orang antara bekerja dan istirahat ya, keseimbangan antara itu ya. Sebetulnya kalau kita mau merasakan istirahat yang baik, kita harus sibuk.
0: Harus sibuk?
1: Iya. Jadi kalau saya nganggur-ngangguran nih, itu tidur susah loh, Mas.
0: Bisa gitu, Be?
1: Iya. Tapi kalau kerja, itu tidur tuh nikmat banget. Bahkan tidak perlu babibu-babibu begitu sampai di tempat tidur, taruh kepala di bantal, bablas sudah gitu.
0: Justru biasanya kalau orang-orang kan misalnya, coba gak ada kerjaan, saya bisa lebih tenang tidur. Enggak ya?
1: Berlawanan.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita sibuk, ada kegerakan-gerakan fisik maupun pikiran, itu membuat kita tidurnya lebih lebih lelap. Karena otak ini kan juga perlu istirahat kan. Tapi kalau kita cuma diem-diem, nganggur-ngangguran, ngobrol sana, ngobrol sini, malamnya mimpi aneh-aneh aja yang ada.
0: Justru jadi dinanti, Be, ya, istirahat itu jadi membuat lebih berarti. Itu.
1: Betul. Jadi pengalaman saya kerja dari umur 25 ya, semakin sibuk saya, semakin bagus tidur saya.
0: Lebih lelap. Tapi bukan lebih malah kepikiran, banyak pikiran segala macam karena kerjaan ini.
1: Iya, begitu kita kerja capek, kita udah lupa tuh semua. Cuman udah capek gitu. Udah capek jadi tidur aja udah. Itu pikiran dengan sendirinya kabur sendiri gitu.
0: Oh. Nah,
1: nanti baru bangun, baru mungkin keluar lagi pikirannya.
0: Iya.
1: Nah, salah satu untuk menjaga ke apa namanya waktu istirahat tidak optimum adalah membalur dengan sangat-sangat sebelum tidur. Jadi istirahat Anda bisa full.
0: Itu solusinya, Be.
1: Iya.
0: Berarti pas banget ini untuk anak-anak muda kalau zaman sekarang kan namanya OT, Be. Overthinking, Be.
1: Overthinking itu bukan sebetulnya yang perlu kita thinking-kan itu. Kita pelajari kenapa kita overthinking. Orang itu suka masalah belum terjadi, ceritanya udah panjang lebar.
0: Betul, Be.
1: Ya, nah. Yang begini, yang begini, yang begini. Misalnya ganti direktur aja ribut semua orang. Padahal gak ada hubungannya sama kamu. Yang ganti itu direktur, bukan kamu gitu loh.
0: Iya.
1: Tapi kita mencoba menganalisa, oh direktur ini katanya dulu di rumah sakit ini begini, begini.
0: Berarti hal-hal yang tidak harus kita pikirkan.
1: Ya, ngapain dipikirin.
0: Gitu. Jadi itu problemnya, Be.
1: Iya. Kita nih overthinking dikarenakan, aduh, US dollar ambruk, nanti kita ekonomi yang pakai US dollar tuh sopo gitu. Selembar yang satu US aja nggak ada di kantong kita, kita ribut soal US dollar. Ada itu biasa, jadi biarkan itu, alam itu nggak goblok, alam tuh pandai. Kita biarkan kalau ada memang masalah ya biarin masalah itu berjalan. Asal tidak menyangkut kita,
0: gitu.
1: Kita mencari zona aman untuk tidak ikut masalah itu, ya kan? Atau tidak masuk di masalah itu, udah ketahuan masalah itu persoalan, ya kan?
0: Ini
1: kejadian di 98.
0: 98.
1: Waktu 98.
0: Oh, reformasi, Be?
1: Iya. Itu kan Jakarta udah nggak karu-karuan. Semua ATM apa namanya? Dibobol kan,
0: Iya,
1: jadi kita nggak bisa ngeluarin duit. Jadi kita punya duit ala kadarnya aja. Kita nggak bisa ke supermarket, semuanya tertutup. Ternyata dengan uang apa adanya, ke warung beres.
0: Oke.
1: Jadi dulu kita terlalu banyak belanja, ya kan? Karena supermarket banyak barang. Kalau beli dikit kok lucu ya, bawaannya kok kecil, diliatin orang gitu loh. Nah begitu terjadi 98, otomatis kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Dulu kalau masak telur 5 ya. Ya begitu ada masalah ya 2 aja cukup lah. Dan 2 juga cukup memang.
0: Iya. Berarti pemborosan juga gitu.
1: Iya, jadi kalau kita dalam keadaan normal, kita ini jadi boros.
0: Iya.
1: Tapi dalam keadaan terjepit, ternyata kita bisa ngirit juga.
0: Iya. Makanya kata apa namanya, semakin kadang-kadang kata orang semakin banyak keluarnya, semakin banyak juga kebutuhan. Ya seperti itu, ada pemborosan.
1: Kita kalau keluar, kita melihat banyak, rasanya akan kita ini bukan

0: dan manusia kalau kita juga nggak beli seperti orang-orang lain. Ya misalnya dorong di supermarket, yang lain sampai numpuk tinggi, ya kita cuma dikit, isinya super mie lagi, mie instan lagi, ada, malu gitu kan.
1: Ada gengsi betul.
0: Gengsi. Ya. Nah kalau pas lagi memang keadaan tidak ada orang jualan ya, satu-satunya ke warung terdekat. Ya kan, beli mie lebih dari dua, yang warungnya bilang, Pak jangan banyak-banyak Pak, yang lain masih pengen punya juga, jadi beli dua aja gitu. Seperti itu. Jadi gak ada masalah sebetulnya. Dunia ini fine-fine aja. Yang membuat kacau itu karena kita berpikir kacau itu.
1: Iya, kadang-kadang kita takut ke depan seperti apa ya, seperti ini. Ketakutan ini di pikiran Be ya.
0: Betul. Jadi konsepnya gini, yang sudah terjadi tidak bisa terulang. Yang kita ketahui itu hanyalah sekarang,
1: hari
0: sekarang,
1: ini
0: ya. Besok hanya Tuhan yang tahu.
1: Misteri ya.
0: Ya misteri. Jadi kalau Anda percaya Tuhan, serahkan aja ke Tuhan misteri itu. Ya, kita tinggal menjalankan tugas.
1: Itu sebagai penenang ya Be ya.
0: Bukan sebagai penenang, harus sebagai pengertian. Kalau cuma penenang kamu kayak minum obat.
1: Oh iya, betul betul. Enggak betul, boleh, betul, betul, gitu. Betul.
0: Anda harus sadar.
1: Kita balikin ke sana lagi.
0: Oke, apa lagi? Enak lagi seneng ngomong nih saya.
1: Iya. Babe memang banyak ceritanya ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita balik lagi ke pendekatan herbal nih, Be ya. Seberapa penting sih kita kembali ke kebaikan alam untuk menjaga kebelenan lagi nih, Be, kebelenan fisik dan mental kita.
0: Karena Anda harus tahu. Tuhan menciptakan tumbuhan itu untuk makan dan untuk obat kita. Bukan binatang. Bukan zat kimia dan sebagainya, bukan. Ya. Tapi alam, tumbuhan.
1: Tumbuhan.
0: Makanya sebuah negara yang lebih mementingkan tumbuhan daripada yang lain relatif tidak pernah krisis.
1: Pokoknya yang peduli keseimbangan alam itu ya.
0: Betul. Tapi kalau yang semua harus diganti dengan zat kimia atau dengan peralatan modern itu tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau kita lihat di kota-kota Amerika.
1: Iya. Yeah.
0: Ada yang namanya Detroit. Dulu pusat mobil.
1: Pusat mobil.
0: Iya. Itu kantor tinggi-tinggi, ada General Motor, Ford dan sebagainya. Sekarang usaha mereka tuh merosot. Itu jadi hantu. Gedung-gedung itu jadi apa? Gelap gulita. Jadi kalau malam tuh nakutin.
1: Karena pembabatan itu dulu ya, diubah sekarang.
0: Iya, juga. Karena mereka kan namanya perusahaan besar, pengennya punya kantor ya besar, tinggi. Ya, begitu itu udah selesai. Udah. Itu. Dan sekarang kayak Dubai, begitu perang Iran. Udah kayak rumah sakit, gelap gulita segala macam. Padahal dulu bikin apa gedung tertinggi di dunia,
1: iya.
0: Gak ada gunanya, orangnya udah kabur semua, takut sama perang.
1: Tapi kadang-kadang perkembangan teknologi ini kan, perkembangan ekonomi segala macam, kadang-kadang gak bisa kita hentikan pembangunan gitu Be ya.
0: Iya kan, bisa pembangunan yang ramah dengan alam. Misalnya yang ramah dengan alam, kenapa enggak? Kayak misalnya di Bali,
1: iya.
0: Gak boleh gedung lebih tinggi dari 15 meter atau kan hijau rasanya Bali itu.
1: Iya.
0: Kalau kita lihat dari atas tuh hijau semuanya.
1: Oh iya benar. Ya.
0: Memang kalau kamu jarang pergi keluar Bali sih rasanya Bali biasa-biasa aja. Kayak kemarin saya di Jakarta agak lama. Begitu masuk Bali seng gitu.
1: Iya.
0: Enak banget rasanya.
1: Iya sih. Terakhir 14 tahun lalu sih ke Jakarta. Ya. Itu pun udah padat. Nggak tahu sekarang lebih padat atau gimana, Be.
0: Nah, saya kan sering kemarin dari Jakarta ke Semarang. Terus begitu masuk Bali itu something very good. Antara dingin dan panasnya itu asik lah, normal lah.
1: Iya.
0: Tidak bikin kesel.
1: Tapi macet aja, Be ya.
0: Macet ini juga disebabkan karena semua orang mencoba untuk punya mobil.
1: Iya, tapi itu sebuah kebutuhan sekarang, Be.
0: Ya enggak, kalau transportasi umumnya bagus, enggak perlu mobil. Kalau Anda pergi ke Belanda, itu lebih banyak sepeda daripada mobil. Orang kerja kantoran naik sepeda, pakai jas, pakai dasi, naik sepeda.
1: Naik sepeda.
0: Ongkosnya murah ya kan, nggak perlu beli bensin.
1: Tapi kalau kita mikirin fleksibilitasnya, be, angkotan, kalau naik motor gitu misalkan, ya kita bawa sendiri, mau nemplok di sana, mau nemplok di sini.
0: Loh, sekarang problemnya kalau kamu dalam waktu 12 jam, 5 jam kamu buat nemplok sana, nemplok sini, efektif kamu kan 12 kurangin 5.
1: Iya, iya.
0: Gak kerja kamu. Seperti dulu saya awal-awal di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Sampai persoalannya bukannya soal mobil dan tempat parkir, enggak ada. Jadi mobil itu muter aja karena tempat parkirnya penuh.
1: Buat nyari tempat parkirnya susah.
0: Makanya ya. Makanya ya mau enggak mau saya harus punya sopir. Jadi saya turun, ya sopirlah yang keliling-keliling.
1: Iya.
0: Sampai dia jemput saya lagi ternyata belum dapat tempat parkir.
1: Saking susahnya.
0: Iya, terus saya jalan dari rumah ke kantor 2,5 jam. Pulang juga 2,5 jam. Jadi 5 jam itu buat dari rumah ke kantor.
1: Wah, enggak, udah waktunya udah kebuang
0: ya. Belum tadi cari tempat parkir. Jadi efektif satu hari itu cuma 2-3 jam. Yang bisa kita gunakan buat kerja. Itu kan pemborosan besar-besaran.
1: Tapi satu lagi, asalkan jalur-jalurnya ada, be. Misalkan pengen main abis ini kerja, pengen main ke sana, sudah ya, ada.
0: Biar. Nah, itu udah tata kota.
1: Tata kota, nah, tata ruang ya.
0: Iya, tata ruang itu harus benar. Kayak sekarang Jakarta, terima kasih begitu banyak jalan tol. Sampai saja pusing. Dari satu titik ke titik ini ternyata jalan tolnya macam-macam. Kalau saya nggak pakai sopir, udahlah. Berhenti di jalan tol Pelangga-Pelinggu ini kemana nih kita gitu.
1: Terlalu semrawut jalan ini ya.
0: Bukan, iya begitu banyak.
1: Iya gitu. Begitu banyak.
0: Ada jalan di bawah, ada jalan di atas.
1: Kadang sebetulnya nyampe sana 5 menit karena mesti jalur sini.
0: Iya, jadi gitu tata kotanya masih belum bagus. Dan terus terang kita kan menyelesaikan masalah kalau ada masalah. Harusnya menyelesaikan masalah itu untuk kalau nanti timbul masalah. Kalau sekarang enggak, ini ada masalah kita selesaikan masalahnya. Nah, padahal kita menyelesaikan masalah di sini, di sana timbul masalah gitu. Karena tidak secara keseluruhan penyelesaian masalah.
1: Iya, bersinambungan.
0: Iya, kan kayak jalan tuh kan saling berhubungan. Begitu salah ngatur lampu merah, udah ambles.
1: Oh iya, ada timing-timingnya ya, tersaruk
0: satu. Betul. Dulu tuh waktu saya awal-awal kerja, Philips tuh udah ngasihin computerized traffic light. Jadi di balai kota tuh ada CCTV, udah lihat nih mana yang sibuk. Nah, kalau di sini sibuk supaya tidak sibuk, begini-begini, udah ada programnya.
1: Oh, itu ke vendor be ya yang itu be.
0: Iya, dulu kita yang supply.
1: Oh.
0: Dulu kan sister city sama Amsterdam. Jakarta. Banyak alat-alat dari Philips dipakai. Tapi itu cuma 1 tahun atau 2 tahun. Ambles tuh, hancur semua. CCTV-nya diambil orang, kabelnya diputus, macam-macam lah.
1: Banyak tuh jadinya.
0: Iya, jadi akhirnya semerawut lagi gitu. Jadi kalau negara maju itu udah bisa di patternnya tuh dari sini ke sini gitu. Kalau mau belanja di sini, kalau mau rekreasi di sini.
1: Iya.
0: Enggak centang perentang gitu ya.
1: Centang perentang.
0: Iya, jadi ya akhirnya orang habis waktu untuk dalam perjalanan. Tanya aja sama turis kalau pergi ke Bali ya.
1: Iya.
0: Berapa waktu yang efektif untuk dia ada di tempat pariwisata.
1: Iya.
0: Terus dikompare sama jalannya. Tanyain aja. Berangkat jam 9, nanti pulang lagi jam 9 yang kurang lebih 12 jam. Mungkin hampir separuh itu habis untuk perjalanan.
1: Jadi gak wasting time gitu ya?
0: Itu wasting kan. Karena memang kayak di Bali ini kan udah jalan dibuat kecil-kecil lagi ya. Dulu kan kalau ada jalan baru diaspal ya. Mau gedein udah rumah, terus masuk ke rumah itu gang-gang kecil kan, mobil nggak bisa masuk. Akhirnya di pinggir jalan dibikin tempat parkir. Karena dulu nggak ada mobil.
1: Iya,
0: tata betul. Kota zamannya Empu Gandring tuh nggak pakai mobil.
1: Sekarang hampir tiap keluarga.
0: Oh iya punya mobil. Punya mobil nggak mikirin jalan, nggak mikirin tempat naruh mobil.
1: Iya betul. Nah kadang jalan jadi lahan parkir deh.
0: Nah makanya saya sering lihat dia di Ubud itu disewakan untuk parkir.
1: Iya, ya, di situ kan jadi lebih tertata jadi seperti itu, ya, nggak sembarangan.
0: Iya, cuman itu kan harusnya waktu orang bikin jalan itu harus memikirkan seperti itu. Atau sebelum orang beli mobil harus memikirkan perlu nggak saya. Ya kayak di Jakarta sekarang ya.
1: Iya.
0: Pertama sih saya lihat di Belanda. Jadi orang Belanda yang pinggiran naik mobil dari rumah ke kereta api. Dia masuk kotanya pakai kereta api.
1: Masuk kota pakai kereta api.
0: Iya. Nanti pulang juga gitu. Sampai di stasiun terdekat dari rumah dia baru dia naik mobil. Gitu.
1: Oh, jadi di kantong parkir ya taruh.
0: Iya, di Jakarta sudah mulai sekarang di ujung-ujungnya tempat pemukiman itu stasiun kereta itu ada lahan parkirnya yang besar.
1: Ya mungkin dipikirin kalau memang tujuannya untuk kerja aja sudah naik angkutan gitu ya.
0: Iya. Dan kalau misalnya kita kerjanya di Jalan Tamrin, kan tinggal naik MRT ke sana kemari ke sana.
1: Iya luar biasa macetnya itu.
0: Iya karena macet ini
1: nggak terelakkan semakin berkembang.
0: Dan itu tahun dimana waktu saya masih di Jakarta, kemacetan itu sudah merajalela. Jadi sekarang tetap macet, kenapa? Jumlah penduduk banyak, jumlah mobil juga banyak. Waktu dulu itu udah dibilang udah banyak ya, tapi sekarang lebih banyak lagi.
1: Tapi kayaknya susah juga untuk tetap apa namanya cari solusi untuk kemacetan itu, Be.
0: Bukan cari solusi itu, makanya dibikin IKN, Mas.
1: Nah,
0: diharapkan kantor pemerintah pindah ke sana. Ya kan?
1: Untuk mengurangi beban di Jakarta.
0: Iya, beban di Jakarta. Karena udah gak mungkin. Karena orang Jakarta tuh satu keluarga bisa punya 2-3 mobil.
1: Sementara lahan
0: bahkan semakin garasi aja gak punya, dia beli mobil.
1: Daripada nyewa be.
0: Jadi seperti itu. Karena memang konstruksi kotanya tidak memungkinkan untuk orang itu transportasi itu lebih mudah. Harusnya di kota besar itu transportasi utama itu transportasi umum. Atau kalau di negara-negara Eropa sekarang mereka menggunakan sepeda.
1: Sepeda.
0: Parkir banyak tuh sepeda tuh sampai ditumpuk-tumpuk sampai ke atas.
1: Tapi apakah sebelumnya mungkin mereka mengalami seperti itu sehingga seperti saat ini kalau di Eropa?
0: Iya mengalami juga.
1: Iya. Mungkin ini bagian dari perkembangan kita suatu saat nanti, Be.
0: Menuju ke sana. Ya. Karena bangsa kita ini males. Mau beli ke Indomaret aja naik motor.
1: Iya lagi.
0: Iya, padahal cuma 50 meter gitu. Jadi budaya jalan, budaya naik sepeda itu gak ada. Anggap aja saya dulu SMA.
1: Ya.
0: Itu satu sekolah cuma nasi sepeda. Jadi kalau pagi itu Malioboro tuh ya, wih penuh orang sepeda. Semua mengarah ke utara kan, karena biasanya dari selatan ke utara. Nanti siang itu semua ke selatan, sepeda semua.
1: Asik sebetulnya naik sepeda, sehat.
0: Itu sehat juga kalau ngeliat orang bisa lama ya. Kalau motor lep, wih tadi mana tuh yang cantik itu.
1: Tapi kalau naik mobil beda lagi, kalau ada yang cantik, hai gitu. Beda.
0: Mana bisa, enggak bisa, hai.
1: Enggak dia yang ini B, apa namanya? Dia yang terpesona. Wah, oh, BMW babe nih. Versinya babe nih.
0: No. Tidak semua wanita terpikat dengan apa yang ada. Itu kan omongannya para selebriti. Mobilnya bagus, cewek kan ya.
1: Gimana, B?
0: Ya memang orang tertarik jatuh cinta itu bukan karena apa aksesori ya diri Anda.
1: Inner dari inner.
0: Iya.
1: Gitu ya dari in.
0: Iya, bukan karena kita aksesorisnya kita bawa mobil atau kita punya duit, enggak.
1: Penampilan itu nomor berapa, Mi?
0: Apa?
1: Penampilan nomor berapa?
0: Kalau penampilan kan harus.
1: Ya.
0: Tapi bukan dengan aksesoris itu tadi. Penampilan baju dan sebagainya penting itu supaya kita kelihatan menarik. Kan? Tapi yang disebut mobil, disebut duit segala macam. Kecuali Anda masuk memang daerah di mana wanita bisa dibayar. Itu lain soal. Itu penting tuh. Namanya wanita bayaran.
1: Beda itu.
0: Iya, beda lagi itu. Kalau wanita wajar yang misalnya
1: ya untuk mencari pasangan nih kita.
0: Pasangan itu biasanya itu ada chemistry-nya sendiri.
1: Seperti itu KB?
0: Iya. Betul.
1: Kalau balik kleteng gitu ya.
0: Iya, itu aha moment. Orang jatuh cinta itu aha moment. Tidak bisa direkayasa dengan ketenaran dan sebagainya, belum tentu.
1: Misalkan kita dekat sama seorang nih, ada aha moment itu, Be?
0: Iya, gitu Anda mesti merasakan itu. Waktu dia memandang Anda, itu udah kelihatan. Gitu.
1: Serius, saya belum percaya nih kalau...
0: Iya, karena Anda selalu melihat bahwa wanita jatuh cinta sama Anda karena Anda... banyak aksesorisnya gitu. Dan itu dibohongin sama film Korea aja.
1: Dacin.
0: Orang bisa berpasangan itu udah tingkatnya itu tingkat di atas fisik. Itu udah tingkat spiritualitas itu. Yang bermain itu bisa. Jadi orang tuh kan memang diciptakan berpasangannya.
1: Iya.
0: Nah, cuman kita kan tuh harus nyari pasangan kita ada di mana.
1: Oke. Berarti harus.
0: Ya tentunya kalau Anda punya mobil, Anda aksesor, itu jauh lebih cepat.
1: Iya.
0: Itu jauh lebih cepat. Ya kan, Anda bisa, ya yuk antar, gitu. Antar, mana apa? Jalan kaki aja biar gampang.
1: Tapi kan bisa menimbulkan kepercayaan diri juga di situ, Be.
0: Tidak, kepercayaan diri bukan dari aksesoris, Pak. Tidak bisa, kepercayaan diri itu dari inner. Dalam diri kita.
1: Iya.
0: Enggak bisa kita gadaikan kepercayaan diri itu dengan hal-hal yang sifatnya materialistik.
1: Iya.
0: Kecuali memang bayaran ya.
1: Iya.
0: Kalau bayarannya harus itu harus ada. Anda datang ke atas sana kalau nggak bawa duit mantek, Anda ngapain jadi gitu? Mau ajak minum baru oke. Gitu.
1: Booking table.
0: Nah, booking table seperti itu. Jadi kepercayaan itu di diri kita.
1: Ya kadang-kadang minder gitu, Be. Ah, penghasilan belum ini nih, belum mencukupi nih rasanya seperti ini.
0: Mas,
1: nggak ada biaya. Belum punya ini nih, belum punya ini, bisa gak ya nanti? Banyak itu, Be?
0: Iya, itu karena Anda telah membebani bahwa hidup itu harus begini. Dan itu Anda melihat orang atas ya. Anda melihat Raffi Ahmad gitu ya. Jantek gue ya. Anda tahu Raffi Ahmad tuh dulu kayak apa? Rumahnya di tempat apa gang kecil ya kan. Dia kebenaran aja punya Lamborghini. Tapi begitu dipakai Lamborghininya meledak. Iya karena mobil sport tuh kalau buat jalan apa jalan nggak cepet bahaya karena mesin dia gede.
1: Iya.
0: Iya kan pernah inget kan pernah ada kisah tuh waktu itu dia masih di gang tuh si Raffi Ahmad.
1: Iya. Kena ini ya mobilnya ada insiden tuh ya?
0: Enggak mobilnya meledak sendiri.
1: Oh meledak sendiri.
0: Iya karena masa di gang punya Lamborghini kan gak cocok.
1: Ada polisi tidur lagi.
0: Bukan soal ada polisi tidur. Dia mesinnya gede. Jadi kalau dipakai pelan bahaya tuh gitu.
1: Oh memang disini.
0: Iya mobil bagus tuh gak bisa dipakai pelan untuk kenceng. Makanya gak pernah cocok mobil mewah itu dipakai di pelan. Apalagi di Indonesia 20 km per jam.
1: Iya. Kecuali ya di tol gitu Be ya. Nah, tempatnya
0: jadi kepercayaan diri itu.
1: Muncul dari nah memunculkan kepercayaan diri itu.
0: Ya gampang, percaya aja udah selesai, muncul. Ya toh.
1: Segampang itu, Bin.
0: Ya segampang itu loh. Kayak kamu lapar, ya makan aja. Nah, makanannya apa ntar dulu. Ya kan?
1: Ya.
0: Percaya aja. Kalau Anda enggak percaya diri, mana ada orang tertarik? Karena begitu kita percaya, confident, kita tuh kayak apa magnet tuh menyebarkan gitu.
1: Energinya nyampe ya.
0: Nomor teleponnya berapa? Ya, baru dia mainkan.
1: Ya, ya, oke, okay, jangan ini.
0: Kayak saya, itu percaya dirinya kuat sekali. Jadi mau gak mau, dulu ya.
1: Nah, kepercayaan diri sebelum Babe sekarang ini ya, atau?
0: Anggap aja saya zaman SMA.
1: Ya, ya, oke.
0: Zaman SMA, percaya diri saya kuat. Gak pernah pulang dari pesta saya ngembak cewek, pasti bawa. Pasti bawa.
1: Karena itu udah ditanemin ya.
0: Ini kuat banget, jadi otomatis ada aja cewek yang nempel. Walaupun cuma semalam minggu, habis itu gak tahu kemana. Tapi enggak, paling minggu kita enggak sendirian, gitu aja.
1: Nah itu PR tuh untuk menimbulkan kepercayaan ya. Diri.
0: Saya naik kereta api, pasti aja dapet cewek. Naik kereta api, ada aja. Babi. Nyangkut satu. Gak tahu gimana, gitu aja. Karena saya confident dengan diri saya sendiri.
1: Jadi ngelakuin apapun enjoy gitu,
0: enjoy
1: ya.
0: Enjoy aja. Iya kan.
1: Iya.
0: Ada cewek ketemu ya kita senyum aja kan. Boleh saya senyum.
1: Iya.
0: Gak kenal apa senyum aja. Dia bilang, "Duh, kok tadi aku disenyumin." Terus nanya, "Mau kemana?" "Ke Jogja." "Oh iya, saya sama-sama ke Jogja ya."
1: Mungkin ada ketakutan kali ya sehingga terjadi takut nanti kalau aku nyapa ini jadi malu nanti saya kalau nggak dibales gitu.
0: Jadi begitu, karena kita percaya diri otomatis kita tuh menjadi menarik. Tapi kalau kita nggak percaya diri udah rontok.
1: Jadi luntur ya.
0: Iya, jadi ya kayak sebuah magnet kehilangan dayanya, ya udah. Jadi cuma besi doang, nggak ada magnetnya. Jadi semua itu sebetulnya kepercayaan diri. Di luar itu juga ada namanya tangan Tuhan lah.
1: Ada itu, Bi?
0: Ada betul. Ya, saya dengan Bu Rifa misalnya, kenal nggak, ngerti nggak, tahu-tahu tak gitu loh. Justru gara-gara dalam kondisi saya patah hati gitu loh. Itu kan di ano ribut-ribut itulah.
1: Yeah.
0: I don't want to talk about it. Jadi kalau nggak salah tanggal 9
1: yeah.
0: saya dapat berita itu, tanggal 10 udah ketemu berita.
1: Nah kalau kita artikan tangan Tuhan ini di sebelah mana, Ben?
0: Kita nggak tahu. Jalanin aja itu.
1: Dalam usaha
0: apa ya, ya pokoknya kita jalanin aja. Suka-suka pertemuannya itu gak pernah kita duga. Cuman yang punya portofolio memang lebih gampang ya, yeah. daripada yang belum punya portofolio. Tapi menurut saya Anda punya portofolio kok. Secara kelihatan dari luar ya, saya gak bisa baca di dalam Anda.
1: Iya,
0: Anda tinggal confident aja.
1: Itu kayaknya kurang lebih.
0: Sama jangan itu kafir.
1: Kafir.
0: Kakian mikir.
1: Aduh.
0: Kakian berpikir.
1: Kan mikir.
0: Jadi kafir.
1: Aduh. Ya,
0: jadi karena sesuatu yang kita tidak perlu pikirkan, kenapa dipikirkan?
1: Nah itu yang agak susah sedikit menyingkirkan perlahan-lahan.
0: Loh, bukan agak susah, emang Anda gak mau. Karena kalau Anda gak berpikir, Anda bilang saya bukan manusia gitu. Kok saya kosong blong ya gitu. Jadi Anda mencoba mencari untuk dipikirkan. Cari-cari gitu. Cari-cari masalah dipikirkan. Supaya ada yang dipikir. Nah itu salah besar. Kalau memang gak ada yang dipikirin, ngapain kita mikir? Kayak tadi, US dollar naik jadi 20 ribu. Selembar satu US aja gak punya, ada ribet soal US dollar dulu. Sekarang 20 ribu nanti ekonomi begini-begini. Anda sekolah ekonomi enggak? Enggak sekolah, gimana Anda punya trik untuk seperti itu?
1: Kurang-kurangi mikir yang enggak
0: ya,
1: perlu.
0: Ya memang kalau bukan apa namanya jurusan kita dan urusan kita. Anda suka yang penting Anda pikirin malah enggak. Misalnya, kan Anda pegang MRI. MRI kan teknologinya baru terus kan.
1: Ya.
0: Anda kan harus ngikutin. Anda beli enggak majalahnya tentang MRI? Enggak kan?
1: Iya.
0: Padahal MRI itu merek-merek kayak Philips segala, setiap bulan ngeluarin technical review. Kita harus, itu bisa langganan, enggak usah pakai apa duit itu. Karena technical review itu biasanya dibagi-bagikan kepada customer atau apa. Saya tuh dulu ngikutin tuh teknologi musik, saya ikutin.
1: Iya.
0: Jadi setiap perubahan ada alat baru, sistem baru recording, saya tahu. Karena saya ngikutin terus, kita jadi ahli di bidang itu.
1: Iya, kayak banyakan distraksi ya, jadi ya seharusnya ya kalau mau fokus ya yang memang.
0: Iya, ada jadi ahli MRI, baca teorinya, ada penemuan baru atau bukunya dan sebagainya. Jadi waktu Anda pakai alat itu bukan hanya alat aja, Anda ngerti maksudnya. Jangan pas kerja aja, kalau kepepet buka manual gitu. Baru pun buka manual, Anda kenapa ini begini? Itu kita harus tahu. Nah, semakin Anda tahu, Anda semakin jago. Sebelum manualnya bilang begini, oh ini aku udah tahu nih caranya begini-begini, karena tekniknya tuh begini-begini. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya spesialis di bidang itu, kita harus baca literatur tentang itu.
1: Iya. Tekuni di bidang itu ya.
0: Di bidang yang sekarang Anda. Jangan Anda di bidang itu pengennya jadi MC terkenal. Ya wis, mawut.
1: Gak bisa gitu, Be.
0: Iya, tapi bidang yang Anda harus, Anda udah punya portofolio yang benar dulu dong.
1: Fokus mau yang mana gitu, Be. Ya.
0: Kita seneng show off. Nih gue.
1: Iya lagi gitu. Butuh validasi itu.
0: Nah, gak perlu. Validasi itu terjadi dari orang lain ke kita setelah kita performance. Jadi kan lucu, orang nggak ada validasi, kamu memvalidasinya MC paling hebat. Padahal orang ada ngomong aja susah loh. Gitu mas. Jadi untuk membentuk kepribadian itu Anda bukan jalan maju tapi jalan mundur di kediri sendiri.
1: Iya, Bi.
0: Terus juga bacaannya tuh ya yang andulah, yang bener lah gitu.
1: Jadi lebih baik membaca Be ya. Sekarang soal di dunia yang serba begitu digital ini, hiburan distraksi ini luar biasa Be.
0: Di sini pun saya dapat buku banyak mas.
1: Ya. Ya membaca.
0: Gratis lagi, nggak usah beli. Nah kalau bukunya bagus baru saya cari bukunya. Jadi setelah saya baca resensinya, wah ini bagus nih, saya baru cari ke toko buku. Setelah tahu isi buku itu apa, karena mereka biasanya bikin review kan.
1: Iya. Tapi memang Babe dari dulu suka membaca ya, Be. Kalau kita kadang-kadang sedikit membaca, ah ada sepintas lewat nih cuplikan di ini, ah nonton ini dulu ah gitu.
0: Saya dari kecil seneng baca. Yang berkunjung ke perpustakaan sekolah dulu cuman saya. Gak ada anak lain datang ke perpustakaan. Kan dulu semua sekolah punya perpustakaan. Gak ada yang mengunjungi. Saya doang.
1: Berarti Babe penasarannya tinggi Be ya? Kalau kayak itu
0: untuk, sangat,
1: sangat, sangat, ya? Sangat.
0: Kalau saya ada informasi saya gak tahu, saya cari sumbernya.
1: Langsung dicari tahu ya?
0: Iya, latar belakangnya dan sebagainya.
1: Ya pas lah Babe jadi penemu minyak kerik.
0: Ya memang untuk menjadi seseorang seperti saya itu butuh banyak sekali pedang ya, keris, pedang, tombak. Nah saya dapat dari membaca itu. Karena orang harus pakai tools. Kalau Anda nggak punya tools, Anda bagaimana bekerja?
1: Iya, itu sebagai dasarnya. Hmm. Jadinya banyak referensi, banyak ilmu.
0: Betul, iya. Banyak pengetahuan. Kalau ada satu jenis tanaman yang menarik, ya saya telusuri. Ya, karena Anda suka keluar di sini ya. Tanaman ini untuk ini, tanaman, perhatiin aja.
1: Sekiranya bisa dimanfaatkan itu ya.
0: Iya, betul. Ada yang bertanya-tanya? Ya, ya, dibacain.
1: Selamat malam dari Ibu Ama. Ini alamatnya di Jalan DI Penjaitan, Kelurahan Matrijon, Kecamatan Matrijeron.
0: Matrijeron.
1: Matrijeron. Kota Yogyakarta.
0: Iya, Penjaitan.
1: Ya, selamat malam. Kalau gatal-gatal karena diabetes, pakai sanga-sanga gatalin bisa enggak, B? Terima kasih.
0: Bisa. Jadi ini laporan dari mertua nih. Mertua saya ini kebetulan diabetesnya merajalela. Dulu kan saya kirimin ya. Nah, terus kayaknya malu dia. Jadi
1: malu kenapa, B?
0: Yang karena udah terlalu sering dikirim, tapi gatalan terus, walaupun gatalannya sembuh. Jadi menurut saya, terus saya kan juga marah, kan di Medan kita punya kantor. Ya kan? Dia tinggal suruh anaknya aja ambil di kantor kan. Nah, kalau mertua bisa tinggal ngambil aja kan gitu. Nah enggak, akhirnya gatalan malah pakai yang lain gitu. Malah tambah gatal gitu. Jadi dari pengalaman ini, Bu siapa? Bu Ami ya?
1: Bu Ama.
0: Bu Ama ya.
1: Iya.
0: Segera beli gatalin. Tapi sekarang harganya naik tuh.
1: Serius?
0: Dari 75 naik 95.
1: Karena permintaan nih.
0: Permintaannya tinggi sekali. Jadi untuk gatalin, gatal dari disebabkan oleh diabetes itu, gatalin bisa menyelesaikan. Tapi tidak menyelesaikan diabetesnya ya. Dia hanya menyelesaikan gatalnya.
1: Ya, jadi harus rutin dibalur. Kalaupun muncul lagi,
0: ya. Jadi dibawalah kemana-mana. Begitu gatal dioles sudah langsung hilang. Tapi biasanya kalau gatalinnya hilang, itu kayaknya diabetesnya juga makin lama makin mungkin capek ya dia bikin gatal. Ah udah percuma nih gua gatalin orang. Sembuh terus gitu.
1: Udahan gitu.
0: Udahan.
1: Atau mungkin dikombain juga dengan sanga-sanga ultimate.
0: Ya, dengan sanga-sanga ultimate untuk masalah, apa namanya, masalah diabetesnya.
1: Diabetesnya.
0: Dan saya ada yang murah, itu kalau saya pakai sirih merah.
1: Sirih merah?
0: Sirih merah dicor pakai air panas, sampai air panasnya itu hangat-hangat kuku baru diminum. Paling enggak satu lembar satu hari.
1: Satu lembar satu hari.
0: Iya.
1: Kalau minumnya bebas siang, sore, malam atau?
0: Ya sebaiknya pagi, pagi sebelum makan.
1: Sebelum makan ya. Sirih merah.
0: Iya. Sirih merah tuh mudah-mudahan ada di kebun tetangga ya. Kan iya. Itu banyak tanaman itu.
1: Nah ini buktinya Babe tidak hanya jualan kutus-kutus saja, memang pure ingin membantu.
0: Iya.
1: Ya sangat-sangat.
0: Iya.
1: Jadi bisa dipergunakan sirih merah. Nah gatal ini, gatal ini pakai pokoknya semua jenis gatal Be ya, bisa nggak?
0: Bener, pasti bisa hilang.
1: Be, ketombe biasanya gatal banget Be.
0: Apa? Ketombe. Ya, kalau ketombe itu satu ya, itu karena ketombe kayaknya sendiri. Nah kita harus urus ketombenya mas. Nah itu harus dengan minyak tanamilah tanamu klasik.
1: Oh beda lagi pak, kita pakai gatalin
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Ya di sampak tuh gatal kita pakai gatalin, tapi harus segera dibalur. Kalau tahu jelas bahwa itu masalah ketombe. Di kulit kepala dibalur dengan minyak tanamilah tanamu yang klasik. Itu nanti kira-kira semalam terus dikeramasin, itu semua ketombe rontok.
1: Oh berarti sebelum tidur Be, ya?
0: Ya sebelum tidur.
1: Oke. Karena ada teman saya memang dia tipe ketombenya tuh bukan yang memang di kepala aja, sampai kayak kulit kering di pinggir-pinggir. Betul, itu ya. Menjalar Be.
0: Ya itu pakai minyak tanamilah tanamu yang klasik.
1: Yang klasik. Oke. Nanti saya sarankan tuh. Yang klasik. Terus ini ada yang nanya lagi. Ada Bayu Ardi di Perum Gumuk, Sleman.
0: Weh Sleman.
1: Iya.
0: Yogyakarta.
1: Selamat malam Babe dan Gung Jack. Nah untuk penderita LBP atau low back pain, cocok menggunakan produk yang mana, Be? Terima kasih.
0: Iya, minyak sangat-sangat. Mau yang klasik ataupun yang ultimate.
1: Hmm.
0: Kalau kantong Anda tebel sedikit, pakai yang ultimate.
1: Falte ultimate.
0: Ya, kalau kantongnya tipis, pakai yang klasik. Nah, kalau kantongnya tipis lagi, kita sediakan namanya travel size.
1: Okay.
0: Yang harganya kurang dari 100 ribu.
1: Semua sudah diakomodir ya.
0: Ya. Jadi kalau masih sakit, itu harusnya Anda yang harus malu. Karena kita udah sediakan semua ya.
1: Ya. Jadi silakan mau yang mana. Nah, kalau mau beli yang klasik juga bisa. Sekalian tiga, kan ada promo juga tuh. Itu, yang 3B. Ya.
0: Anda juga bisa beli di TikToknya Jogja, ada loh.
1: Ada
0: di TikToknya juga.
1: Kalau
0: misalnya sama Dolan ke Fox Radio Jogja juga monggo.
1: Kayak hampir semua deh, gampang deh sekarang mencari B ya. Tinggal search aja.
0: Di Kimia Farma ada. Terus di K24 juga ada. Di Jogja Kimia Farma, K24 tuh di mana-mana ada.
1: Semua ada pokoknya. Tinggal Anda niat apa enggak nyari.
0: Iya. Enggak usah nyari sambil jalan gitu. Oh, ini Kimia Farma, berhenti.
1: Berhenti.
0: Karena hampir setiap jalan besar di Jogja tuh Kimia Farma ada kayaknya. Juga K24.
1: Iya, ya, semoga menjawab untuk LBP, untuk pembalurannya, balur di tulang punggung, Be, ya.
0: Di tulang punggung dan telapak kaki. Iya kan gitu. Nah, di tulang punggung ini harus ada yang balurin.
1: Iya. Ya. Kalau
0: mau
1: ada,
0: cari yang amatir apa profesional? Balurin tulang punggung. Ya, pacar atau istri lah.
1: Iya, boleh.
0: Amatir tuh.
1: Amatir.
0: Gak keluar duit lah.
1: Tapi kalau ada yang duit, ya bisa spa di sangat-sangat juga.
0: Ada spa.
1: Ada spanya.
0: Spanya di Siliran.
1: Siliran.
0: Ya, di gesos kita di Siliran ada. Kita bisa spa di sana. Spa sangat-sangat di sana.
1: Kayak semua punya ini, Be, ya, di setiap tempat.
0: Ada.
1: Di Medan.
0: Ada.
1: Ada juga.
0: Jogja ada.
1: Jogja ada.
0: Bali jangan tanya, banyak.
1: Ini rumahnya.
0: Rumahnya sangat-sangat. Mau di radio sini depan situ ada. Mau di kita di kantor ada. Atau di hotel kita ada. Atau di villa kita ada.
1: Nah, sekalian nih untuk yang berlibur ke Bali nih, silakan pilih nih tempat-tempatnya.
0: Iya, betul. Jadi untuk liburan di Jogja kita punya guest house ya, Klemi Huis di Jalan Suroto 14 atau di Siliran ya, pas di pojokan Jalan Siliran 1.
1: Kemudian yang mau ke Bali, yang mau ke lihat lumba-lumba,
0: mau lihat lumba-lumba, Anda bisa ke hotel kita di Lovina Sunari. Ya. Mau ke Gianyar nonton sepak bola.
1: Wah, itu lebih dekat lagi.
0: Dekat stadion. Iwayan Dipta kita ada RV Hotel.
1: RV Hotel.
0: Mau villa tinggal pilih aja.
1: Mau yang mana?
0: Iya, pilih yang mana. Mau yang di pantai, di Ubud,
1: Cenggu,
0: di Canggu ada juga.
1: Ada ya.
0: Gitu. Jadi tinggal ketik apa sangat-sangat villa, udah keluar semua tuh villanya.
1: Pokoknya nggak urusan apa namanya kesehatan segala macam, liburan
0: kita jagonya.
1: Semua komplit. Nah, terima kasih untuk yang tanya ya. Ini masih ada lagi, Be, yang mau tanya. Selamat malam, Babe. Ini dengan Mama Randy di Bogor.
0: Wih, Bogor.
1: Ya, mau tanya apakah sangat-sangat bisa mengatasi anxiety? Terima kasih.
0: Oh ya, sangat bisa. Saya itu kekhawatiran berlebihan namanya saya. Kalau kita habis dibalur sangat-sangat tuh nyaman. Segala khawatir tuh kabur dia.
1: Iya.
0: Cuman kalau udah kabur nggak usah dicari ya.
1: Ya biarin aja pergi.
0: Biarin aja. Kenapa? Kok aku nggak deg-degan lagi ya? Jangan dicari.
1: Ya bagus
0: ya. Ya bagus lah gitu. Jadi kalau udah kabur nggak perlu. Karena ada perasaan nyaman yang tidak bisa saya lukiskan setelah ada balur sangat-sangat.
1: Itu hanya ada di rasa di dalam, Be, ya?
0: Iya, rasanya di dalam. Saya nggak bisa menceritakan. Karena setiap orang reaksinya beda-beda.
1: Iya.
0: Tapi yang jelas itu nyaman.
1: nyaman. Nah ya, itu yang
0: terutama dicari. Kalau Anda pakai yang ultimate, itu samping nyaman, aromanya tuh enak. Nah cuman kalau habis balur jangan terus jalan-jalan ya. Kalau bisa memang balurnya sebelum tidur. Jadi waktu minyak sangat-sangat bekerja itu kita dalam keadaan tidur.
1: Iya.
0: Itu akan membuat badan kita besok pagi otomatis segar.
1: Langsung bugar ya.
0: Jangan bugar.
1: Apalagi tidurnya nyenyak gitu ya.
0: Nah nyenyak, kata nyenyak itu jangan kamu pikir tidur nyenyak itu banyak mimpi. Justru kalau tidur nyenyak itu gak ada mimpi, tau-tau pagi aja udah.
1: Oh, itu?
0: Itu artinya nyenyak kita tidur.
1: Bukan mimpi yang indah itu. Bukan,
0: gak
1: ya.
0: Ada, gak ada, itu bohong itu.
1: Bohong itu.
0: Kalau kita masih mimpi, apalagi ngelindur itu otaknya mesti kerja terus.
1: Alam bawah sadar ya, ini ya.
0: Gak istirahat itu.
1: Justru yang plus bablas, tau-tau bangun segar pagi.
0: Atau ngeces ya. Atau ngorok. Itu tidur nyenyak itu.
1: Iya lagi be.
0: Iya, jangan dimarahin orang ngorok itu. Nikmat sekali itu.
1: Berarti orang-orang biasanya orang-orang ngorok tuh beberapa menit detik aja itu udah langsung hilang. Berarti mereka pikirannya nyaman gitu be ya.
0: Bisa nyaman, bisa kosong. Ya ada dua tuh.
1: Soalnya cepat banget biasanya.
0: Iya betul. Iya oh, ya, langsung ngorok. Baru diajak omong dua patah kata aja udah ngorok dia gitu. Ya seperti itu. Jadi karena tidur nyaman, tapi juga jangan berlebihan ya waktunya. Jadi, menurut saya tidur itu bukan 8 jam, yang normal itu 6 jam.
1: 6 jam?
0: Iya, jadi kalau Anda tidur jam 10, tambah 6 jam kan,
1: berarti
0: jam 4 atau jam 5 Anda harus sudah bangun. Nah ini untuk Islam bagus karena langsung sholat.
1: Kan, iya. Oh berarti kalau kita hitung bisa sampai jam 12 begadang nih. Gitu ya.
0: Apa? Iya.
1: Kan jam-jam itu.
0: Iya betul. Sebabnya kalau kita begadangnya agak panjang, itu nanti anunya jam hidup kita jadi kacau. Kayak saya ini udah kacau nih karena saya sering begadang. Gitu.
1: Iya.
0: Jadi saya tuh tidur sekitar jam 2, jam 3. Tapi bangunnya jam 9 atau jam 10 gitu.
1: Tapi udah jadi kebiasaan seperti itu.
0: Nah, kan? Sekarang udah jadi gini gak ada masalah.
1: Ritme sirkardiannya
0: ya, gitu ya. Itu udah seperti itu. Ya. Dan itu disesuaikan dengan pekerjaan Anda kan.
1: Iya. Kalau yang memang kantoran ya.
0: Ya begitu. Kan orang kantoran tuh jam 5 harus sudah bangun ya kan. Karena nanti jam 6, jam 7 harus sudah berangkat kantor kan.
1: Iya, udah harus kerja.
0: Iya.
1: Iya. Oke, sudah kejawab ya. Untuk mengatasi anxiety itu sangat bisa. Kalau pergunakan yang ultimate kalau ya, lebih
0: ingin
1: aromatik. Babe dan Unje kalau masih bisa request lagu, request dong.
0: Ya, meminta lagu apa?
1: Whitney Houston. Whitney coba deh. Nah, Whitney Houston masih bisa enggak request nih? Udah 10.44 nih.
0: Enggak apa-apa. Nanti apa, kalau ini kita tambah injury time lah.
1: Ya. Ya, iya, Be.
0: Yang masih mau tanya kita buka tetap ya. Karena mungkin besok saya enggak bisa, jadi saya tambah nih injury time nih.
1: Injury time.
0: Tergantung pertanyaan, kalau pertanyaan masuk saya jawab, kalau enggak ada ya saya tutup nanti pas jam 11 ya waktu Indonesia bagian tengah.
1: Iya, silakan yang mau tanya-tanya nih dapat face wash, bukan face wash, apa namanya?
0: Natural
1: cream.
0: Ya. Makanya alamat, nama harus lengkap ya.
1: Iya. Nanti kalau enggak ada alamat ya kita kirim, ditahan.
0: Iya. Ya mau dikirim kemana kalau enggak ada alamatnya ya kan.
1: Enggak keluar nih natural creamnya. Dan besok mau live be ya?
0: Mau live TikTok, jadi kalau mau nonton di live TikTok officialnya sangat-sangat. Kan Anda bisa lihat saya.
1: Iya.
0: Sekaligus beli, saya harap. Karena biasanya kalau ada saya ada promosi-promosi.
1: Iya.
0: Jadi silakan rame-rame potong padi di live TikTok. Nya sangat-sangat official.
1: Nah kemungkinan ada promo-promo nggak ya, kan? Mumpung 17-an nih, mau 17 Agustus nih, Bi.
0: Ada. Ya, pasti ada. Cuman saya nggak tahu detailnya ya. Yang tahu kan si Wisnu tuh yang juru kuncinya.
1: Kunciannya lantai tiga.
0: Kunciannya lantai tiga. Jadi kita keren loh. Oh, TikTok kita di lantai tiga ya. Oh,
1: yeah.
0: Keren. Ini radio di lantai dua.
1: Ada liftnya lagi.
0: Ada lift ini. Lagi ya. Jadi nggak aman-aman ya kita beneran ya.
1: Nggak aman-aman.
0: Jadi yang mau nanya silahkan, masih kita kasih kesempatan. Oke, mungkin ada lagu yang mau diputar, monggo.
1: Iya. Yang tadi di request oleh Pak D. Mugi ya.
0: Whitney Houston.
1: Ya, Whitney Houston yang I Will Always Love You.
0: Waduh, ngeri ini lagunya.

0: Hello.
1: Hello, how are you?
0: Lionel Richie ya.
1: Uh-uh.
0: Ya, ini masuk lagi nih ada nih.
1: Oke, nggak apa-apa.
0: Ya.
1: Kita terima aja.
0: Ya, ada ini Pak Hans atau gimana?
1: Oh, Pak Hans ya.
0: Kayaknya Pak Hans ya, Dibi ya.
1: Amsterdam.
0: Han Harlan di Hamburg.
1: Iya. Ya,
0: apa kabar Pak Hans? Kemarin live saya pantengin juga nih Pak di TikTok. Selamat malam Babe dan Gung Jack. Saya tidak ada pertanyaan. Saya ingin menambahkan obrolan terkait transportasi publik di Belanda tadi. Yeah. Memang betul di sini konsep TOD, Transit Oriented Development, direncanakan dengan baik dan konsisten. Semisal di kota Den Haag, itu perencanaannya memakan waktu 20 tahun. Teriring salam dari Bamberg yang kering kerontang karena sejak awal Juli tidak turun hujan.
1: Oke, ya mudah-mudahan apa sungainya itu tidak kering ya, tetap ada lah airnya.

0: bilang apa harus ada apa?
1: OB.
0: Apa namanya? Apa embel-embel gitu ya. Nah, ini presiden ini perdana menterinya belanja naik sepeda.
1: Aksesoris.
0: Kayak lu dia naik sepeda. Tapi orang tahu dia perdana menteri, enggak main-main gitu loh. Nah, kita nih udah salah kaprah gitu loh. Oh, jadi yang disebut pejabat tuh harus necis, baju bagus, mobil bagus ya. Terus diiring banyak orang ya.
1: Konoha
0: tuh ya. Mau tas aja dibawain gitu. Saya paling marah kalau tas saya dibawain orang. Bener. Ya, saya gak mau. Lucu gitu.
1: Gitu. Terlalu gimana gitu ya.
0: Iya kok terlalu formal banget gitu loh.
1: Ya jalan santai aja udah tahu nih Babe merasa powder.
0: Iya, enggak usah diomongin kan tahu ya, sendiri iya. Gitu. Tapi orang biasanya butuh aksesoris itu. Terutama di negeri kita ya. Kalau disebut hebat tuh harus aksesorisnya banyak.
1: Harus mentereng.
0: Mentereng gitu. Rumah bagus ya kan. Mobil bagus. Terus segala macam ada yang ngurus ya. Buka pintu aja ada orang satu. Buka pintu luar nih. Buka pintu dalam ada orang satu lagi yang buka. Jadi pegawainya banyak gitu. Nah terus kan akhirnya biayanya kan besar. Nah sementara gaji pejabat itu gak besar loh. Gak tinggi loh gitu. Nah disinilah timbul ada kesenjangan kan antara keperluan dan pendapatan. Nah akhirnya cari-cari di situ tuh. Timbullah yang cerita-cerita panjang lebar kemarin itu. Nah itu kita harapkan kita lebih ke quality daripada aksesoris gitu.
1: Lebih baik kualitas value-nya
0: ya, betul ya. Jadi dan kebetulan sekarang ini kita gak ada contoh pejabat sederhana. Pejabatnya mentereng semua.
1: Coba kita lihat.
0: Nggak ada.
1: Nggak ada ya.
0: Yang terakhir itu Pak Basuki. Pak Basuki sekarang pegang IKN. Pak Basuki itu kan
1: PUPR orang, dulu.
0: PUPR kan. Pada proyeknya banyak kan harusnya dia mentereng kan.
1: Betul betul betul.
0: Nggak, dia tetap sederhana. Memang orangnya sederhana. Gitu. Dan nggak ada proyek nggak selesai di tangan dia selalu selesai. Termasuk IKN
1: juga. Ya juga nggak banyak pencitraan juga Be ya. Udah kerja-kerja aja gitu.
0: Iya. Sebabnya orangnya kayak gitu mau diceritain juga nggak?
1: Ya. Tapi kan itu justru daya tariknya.
0: Nah iya ya. Daya tariknya gitu. Tapi ngedrumnya bagus loh.
1: Iya betul.
0: Nah, dia ngedrumnya bagus ya.
1: Kocak banyol agak-agak lucu. Banyol ini.
0: Oke masih ada lagi?
1: Udah sih semua Be.
0: Udah ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Terima jadi, kasih gitu aja Be. Tanya sudah dijawab.
0: Iya terima kasih juga nih sekarang sudah tepat. Pukul 22:00 ya saatnya kita check out ya.
1: Check out.
0: Check out.
1: Keranjang kuning bukan.
0: Ya, keranjang kuning segera diisi kalau enggak angus nanti. Oke okay, ya. Kita tutup aja dengan lagu seperti biasa Beatles itu.
1: Siap.
0: Ya. Sudah siap ya.
1: Sudah siap ya.
0: Terima kasih atas perhatiannya.
1: Thank you so much.
0: Minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, yang tersinggung jangan tersinggung lah. Anggap aja itu obrolan pinggir jalan.
1: Obrolan warung kopi ya.
0: Warung kopi. Kita ada lagi setelah hari Minggu ya.
1: Iya hari Minggu.
0: Hari Minggu
1: menjelang 17 Agustus nanti.
0: 17. Karena bukan hari Minggu besok apa? Hari
1: Jumat,
0: apa?
1: Jumat deh.
0: Hah? Hari Jumat. Oh Sabtu. Jadi Sabtu saya.
1: Oh, karena Minggu.
0: Minggu udah berangkat ke Gianyar.
1: Oke. Okay.
0: Dan malam Minggu besok itu adalah acara terakhir dari Maribung Rebut Kembali. Nah, nanti apakah akan diteruskan lagi kita lihat situasi.
1: Iya.
0: Kalau keadaan tentram aman, saya tidak perlu harus merebut Maribung Rebut Kembali.
1: Maribung istirahat.
0: Iya. Maribung kita kasih bersama.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih saya Bambang Pranoto dan
1: Gung Jack.
0: Gung Jack dan ada Mas Johan.
1: Iya.
0: Sebagai
1: Mas Sagip mana nih?
0: Sagip juga enggak tahu dia kuliah. Kuliah. Jam segini kuliah di mana? Oke, kita sampai ketemu malam Minggu depan.
1: Yes.
0: Sanga-sanga
1: sing ada lawan.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika di program yang seperti biasanya Sobat Fox ya, yaitu di Fox Lowdown. Dari jam 10 malam sampai dengan nanti jam 12 malam, selama 2 jam nemenin Sobat Fox ya, yang sekarang ini barangkali lagi beberes untuk menyiapkan besok ya, outfitnya lah untuk kerja atau nyetrika, lipet-lipet jemuran ya. Atau buat kamu yang udah ready ready go to bed ya. Alias mau tidur. Udah siap-siap mau tidur. Atau barangkali buat Sobat Fox yang malam hari ini masih berkutat dengan segala pekerjaannya, alias lagi lembur ataupun shift malam Sobat Fox ya. Apapun yang kamu lakukan malam hari ini, pastinya ya ditemenin sama playlist yang slow-slow dulu Sobat Fox ya. Sampai dengan nanti tutup toko alias jam 12 malam, aku nanti akan menutup gerai ini. Jadi silahkan yang malam hari ini gabut ya, pengen curhat barangkali sambil request lagu, boleh banget ya. Barangkali kamu pengen berkeluh kesah menghabiskan kuota harian 2.000 sampai 10.000 kata. Silahkan Sobat Fox ya, kasih tahu aja ke Anin pengen diputerin lagu apa untuk pengantar tidurnya atau untuk nemenin kamu kerja malam hari ini. Dikirimnya di aplikasi Fox Radio, silahkan langsung aja download di App Store ataupun di Play Store kalau belum punya. Terus Sobat Fox juga bisa menggunakan WhatsApp-nya ya, WhatsApp Fox Radio Jogja, silahkan di japri aja, nomornya ada di 0887 188 1053 ya. Kamisnya Kamis Syahdu Sobat Fox, tadi dibuka langsung sama lagunya Alex Turner with Stuck on the Puzzle. Next song, aku punya satu lagu dari Jake featuring Annika Wells with Her.
1: Fox Lowdown.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Fox, slow down.

0: Ada it gitaf dengan takut Sobat Fox ya. Apa yang kamu takutkan malam hari ini Sobat Fox? Kalau aku sih takut aku kelaparan ya malam hari ini. Sebenarnya udah lapar sih Sobat Fox ya. Tapi karena tadi aku habis nyemil bakpia kumbu hitam yang ternyata wow. Kayaknya aku lebih menyukai bakpia kumbu hitam daripada bakpia kacang ijo. Ya mohon maaf punten ya. Fans-fans beratnya bakpia kacang ijo, saya minta maaf, saya akan mengundurkan diri. Karena favorit sekarang saya sekarang ini adalah bakpia kumbu hitam. Enak banget ya. Sambil ngopi tadi ya. Terus lagu ini aku puterin spesial buat tadi udah, yang udah request lagu selamat malam buat Mbak Winda ya. Sudah diputarkan It Gitaf dengan Takut ya. Terus juga ada yang request lagunya Sam Smith yang Lay Me Down ya. Selamat malam ini buat Mbak Bella ya. Belum bisa tidur nih katanya. Aih ya. Apa sih yang sedang kamu pikirkan sampai-sampai kamu belum bisa tidur ya. Ditunggu abis nanti lagunya diputerin langsung tidur ya. Janji, janji kelingking. Terus juga aku sapa yang request lagunya Bernadia, kata mereka ini berlebihan. Selamat malam Mas Dennis. Ya ditunggu lagunya nanti bakalan diputerin. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget, langsung aja kasih tahu ke Anin, bisa menggunakan aplikasi Fox Radio atau bisa menggunakan WhatsApp. Silakan japri langsung aja sekarang juga ya, karena waktunya tinggal 1,5 jam lagi Sobat Fox ya. Nomornya ada di 0887 188 1053.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Perjuangan. Your soul, your voice.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox, slow down.

0: That was Benson Boone with To Love Someone, Sobat Fox ya. Untuk mencintai seseorang, kamu harus lebih dulu mencintai dirimu sendiri ya. Itu syarat wajib ya, harus. Gimana kita harus gimana kita mencintai seseorang tapi kita mengabaikan diri sendiri, bahkan tidak mencintai diri sendiri gitu ya. Aku sapa dulu buat Mas Bayu Ardi di Madrid Jeron, selamat malam ya. Katanya pengen request lagunya Tolak Ukur Mitizasia, ada toh? Aku cari dulu ya, kayaknya sih ada karena Arin pernah muterin ya, tapi aku ubek-ubek dulu ya nanti. Malam hari ini masuk apa enggak, atau kalau enggak lagunya Miti Zazia yang baru, yang lain boleh hilang asal kau jangan. Aku cari juga, aku cek juga, ditunggu aja. Oke, okay? Tapi sebelum itu kita puterin dulu satu lagu yang tadi udah di request sama Mas Dennis ya. Ada Bernadia dengan Kata Mereka, ini berlebihan nih. Nih, ini yang buat yang bucin-bucin. Aduh, mau ngomong kasar lagi enggak boleh ya. Buat yang bucin-bucin aja ya, sebucin apapun ya, sebucin-bucinnya, tapi tetap harus pakai logika Sobat Fox ya. Jangan sampai kita bucin sama orang yang egois, yang sayang sama apa ya, sayang sama egonya, bukan sayang sama dirinya tapi sayang sama egonya ya. Langsung aja kalau gitu. Ada Bernadia dengan Katanya Teman-temannya Bernadia, ini berlebihan.
1: Fox Logo.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox Slowdown.

0: adalah Lana Del Rey sobat Foxnya With Say Yes to Heaven. Siapa sih yang gak mau say yes to heaven ya, atau ke surga. Masya Allah ya. Tapi kalau aku kali ini, aku bilang say yes ya, itu sama yang namanya produk-produk herbal ya. Aku kalau misalnya ditawarin, aku pasti bilang yes gitu. Kenapa? Karena kalau di era sekarang ini sobat Fox ya, nyari produk herbal yang benar-benar terpercaya banget dan ampuh ada khasiatnya beneran, itu susah sobat Fox ya kan. Biasanya kita cuman kemakan marketing gitu ya kan, kemakan promonya gitu. Tapi beda ya, lain halnya dengan Sanga-Sanga. Karena ini beneran produk herbal yang sudah terpercaya, udah top brand, dipercaya sama masyarakat Indonesia sejak tahun 2013 ya. Dari awalnya yang namanya kutus-kutus, sekarang sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga sobat Fox ya. Ada banyak banget produknya sekarang ini, mulai dari minyak balurnya, kemudian ada skincare, ada body care-nya, dan masih banyak lagi sobat Fox ya. Nah, kalau yang baru-baru ini lagi diminati ya sama tapi banyak wanita atau perempuan Indonesia, salah satunya adalah skincare-nya sobat Fox ya. Nah, buat sobat Fox yang mungkin pengen nyobain skincare dari Sanga-Sanga, ini pas banget mumpung ada promo Merdeka sobat Fox ya. Itu adalah promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Ini kau bisa dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural cream-nya, face mask-nya, kemudian ada facial wash-nya juga sobat Fox ya. Mau lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling-nya cuman Rp145.000, udah dapat paket lengkap ya. Yaitu adalah natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Enggak cuma itu, khusus buat kamu yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml ya, varian apa aja, langsung bawa pulang gratis 1 natural face cream. Catat tanggalnya sobat Fox ya, mulai dari udah kemarin ya, tanggal 27 Juli dan berlaku selama persediaan masih ada sobat Fox ya. Yuk langsung aja buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikToknya di @sanga-sanga Fox Jogja.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: Jogja Your Soul Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Barusan aku puterin satu lagu dari Miti Zezia, bukan seleramu ya, karena bukan mie instan. Ini barusan aku puterin spesial buat Mas Bayu Ardi, meskipun tadi nyarinya Miti Zezia yang tolak ukur atau yang lainnya, tapi ternyata malam hari ini tidak masuk di playlist. Jadi mohon maaf lahir dan batin ya. Tapi udah diputerin ya. Mungkin Mas Bayu Ardi kangen aja sama suaranya Miti Zezia. Jadi sudah diputarkan. Oke. Okay? Terus aku sapa juga. Selamat malam ya buat Mas Wahyu Dimogiri, katanya pengen request lagunya Norah Jones yang Don't Know Why. Nanti ini puterin, ditunggu aja ya. Terus ada juga dari Mas Febri, selamat malam ya, pengen request lagunya Rizky Febian yang Cukup Tahu. Oke, okay? Ditunggu aja Sobat Fox ya, nanti ini puterin. Aduh, kok di tenggorokan gak enak rasanya ya. Jadi aku tuh tadi barusan order mie goreng, terus ada ayam gepreknya, ada telur dadarnya gitu Sobat Fox. Harganya murah banget, dapat flash sale di salah satu aplikasi makanan online gitulah. Hehehe, nggak taunya ternyata ayam gepreknya tuh tepungnya keras banget so. alat keras, gak ada crispy-crispinya. Tapi ya karena dapat murah ya, akhirnya sekarang kan udah ditelen, kayaknya agak nyangkut gitu. Broker. Habis ini aku minum yang banyak dulu deh Sobat Fox ya. Sambil aku puterin lagu, so buat Sobat Fox yang pengen nyusulin requestannya, masih ada waktu sekitar 1 jaman, kurang dari 1 jam. Silahkan langsung aja hubungin ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, ada di 0887 1881053.
1: Fox Lowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: That was Adele with When We Were Young, Sobat Fox, ya, saat kita masih muda. Apakah kamu sudah merasa kamu sudah tua, Sobat Fox? Aku merasa demikian soalnya. Meskipun usiaku belum ada kepala tiga ya, tapi aku ngerasa tuh kayak aku menjadi seseorang yang jauh lebih jompo dibanding orang-orang yang usianya di atasku, terutama orang tuaku ya. Karena orang tua Arin tuh tipikal orang yang nggak bisa diem. Dua-duanya sama aja. Kalau ibu kan sekarang lebih banyak di rumah. Di rumah pun gak bisa diem. Pasti ada aja yang dimasak lah, yang diberesin lah, segala macam yang dikerjain gitu, Sobat Fox. Kalau bapak itu gak bisa diemnya tipikal laki-laki yang pekerja keras. Jadi yang paling Arin gak suka itu kalau misalkan kita nih pergi gitu kan, jalan-jalan gitu. Ini karena bapak kerjanya seorang wirausaha alias freelance gitu ya. Bukan freelance sih, punya usaha aja gitu ya. Iya, freelance juga sih. Gimana lah, pokoknya gitulah. Jadi tuh waktu kerjanya tuh sangat tidak bisa ditebak gitu. Kadang kalau ada temennya atau kliennya yang hubungin saat itu juga pas kita lagi pergi, pas kita lagi jalan-jalan, lagi quality time bareng keluarga, itu beliau harus mengutamakan kerjaannya gitu. Kayak kadang-kadang hari Minggu tuh masih nemuin kliennya, harus terima telepon gitu, harus keluar kota bahkan gitu. Dan itu yang bikin beliau itu jadi gak betah kalau misalkan diajak pergi lama, kayak misalnya kita nginep di kota mana gitu, atau lagi di Jogja nemuin cucunya, lagi di Solo nemuin cucunya, terus harus nginep semalam dua malam. Nah itu tuh anti banget beliau itu sebenarnya. Kayak terpaksa banget gitu kalau misalkan diajak gitu ya. Tapi ya itu salutnya sih, karena memang benar-benar orangnya tuh giat, ulet, pekerja keras gitu ya. Aku rasa ini hampir di apa ya, dimiliki sifat ini hampir dimiliki sama semua laki-laki yang memang apa ya, tipikal family man banget lah. Pokoknya laki-laki yang berusaha memperjuangkan keluarganya gitu. Buat Sobat Fox yang sekarang ini menjadi tulang punggung keluarga, terus menjadi seorang ayah, seorang suami yang memang bertanggung jawab secara finansial, aku mau ngucapin semangat terus ya. Jangan mudah lelah. Kalau misalkan lagi capek-capeknya, istirahat aja ya. Terus kamu juga harus menyayangi dirimu juga ya. Jangan sampai urusan-urusan keluarga dan anak, istri dan lain sebagainya, sampai kamu melupakan dirimu sendiri, Sobat Fox.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

0: must have been the one.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: That was Billie Eilish with What Was I Made For. Mungkin kamu terbuat dari bahan-bahan herbal? Ah jelas, yang terbuat dari bahan-bahan herbal cuman sangat-sangat Sobat Fox ya. Karena ini 100% dari bahan herbal alami, natural dari alam. Dan 100% racikan asli, racikan dari Babe Babang Pranoto Sobat Fox. Yang sudah meracik minyak balur sangat-sangat dari tahun 2013 ya. Tapi dulu namanya kutus-kutus. Nah, buat Sobat Fox yang mungkin ini lagi nyari produk sanga-sanga ya, kebetulan sekali Sobat Fox ya, sanga-sanga kini hadir di Jog FW atau Jogja Fashion Week 2026 ya. Ada di sana Sobat Fox, silahkan cari aja booth-nya di sana ya. Ini tersedia dari tanggal 13 sampai 16 Agustus, lokasinya ada di Jogja Expo Center atau JEC. Bakalan ada banyak keseruan di sana, mulai dari open booth, special promo dengan penawaran yang sangat terbatas, dan juga ada live sale di TikTok dan Shopee bareng Jojo dan Desi Sobat Fox. Nah, yang paling gak boleh dilewatin, ini ada talk show Roots of Radiance dengan tema Where Skincare Meets Style ya. Talk show seru ini bakal dipandu langsung sama aku sendiri besok Sobat Fox ya, dan menghadirkan tamu-tamu spesial, yaitu ada influencer and content creator ya, Linda Widya serta PJ Liswari dari Depo Utama Timbakoh. Hari Jumat tanggal 14 Agustus jam 6:30 malam waktu Indonesia bagian Barat di Creative Corner Jogja Fashion Week Jogja Expo Center. Jangan sampai kelewatan Sobat Fox ya. Acaranya free entry alias gratis ya, gratis gretong Sobat Fox. Cukup registrasi dengan scan barcode aja. Dan untuk informasi lebih lanjutnya cek aja di Instagram kami, yaitu di @foxradiojogja.
1: Fox Lowdown.

0: Seperjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
0: Shinta Dewi Villas, Parung Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox Slowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: 12 malam Sobat Fox, waktu yang ini di Aristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 2 jam di sini ya. Besok masih ada Fox Lowdown, tapi ketemunya sama Wipti Eta ya. Dan jangan lupa besok yang selo ya, sore-sore gabut bingung mau kemana, mending ke JEC aja. Nonton langsung talk show sangat-sangat Sobat Fox, di sana bisa berbagi insight, terus kau juga bisa cuci mata sekalian ya, lihat boot-boot yang di sana, salah satunya juga ada sangat-sangat di sana Sobat Fox. Oke, selamat tidur, tidur yang nyenyak Sobat Fox, jangan lupa baluran pakai minyak balur sangat-sangat. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, voice of sangat-sangat. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Umi, aku mau curhat.
1: Kenapa?
0: Kenal gak sama teman Uma yang namanya
1: siapa?
0: Melani.
1: Melani? Oh, Melani yang dari Bandung itu?
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa?
0: Si Melani itu, aku bukannya gibah ya Mia. Tapi ini kan aku kemarin tuh nganterin Melani jalan-jalan waktu ke Jogja.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, terus habis itu kok dia ini ya, sholatnya tuh kayak mepet-mepet banget gitu nih. Ya sebenarnya dia boleh kan di jamak ya. Tapi ini tuh jamaknya benar-benar mepet banget. Dia kan sholat zuhurnya di jamak sama asar.
1: Iya, berarti sholat asar aja kalau emang di jamak.
0: Sholat asar tahir. Tapi benar-benar kayak 5 menit sebelum azan maghrib. Gitu. Kenapa ya? Aku mau ngasih tahu Melani, cuman nggak enak sih. Gimana cara ngasih taunya? Terus mau tanya. Kenapa sih kalau ditunda-tunda gitu? Padahal Uma tuh udah sholat loh. Uma juga udah ajak si Melani.
1: Dan nggak ngapa-ngapain.
0: Sholat dulu, nggak ngapa-ngapain. Tapi dianya enggak, nanti aja gitu. Kan masih waktunya ini, masih dalam waktu sholat gitu sampai menjelang maghrib. Takut kebablasan.
1: Tapi dia sholat juga kan?
0: Sholat, cuman ya itu lambat.
1: Ya kan memang diutamakan itu adalah sholatnya di awal waktu ya. Jadi benar-benar begitu selesai azan kita langsung sholat. Pun ketika misalkan kita lagi nanggung apa gitu, idealnya kan memang ditinggalkan. Tapi ada kalanya kan memang gak bisa meninggalkan ya. Kayak misalkan lagi di tengah jalan sholat, masa kita berhenti? Orang ya harus nyari dulu gitu kan ya. Lagi rapat ya udah ditutup dulu rapatnya gitu ya. Lagi nanggung di kamar mandi ya diselesaikan dulu kan begitu ya. Ketika hal-hal itu adalah hal-hal yang urgent gitu. Cuman kalau sampai menunda sholat tanpa alasan atau menunda sholat karena nunggu selesai dulu nih drakornya gitu ya,
0: atau urusan-urusan lain
1: gitu ya. Nah ini kan tidak baik ya. Jadi kayak kalau itu selalu berpikir begini, ketika kita menunda sholat nih ya, kamu aja pengen diperhatiin sama Allah secepatnya. Doa aja pengen selalu diijabah. Kenapa giliran Allah meminta kamu untuk sholat, kamu nunda-nunda? Pengen ibadahnya, pengen rezekinya ditunda-tunda. Kan gak pengen ya, kita pengen segera. Jadi hayu, mendingan kita juga menyegerakan sholat gitu. Jangan menunda-nunda waktu sholat gitu.
0: Nah kira-kira gimana nih temen-temennya Uma yang ada di rumah, apakah juga suka menunda-nunda ibadah? Ibadah juga bukan cuma sholat ya, ada banyak ibadah yang lain. Nah kita akan bahas semuanya di podcast Uma dan Umi.

0: Nah itu tadi, kita kan lagi bahas masalah menunda-nunda ibadah. Dan ibadah itu bukan cuma sholat juga.
1: Iya, iya, betul.
0: Nah sebenarnya definisi menunda-nunda ibadah itu kayak gimana sih, Mi?
1: Iya, sholat berarti ada waktu sholat ya. Ketika habis azan itu masih di awal waktu. Segera sholat itu masih di awal waktu. Walaupun ada batas maksimalnya, jangan sampai kita menyengaja mepet. Kalau itu mah udah kebiasaan. Kalau tidak ada hal yang urgent untuk segera untuk dilakukan, segeralah sholat. Udah cepetin gitu. Kita nggak tahu satu menit kemudian barangkali Allah mengambil nyawa kita, bisa jadi. Ya itu ekstrimnya ya gitu. Tapi kalau
0: tapi itu mungkin
1: muda,
0: terjadi ya,
1: ya mungkin banget terjadi. Tapi anak muda mah kalau diingetin kematian tuh nggak. Kayak kamu kan nggak langsung inget gitu kan ya, ya kan ya itu tadi yang Umi bilang, kalau Umi kadang suka menganalogikan begitu, kamu berdoa pengen segera diijabah sama Allah, doa minta rezeki pengen segera rezekinya datang, doa dulu waktu Umi masih gadis pengen segera dapat jodoh, minta segera jodohnya datang gitu, tapi giliran Allah memanggil kamu dengan azan untuk bersegera sholat, kamu menanti-nanti, ah nanti lagi, kan gak adil ya. Jadi biar adil, kamu pengen rezekinya segera datang tuh, berarti sholatnya harus disegerakan juga.
0: Itu yang paling utama ya,
1: paling utama.
0: Karena kan itu ibadah yang
1: fondasi,
0: paling gampang lah kalau kita lihat. Nah sedangkan ibadah itu kan banyak ya.
1: Nah kayak misalkan apa, sedekah gitu. Ya, ya kalau ada rezeki emang, jadi gini, yang namanya ibadah kayak apa, di sahadat, ke sahadat insya Allah ya, semuanya pasti bersahadat sejak lahir gitu ya. Sepuasa, sholat, zakat gitu. Kemudian
0: bayar
1: berbuat,
0: utang.
1: Berbuat baik, bayar utang, tersenyum. Itu kan sesuatu yang juga termasuknya ibadah gitu ya. Semua ini tuh pasti ada timing yang tepat yang bisa kita lakukan. Kayak bayar utang. Ya kita bayar utang kalau kita punya uang, ada uang untuk membayar utang segera
0: langsung
1: bayarkan.
0: Jadi jangan ada
1: dulu
0: uang nih kayaknya check out dulu deh
1: di Oren gitu kan gitu. Kecuali ini ada uang ya, tapi ini ada yang lebih urgent, anaknya sakit. Iya kan? Ya tinggal minta
0: diskusi, harus ada komunikasinya,
1: gitu, ada komunikasi ya, lagi ya. Gitu kan gitu. Ini tapi ada yang lebih urgent, ya itu kan berbeda. Berarti apa ya,
0: prioritasnya
1: mana gitu. Ini kalau misalkan ini mah kita punya uang, ya udah segera bayar utang. Kamu pasti lagi ini ya, nunggu-nunggu utang dari teman kamu dibayarin ya.
0: Aku lagi mau bayar Umi, kan kemarin pinjam.
1: Oh iya, tapi lupa.
0: Alhamdulillah diikhlasin Umi.
1: Nah terus ibadah yang lain nih contohnya, kita punya uang di saku nih ya. 2.000 sama 50.000, ada sedekah, ya udah.
0: Pilih yang mana Mi?
1: Pilih
0: yang 50 apa yang 2.000?
1: Idealnya 50 ya, tapi Umi juga manusia. Kadang 2.000 dulu aja gitu ya. Soalnya Umi gak punya uang lagi buat beli beras sama beli minyak gitu.
0: Kita, berarti dalam beribadah kita juga tetap harus logis juga ya?
1: Oh iya kan, gak boleh zolim sama diri sendiri.
0: Oh,
1: gak boleh zolim sama sendiri. Okay. Kalau kamu punya uang 200 ribu, kamu sedekah 100 ribu atau 150 ribu, kamu masih punya uang 50 ribu. Berarti kamu gak zolim dong gitu kan. Kamu punya uang 2.000 tapi kamu mau makan, tapi kamu udah deh sedekah aja yang menantang batas diri. Boleh, yang penting ikhlas ya kan.
0: Tidak boleh mengeluh habis
1: tapi,
0: ini.
1: Habis itu gak boleh ngeluh gitu. Ah ini pasti udah ini Allah ngasih gak ganti yang lebih banyak. Enggak gitu juga. Itu masalah hati. Jadi hatinya harus benar-benar ditata, dimanage sedemikian rupa. Karena bisa jadi kayak gitu. Kita ngasih begini tapi rencana Allah berbeda. Karena kita berharap Allah ngasihnya kayak gini sesuai rencana kita.
0: Iya.
1: Ternyata beda juga.
0: Ternyata menurut Allah yang terbaik bukan kayak
1: bukan
0: gitu.
1: Itu, karena kalau kayak gitu sombong ya
0: kan. Iya bener. Nah sama kayak tadi, berarti kalau misalnya kita mau ada duit nih, mau sedekah, kalau kita menunda-nunda berarti kayaknya nanti aja kali ya. Gitu ya,
1: suka hilang, suka moodnya suka hilang juga. Dia kalau mau saat itu sedekah aja. Nah, nanti malahan nunda, ah enggak deh. Terus nanti ada kesempatan lagi buat sedekah, ah enggak deh, enggak usah deh gitu. Jadi kalau saat itu ada uang 2.000 terus ada mau sedekah aja.
0: Nah dari jemaah-jemaahnya Umi nih, jemaah gitu ya.
1: Itu
0: Umi pernah gak mempelajari kenapa sih kira-kira orang tuh suka menunda-nunda sesuatu gitu, utamanya dalam hal ibadah.
1: Iya.
0: Atau karena merasa ini nih, kayak gini, Allah kan maha penyayang.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya aku jalani mah lumayan, telat-telat juga mah gak apa-apa gitu. Kayak gitu gak Mi?
1: Iya, iya. Orang nunda karena memang prioritas di hatinya bukan Allah ya. Intinya sih itu, orang nunda karena dia masih penuh dengan duniawi gitu kan gitu. Orang nunda karena yang terkonek di hatinya tidak selalu Allah. Coba kalau yang dikonek di hatinya itu adalah selalu Allah, maka insya Allah ada panggilan sholat, sholat segera. Ada peluang buat sedekah, sedekah segera. Ada peluang untuk tersenyum, senyum.
0: Segera tersenyum.
1: Iya kan, senyum itu sedekah gitu.
0: Iya. Senyum gratis lagi ya.
1: Iya, di hadapan saudaramu itu sedekah, apalagi di hadapan musuh gitu ya. Kayak yang kamu agak
0: susah ya kalau iya, harus tersenyum
1: ya.
0: Di hadapan
1: musuh. Iya, makanya double.
0: Apalagi yang julid sama
1: nah,
0: kita.
1: Iya itu kan. Tapi coba deh kamu upayakan itu, biar apa? Biar kita melatih diri kita untuk memproses rasa maaf. Mulai memproses memaafkan.
0: Nah, memaafkan itu juga ibadah juga kan?
1: Nah iya.
0: Nah, boleh gak kita menunda-nunda? Atau gimana tuh
1: rugi,
0: misalnya?
1: Rugi banget kalau misalkan kita harusnya segera memproses rasa maaf. Tapi nanti lagi deh. Memang secara psikologis ini bisa dibenarkan ya. Kita butuh waktu. Cuman yang paling penting adalah memproses dulu. Aku udah berusaha misalkan dengan sesederhana, ya Allah aku sakit hati sama dia, aku ingin memaafkan dia, ya Allah bantu aku ya Allah. Oke, tapi ternyata masih levelnya masih tinggi. Tapi kan kita udah menyampaikan niat kita kepada Allah untuk memaafkan dia gitu kan. Oke, ternyata di sesi yang lain kita ngomong lagi sama Allah kayak gitu, ada keberanian untuk bilang sama orang itu, sis maaf ya, aku kemarin bikin kamu marah. Berarti ada keberanian untuk mencoba memproses maaf itu, dan levelnya naik dan dia melakukan tindakan untuk meminta maaf. Berarti kan better tuh dibandingkan dia yang udahlah ngapain sih dimaafin, emang anak itu kayak gitu. Berbeda.
0: Jadi kita segerakan dulu yang mau kita lakukan gitu ya, niat baiknya.
1: Bener.
0: Mungkin gak langsung ngomong ke orangnya, tapi kita
1: ngomong
0: curhat
1: dulu
0: ke Allah dulu.
1: Iya, curhat tuh sama Allah, ngomong sama Allah. Kesel ya Allah sama dia, tapi aku harus memproses nih rasa maaf ini. Tolong ganti rasa kesal ini dengan ketenangan. Misalkan kayak gitu.
0: Oke, nah terus gimana tuh Mi caranya supaya kita bisa disiplin dalam beribadah? Jangan dibongkar sekarang.
1: Oke.
0: Hentikan dulu. Kita akan dengarkan nanti ya setelah yang mau lewat ini. Tetap di podcast Uma dan Umi.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: balik lagi di podcast Uma dan Umi. Dan tadi kita juga lagi bahas nih kan tentang menunda-nunda ibadah. Dan tadi kalau kenapa tentang menunda ibadah kan udah Umi jelasin ya. Karena tuh Allah tuh bukan prioritas di hati.
1: Iya.
0: Jadinya ya udah yang lain aja gitu yang didahulukan.
1: Bener.
0: Itu secara alam bawah sadar sih ya Teh.
1: Iya, iya. Bener.
0: Karena Umi kelihatan muda jadinya.
1: Suka iya.
0: Teh.
1: Iya, saya kan ya kalau sama teman-teman Umi sekali panggil Teh.
0: Iya, jadinya ikut-ikutan ya Uma. Nah, terus Mi. Kalau misalnya kita ini disiplin,
1: ya
0: kira-kira apa yang akan Allah kasih ke kita?
1: Wah, jadi tuh ada sikap mental yang positif juga kalau kita disiplin dalam beribadah ya. Satu, kayak kita tepat sholat, sholatnya tepat waktu. Kedua, kita rajin tilawah tiap hari. Ketiga, sedekah setiap hari. Ini kalau kita tidak melakukan satu amalan ini yang udah rutin kita lakukan, nanti ada yang hilang, kayak gelisah. Jadi ibadah yang disiplin kita lakukan itu membuat hati kita semakin tenang, semakin ayem, nggak perlu healing, udah cukup, nggak perlu healing.
0: Jadi murah ya untuk membuat hati tenang. Bener. Itu murah, tidak perlu staycation.
1: Nah itu rajin ibadah aja udah gitu ya. Tapi mindful ya, khusyuk, mindfulness. Jadi benar-benar ibadahnya itu hanya nggak sekedar sholat, gerakan fisik aja, tetap
0: bukan ritual.
1: Bukan ritual, tapi benar-benar diisi pakai ruh.
0: Apalagi kalau kita suka menunda sholat kan pasti buru-buru ya.
1: Nah,
0: gak mungkin enggak
1: kan.
0: 5 menit lagi sudah isya. Padahal belum
1: gitu kan.
0: Belum ini.
1: Atau ini
0: belum maghrib.
1: 20 menit lagi menuju subuh. Kan isya boleh ditunda ya.
0: Benar. Gitu. Wah, tapi kalau sampai menuju subuh parah sih.
1: Ya kadang kan orang ketiduran ya.
0: Bisa
1: oke
0: sih.
1: Kan misalkan dia sholatnya jam 3 gitu pas bangun ya.
0: Sekalian tahajud.
1: Iya,
0: kalau gitu, gitu boleh enggak kayak misalnya aku ini deh, isyanya ntar deh sekarang.
1: Jangan dinantikan, jangan diniatkan untuk nanti gitu loh.
0: Karena belum tentu bangun ya.
1: Nah, tapi kalau kecuali kalau kita ketiduran, beda lagi kan ya gitu. Jadi ya udah nggak kuat, ini teh nggak bisa melek matanya gitu karena kecapean. Iya nggak apa-apa. Ya
0: ada,
1: ya ketiduran
0: ada uzur lah ya.
1: Ya gitu. Tapi kalau kita niat, ah kan isyanya masih nanti, masih lama sampai nanti, nggak apa-apa deh nanti aja gitu.
0: Masa katanya memang ada yang menyarankan nih untuk menjadikan satu isya dan sholat malam.
1: Oh jangan deh, itu tadi ya kalau kita udah nih udah tidur gitu nikmat bobo, bisa jadi kita nggak bangun.
0: Iya ya, takutnya ya.
1: Ya kan khawatir ya, mengantisipasi itu mendingan segerakan gitu.
0: Iya benar.
1: Ya kan.
0: Dan emang kalau misalnya kita itu menunda-nunda ibadah ya, apalagi misalnya sholatnya, ini tuh kerasa kayak waktu itu jadi apa ya, jadi umpuk-umpukat banget gitu.
1: Dar-dar-dor gitu kan ya.
0: Bener.
1: Iya karena tadi ada amalan yang biasa kita lakukan, ini gak kita lakukan. Itu akan Allah tuh reminder kita karena sayang banget sama kita gitu ya. Seharusnya kekacauan dalam hidup kita itu membuat kita balik lagi pada Allah. Ini kacau nih, urusan karir kacau, urusan bisnis kacau, urusan pertemanan dar-dar-dor gitu. Harusnya mampu balik lagi dong ke Allah. Apa yang salah dari hamba ya Allah? Introspeksinya ke sana gitu. Apa yang harus hamba lakukan? Itu sama kayak kita gini ya. Umi manggil Uma, Uma, Uma diem aja asik scrolling. Uma, najanya udah tinggi dia.
0: Ya bentar-bentar Mi.
1: Sampai Umi langsung
0: mukul
1: gitu kan ya, sambil teriak gitu. Ya bisa jadi dar-dar-darnya hidup kita dalam hidup ini, segala hal yang membuat kita gak gagal terus, gak mulus
0: gitu.
1: Itu karena teguran dari Allah. Allah udah saking bebalnya kita.
0: Sebenarnya udah pelan-pelan
1: udah
0: nih
1: pelan-pelan. Tapi karena kita yang gak sadar, akhirnya dilempar panci gitu, dilempar dengan musibah, ditakdirkan lah musibah-musibah gitu, musibah itu datang dalam hidup kita. Biar apa? Biar kita lirik lagi, ya Allah, aku penuh dengan masalah ini ya Allah, pulang lagi ke Allah.
0: Nah,
1: gitu.
0: Caranya gimana nih untuk biar kita bisa disiplin dalam beribadah tuh, mulai dari tadi ya ibadah, ada yang sholat, ada yang zakat. Senyum gitu.
1: Ya, kamu harus mampu menjawab 3 pertanyaan ini dulu ya Uma. Kamu sadari sepenuhnya dari mana sih kamu berasal?
0: Okay.
1: Coba kalau Umi tanya sama Uma, Uma, Uma berasal dari mana?
0: Takut banget salah jawab lagi. Uma berasal dari Umi.
1: Iya, benar sih.
0: Betul. Tapi
1: tapi yang menghendaki Uma ada di rahim Umi, lalu terlahir dari rahim Umi siapa?
0: Allah.
1: Nah, berarti kita itu memang sebetulnya lahir asal muasalnya kita ada di dunia ini dari Allah, karena
0: dari
1: Allah
0: kasih
1: menghendaki.
0: Sayang Allah ya.
1: Dari kasih sayang Allah, karena Allah yang menghendaki. Terus kita dihidup di dunia tuh buat apa?
0: Buat menjalani hari.
1: Terus?
0: Buat meraih kesuksesan dunia.
1: Terus?
0: Dan akhirat.
1: Terus?
0: Udah sih Umi.
1: Buat ibadah ya berarti ya.
0: Nah, iya sih.
1: Ibadah,
0: ada ibadahnya
1: kan
0: di dalam situ.
1: Iya kan, ketika kita bekerja itu kan beramal solih, itu juga
0: itu
1: ibadah.
0: Juga ibadah juga.
1: Ibadah
0: ya.
1: Ibadah juga, apalagi ibadahnya seorang laki-laki yang mencari nafkah, itu ibadah. Kalau perempuan bukan nyari nafkah, tapi kita lagi nyari duit buat sedekah.
0: Oh.
1: Dan sedekah yang paling utama ketika keluarga kita membutuhkan. Jadi Umi punya banyak uang nih, karena Umi punya karya, punya banyak uang. Bukannya menjadi tulang punggung keluarga, bukan. Tapi bukan menafkahi suami dan anak-anak, bukan. Tapi Umi bersedekah pada suami dan anak-anak.
0: Oh, jadi
1: pahalanya double-double.
0: Iya, jadi gini ya Mia, kalau misalnya kita ngomongin konsep ibadah tuh berarti kita gak mengkotak-kotakan ibadah itu hanya sebatas ritual-ritual itu tadi.
1: Betul.
0: Tapi termasuk misalnya bapak-bapak bangun pagi untuk bekerja keras gitu
1: itu
0: ya.
1: Itu ibadah.
0: Berapapun hasilnya itu
1: juga ibadah. Itu.
0: Berarti kalau ada laki-laki mager,
1: ah berarti tidak mau beribadah tuh.
0: Ya betul.
1: Pertanyaannya itu tadi belum bisa menjawab tuh yang pertanyaan besar tadi. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, kamu sebetulnya nanti habis sudah hidup ini mau kemana sih?
0: Kembali kepada Allah tentunya.
1: Nah, kalau orang sudah seperti itu jawabannya, tidak ada alasan untuk tidak bersegera kepada Allah di dunia ini. Pasti dia akan bersegera. Minimal ingat, aku harus sholat. Ih, tapi aku tuh kan
0: lagi
1: pelaku maksiat ya. Ya udah, sholat aja dulu. Sholat aja, jangan ditinggal. Itu pondasi utama loh. Apapun kondisimu hari ini, sok sholat.
0: Berarti yang pertama untuk supaya kita bisa disiplin dalam beribadah dan tidak menunda-nunda itu tadi ya, menjawab tiga pertanyaan.
1: Dan
0: itu,
1: dengan tiga pertanyaan ini kita jadi tahu big why kita kenapa ada di dunia dan mau kemana. Oh, untuk Allah. Oh, untuk ibadah. Oh, dari Allah. Berarti Allah tuh the one and only. Ya udah, harus ada terinstall dalam diri kita Allah. Maka kita akan mulai menata dengan aktivitas-aktivitas yang disukai dan dicintai oleh Allah. Sholat, gak ketinggalan. Tadi ya, sesuai dengan levelnya. Minimal install dulu perasaan ini. Lakukan dulu sholat, karena misalkan selama ini gak pernah sholat, ya udah sholat dulu aja.
0: Itu berarti yang paling minimalnya.
1: Bener,
0: ya?
1: Bener, sholatnya gak pernah apa
0: tepat
1: selama
0: waktu.
1: Ini jadi tepat waktu. Diperbaiki, itu namanya memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik gitu.
0: Oh, oke, okay. Jadi memang yang pertama banget harus dilakukan, perbaikin dari segi sholatnya dulu.
1: Iya, sholat dulu, itu dulu. Emang kalau kita mau berubah itu sholat dulu, dipaksain.
0: Oh, jadi meskipun rasanya kayak berat, terus habis itu juga kayaknya sibuk banget, masih belum bisa, tapi kita harus memaksakan diri.
1: Kalau berat itu ya, aduh mager nih, taruh HP, audzubillahi minasyaitonirrajim, berangkat. Itu karena ada setan yang
0: ngegelendotin gitu ya, kayak nanti saja.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Dulu, gitu. Udah tinggal naruh HP aja, salat. Nah, karena kita tahu, ih, kan kita pengen kembali lagi ke Allah nanti. Hidup itu cuma, mati itu cuma sekali loh, Uma. Tapi hidup itu dua kali, di dunia dan di akhirat.
0: Iya ya, jadi kita nggak bisa kalau misalnya mati ya udah gitu. Tapi kita akan hidup lagi untuk mempertanggungjawabkan.
1: Iya,
0: ya,
1: benar ya. Gitu.
0: Itulah masalahnya.
1: Makanya kalau kita udah tahu nih big way kita hidup dan big way kita mau ngapain, kita jadi nggak akan lost dari ibadah-ibadah yang disukai Allah. Pasti akan disiplin terus melakukan dan konsisten
0: juga. Ah iya,
1: itu
0: sama ini nggak sih Umi, kadang juga kita harus ada rasa takut juga gitu ya.
1: Iya, takut kalau ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Tapi nggak boleh berlebihan ya. Artinya gini, tugas kita itu adalah, ranah kita itu adalah ikhtiar, tapi kita khawatir, ya Allah aku tuh banyak dosa, aku nggak tahu dengan ibadah yang mana engkau bisa mengampuni dosaku, maka aku akan melakukan lebih banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Itu hope ya, hope,
0: harap,
1: roja ya, bener, hope.
0: Hope, takut
1: cemas Allah nggak menerima ibadah kita gitu. Tapi
0: sehingga kita memperbaiki ibadah yang lain biar possibility diterimanya banyak.
1: Jangan kayak gini, aduh kayaknya nggak akan diterima, ya udahlah mendingan nggak
0: usah aja deh.
1: Nah, salah itu kan ya. Nah, kalau hope itu adalah berharap. Roja gitu ya. Eh, tadi Roja kan ya yang takut ya.
0: Hope.
1: Eh, Umi salah hope. Iya, hope.
0: Takut. Roja berharap.
1: Berharap gitu kan. Berharap bahwa semua ibadah kita itu diterima oleh Allah. Jadi ada rasa yang ya Allah akan nerima. Bismillah ya, kita harus menguatkan lagi, serius lagi memperbaiki amalan-amalan kita gitu, biar Allah tuh menerima gitu.
0: Itu juga mungkin yang nanti ditanyain nih sama teman-teman Uma nih, Umi. Ya, okay, udah ada juga nih, nanti kita akan bahas
1: Umi juga lihat kepean dulu.
0: Di segmen berikutnya ya, okay. Teman-teman Uma, jadi jangan khawatir, pertanyaanmu pasti insya Allah akan dijawab oleh Umi. Ketemu lagi di segmen berikutnya, tetap di podcast Uma dan Umi.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Minyak balur sanga-sanga ultimate diformulasikan dari kebaikan sanga-sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur sanga-sanga ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: pertanyaan dari teman-teman.
1: Oh, apa katanya? Aduh, Pit, aku gak bisa jawab. Gimana gimana?
0: Ini pertanyaannya, nah kalau ini dari cowok,
1: okay.
0: Namanya Astra. Umi, saya kerja di salah satu perusahaan internasional yang tidak memperbolehkan karyawannya untuk melakukan sholat Jumat, katanya. Nah, tapi kalau misalnya harus resign, belum ada gantinya juga, gitu. Nah, terus gimana nih solusinya, Umi?
1: Ya Allah. Ini Umi kalau mau ngomong yang ideal ya, siapa tadi? Asraf.
0: Asraf
1: gitu ya. Mantepin hati kamu untuk resign dari situ. Mantepin aja. Kamu itu kewajiban yang namanya sholat Jumat itu kan buat laki-laki ya, itu kewajiban banget.
0: Itu gak bisa di ini ya Umi, maksudnya kayak diganti gitu misalnya?
1: Gak boleh kalau gak sholat bisa, Jumat. Ya. Yang bisa dilakukan hanya adalah hanya sholat zuhur. Ya berarti gak sholat Jumat tapi sholat zuhur gitu kan ya. Cuman kan ini
0: laki-laki kalau udah 3 kali gak sholat Jumat katanya udah.
1: Nah itu iya kan ya? Masalahnya gitu kan. Jadi ini apalagi kalau bekerja kan berarti berbulan-bulan, bertahun-tahun iya, gitu ya. Oke, lebih baik merencanakan untuk resign, cari tempat kerja yang lain. Mantepin hati kamu untuk cari tempat kerja yang lain. Daripada kamu gak bisa sholat Jumat, daripada nanti Allah marah loh. Kalau Allah marah, Allah murka, nanti lebih banyak lagi kesulitan yang akan kamu hadapi gitu.
0: Berarti harus yakin juga ya Umi, kalau misalnya nanti setelah resign ya akan dapat,
1: akan dapat gantinya.
0: Gantinya,
1: iya. Tapi pasti kita diuji dulu, dicoba dulu gitu.
0: Jadi
1: ya,
0: itu ujian yang sangat berat mungkin ya untuk Asraf, iya ya. Dan mungkin teman-teman yang lain juga.
1: Karena ujian keimanan, benar iya. Karena ujian keimanan. Sementara kita itu mengaku beriman kepada Allah, inilah ujian yang Allah berikan. Benar gak nih, lagi sulit kayak gini kok masih mempercayai aku. Ya kan.
0: Nah tapi kalau misalnya tuh kan pasti hubungannya kalau orang udah kerja tuh ya sama keluarga juga ya, gitu ya Mi ya. Nah itu gimana tuh?
1: Iya makanya kan
0: apa perlu ada strategi?
1: Iya dong. Jadi makanya kan Umi bilang kalau ideal segera, segera keluar dari situ. Rencanakan untuk keluar dari situ. Tentu gak hanya asal keluar saja, sambil coba apply untuk ke perusahaan-perusahaan yang lain, cari kerja-kerja yang lain gitu. Ngapain dulu, yang penting kamu bisa keluar dari situ. Harus segera, jangan kemudian ah nanti lagi aja lah, ini lagi enak nih bonusnya nih, ah nanti lagi aja. Nah itu berarti kan menunda untuk keluar dari situ, berarti menunda untuk memilih jalan untuk tidak dekat dengan Allah. Lebih baik di mindsetnya itu adalah ya Allah ya Rob, tolong hamba, hamba mau resign, mau keluar dari tempat kerja hamba ini, mudahkan hamba untuk mencari kerjaan yang lain.
0: Ah berarti niatnya harus ada dulu.
1: Iya,
0: ya
1: niat
0: nih.
1: Dulu
0: niatnya harus ada dulu sambil mencari menyelam peluang, minum air iya. Sambil cari peluang yang
1: peluang
0: lain,
1: peluang yang lain, tetap kerja di tempat itu tapi cari kerja di tempat lain kayak gimana.
0: Nah,
1: gitu
0: selama dia belum dapat pekerjaan yang baru, nah itu gimana tuh hukumnya, apakah dia
1: bisa nggak sih kayak nyari alasan keluar gitu, misalkan dinas luar atau kayak gini ya, izin saya mau beli makan dulu atau gimana gitu. Umi yakin ada caranya kok. Bagaimana gitu ya? Tapi kalau gara-gara kesalahan itu kemudian dia dapat SP terus dikeluarkan, ya udah yang penting Allah tahu kok kamu membela Allah gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi coba deh
0: tapi
1: cari.
0: Tapi dia tetap wajib sholat zuhur.
1: Iya dong, tetap wajib sholat zuhur. Cuman kalau bisa segera meninggalkan lingkungan yang kayak gini. Berarti kan lingkungan yang tidak mendukung
0: kita
1: kamu
0: untuk
1: beribadah.
0: Benar-benar. Iya. Gitu ya. Oke, semoga dimudahkan ya, ya Kak Astra.
1: Amin.
0: Terus ada lagi nih dari Zahrina. Nah, katanya Zahrina ini dia sering banget kesiangan sholat subuh karena tidur terlalu malam.
1: Oke.
0: Nah, terus gimana ya Umi caranya mengganti sholat subuhnya?
1: Gini, yang pertama adalah tidur kemalamannya karena apa sih?
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu dulu dicari, kamu kenapa bisa sampai tidurnya kemalaman? Apakah gak bisa tidur?
0: Menamatkan series drakor
1: nah,
0: yang 18 episode.
1: Nah, itu kan berarti sia-sia ya. Berarti harusnya kamu bikin, merubah jadwal sholat kamu. Oke, nah ternyata udah dalam kondisi kayak gitu udah kebiasaan kan biasanya ya selama ini bangunnya siang gitu, jam berapa sih? 6:30, apapun kondisimu saat 6:30 itu langsung sholat subuh.
0: Jadi dia kebangunnya jam berapa langsung
1: sholat subuh gitu ya. Tapi jangan dijadikan kebiasaan.
0: Itu perlu sholat tobat juga gak sih Mi?
1: Harusnya idealnya begitu lah. Lawang sholat subuh aja susah, gimana mau sholat sunnah?
0: Iya bener juga.
1: Ya idealnya kan setiap orang itu sholat tobat. Tapi ya udah sekarang yang penting sholat sunnah, sholat wajibnya dikerjain dulu. Nah ketika kamu sholat subuh tadi di jam 6:30 itu jangan dijadikan kebiasaan. Itu mah kayak dispensasi karena dia bangunnya siang gitu ya.
0: Darurat
1: ya, gitu kan. Makanya Umi bilang ganti pola tidurnya. Pasti ada hubungannya dengan pola tidur kamu yang berantakan.
0: Karena kalau misalnya jadi kebiasaan ya bukan darurat lagi.
1: Bukan darurat lagi, itu sengaja.
0: Kalau sengaja udah beda lagi hukumnya.
1: Udah beda lagi hukumnya.
0: Oh, tuh dengerin ya Zahrina.
1: Ya, salah Umi yakin Zahrina bisa merubah pola tidur.
0: Amin.
1: Mungkin ada banyak hal yang membuat dia overthinking sehingga dia susah tidur. Berarti itu juga di maintenance. Kenapa dia overthinking?
0: Nanti kapan-kapan kita bahas deh masalah overthinking ini. Di podcast Uma dan Umi. Terus ada lagi dari Hana. Jadi katanya dia sering nongkrong sama temennya. Nah terus kalau azan dia nggak enak kalau mau izin.
1: Oke.
0: Okay. Gitu malu. Jadi akhirnya ya udah sholat, nyelesain ngobrol dulu sama temen-temennya. Nah itu kira-kira gimana tuh Mi? Kan itu juga.
1: Nundanya lama ya?
0: Nah itu dia. Itu kan salah satu ini ya, memuliakan tamu.
1: Bener. Iya oke ya. Ayo. Kadang Umi juga suka gitu ya. Nundanya berapa lama gitu kan? Oh kalau nundanya 10 menit, 15 menit nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia kan lagi nanggung, misalkan nundanya sampai 1 jam gitu ya, udah mau mepet isa gitu, kalau itu namanya maghrib ya janganlah. Mending tamunya diajak sholat sekalian. Yuk sholat aja yuk, artinya sholat dulu yuk.
0: Diam dulu ya kamu tamu, gitu ya.
1: Bentar, ngobrol, ya misalnya, bentar ya, saya tak sholat dulu ya gitu kan ya, misalkan kayak gitu. Oh iya aku juga mau ikut sholat tanpa kita harus mengajak, mengatakan sholat yuk gitu kan ya. Dengan kita izin ya saya mau sholat dulu, nanti dia pasti ikut. Saya juga mau ikut sholat gitu.
0: Ternyata dia juga gak enak mau sholat juga gak enak ngomong gitu. Sama kita gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Kita gak enak, dia gak enak, akhirnya
1: kan
0: sholat tempat waktu.
1: Itu yang salah ya kan.
0: Oke, jadi gak apa-apa kita tegesin aja ke teman-teman ya.
1: Iya.
0: Tidak usah malu apalagi beribadah. Masa malu sih. Terus nih ada lu juga nih dari Safa. Katanya dia lagi habis capek seharian gitu ya. Jadi udah deh istirahat dulu.
1: Istirahat maksudnya gimana?
0: Istirahat dulu, akhirnya sholatnya ketunda deh.
1: Sholat apa? Apapun ya?
0: Sholat apapun.
1: Iya itu, kalau istirahat dulu bentar terus kita ketiduran, itu masih oke ya. Tapi kayak kita menyengaja, nanti aja lah ini jam 1 nih, nanti aja sholatnya lah abis bangun tidur siang gitu. Takutnya tadi, satu, kita gak tahu ya umur itu tiba-tiba Allah mengambil. Yang kedua, menundanya sengaja berarti benar-benar nggak memprioritaskan Allah gitu kan gitu.
0: Jadi paksa dulu aja gitu ya Mi?
1: Paksa dulu
0: oke okay. Yang penting sholat dulu
1: bener gitu, ya. Karena aku juga kalau habis bepergian ya pusing gitu ya. Ya itu kan ada alasannya pusing gitu. Tunggu rebahan dulu sebentar, habis turun tuh, habis tensi apa namanya ininya rileks tubuhnya
0: udah enggak gitu. panas lagi
1: baru sholat yang apa-apa kan. Kadang ada kalanya ketiduran gitu ya, nggak boleh nih. Aduh jangan sampai ketiduran nih, sadar segera sholat gitu. Pokoknya jangan menunda karena sengaja gitu.
0: Oke terakhir dari Brian nih Mi. Nah kalau ini, kalau tadi kan kasusnya orang yang ngebayar utang menunda gitu ya. Nah ini orang yang diutangin.
1: Oke okay.
0: Gitu karena dia katanya nih, aku minjemin duit ke seorang sahabat gitu. Dia beberapa kali ditagih tidak pernah membayar, tapi aku sering lihat postingan di sosial medianya tuh kemana-mana terus
1: head on
0: gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah ya udah diikhlasin aja atau seperti apa?
1: Berat ya. Ya sebetulnya gini, kalau mau diikhlasin kan terserah. Siapa tadi namanya Brian? Terserah Brian, kalau mau diikhlasin ya boleh banget gitu. Tapi kalau
0: mau jadi temannya Brian kalau gitu.
1: Tapi itu ya kalau nominalnya cukup besar, nggak ada salahnya Brian itu menagih karena meminta hak kita. Cuman mindsetnya ketika menagih jangan berharap dia membayar. Kadang yang membuat kita malas menagih adalah aku menagih berharap dia membayar, ternyata dia nggak membayar, kita kecewa.
0: Oh, lah terus apa tuh mindsetnya Mi?
1: Iya mindset pokoknya aku nagih hak aku.
0: Katanya gitu. Nagih itu juga ini ya Mi?
1: Mengingatkan dia, mengingatkan dia dari bebas dari dari hukuman gitu kan, dari siksa gitu. Karena kan nanti akan ditagih utangnya di akhirat gitu. Jadi kita menagih ya, nagih, tapi mindset kita itu disisakan untuk rasa kecewa. Karena bisa jadi dia lagi gak punya uang.
0: Iya.
1: Bisa jadi emang belum prioritas tadi, bisa jadi ada kebutuhan lain yang mendesak gitu. Disisakan untuk itu.
0: Berarti sekalian harus ini ya, husnuzon juga ya. Jangan-jangan dia jalan-jalannya dibayarin orang gitu kali ya.
1: Bisa jadi atau gimana ya? Ya udah, pokoknya ngingetin aja, tugas kita adalah mengingatkan, nagih, udah itu aja. Tapi perkara dia bayar atau enggak, itu tuh kita harus manage bener perasaan itu, biar jadinya khawatir kitanya jadi ini ya,
0: overthinking juga.
1: Marah-marah, jadi mood kita rusak gara-gara dia nggak bayar, padahal salah ekspektasi kitanya, nggak di manage ekspektasinya. Sisakan kalau lagi hutang, sisakan ruang untuk kecewa.
0: Oke. Thank you Umi Nadian, semoga kamu dengar dan semoga beres masalahnya ya. Berdoa kau juga, jangan lupa sama kau.
1: Ya Allah, aku mau nagih utang, mudahkan iya untuk membayar utang-utangku gitu.
0: Kalau enggak aku aja berteman sama kamu ya Brian, supaya nanti diikhlaskan semuanya.
1: Baik banget soalnya kayak dia ya.
0: Oke deh teman-teman Uma, thank you so much udah mendengarkan podcast Uma dan Umi kali ini. Kita masih punya banyak banget bahasan ya Umi ya.
1: Iya
0: yang bakal kita bahas.
1: Oke.
0: Nanti ke depan-kedepannya kamu juga bisa nih untuk kasih saran atau misalnya pengen tema apa nih yang dibahas, bisa langsung aja DM ke Uma Umi Podcast. Uma pamit,
1: Umi juga pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Tiga Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi, selamat hari Jumat Sobat Fox. Ketemu lagi barengan sama Ivana Fandi. Jam 6 ini sampai nanti jam 9. Hari ini masih ada kuis Super Juangan. Once again, hari ini masih ada kuis Super Juangan. So stay tune terus barengan sama Ivan. Dan yang jelas pagi hari ini yang mau request boleh banget, udah dibuka selebar-lebarnya requestan kamu di pagi hari ini Sobat Fox. So kirim ya di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053. This is Lengka, Trouble is a Friend, spesial buat kamu.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Yogyakarta, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan Kulon Progo diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 19 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Perunggu, aku ada untukmu dan aku masih menemani kamu di pagi hari ini sampai dengan jam 9 nanti, sahabat Fox ya. Sengaja aku muterin lagu ini karena kita kadang-kadang ya flashback di era-era sekolah dulu gak sih? Zaman-zaman SMA yang kita saling ejek satu sama lain sama teman-teman kita sekelas. Tapi ada satu kegiatan sekolah yang memang kadang kita hindari, tapi ada beberapa orang yang suka, sahabat Fox. Namanya adalah kegiatan pramuka atau kegiatan praja muda karana yang sekarang tanggal 14 Agustus ini diperingati spesial untuk pramuka sahabat Fox ya. Tanggal ini menandai peristiwa penting pada tahun 1961 saat gerakan pramuka secara resmi diperkenalkan kepada rakyat Indonesia oleh Presiden Soekarno. Kalau kita ngomongin pramuka, singkatan dari praja muda karana, ini punya arti jiwa muda yang suka berkarya. Jiwa muda yang suka berkarya ya, bukan jiwa muda yang suka berpesta. Tanggal 14 Agustus 1961 ditandai dengan penganugerahan panji gerakan pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh gerakan kepanduan. Dan tema tahun ini panjang banget sahabat Fox ya. Ini adalah tahun ke-65 by the way, dengan tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045 sahabat Fox, dengan fokus kegiatannya menekankan pada perangan aktif anggota dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta membangun kemandirian bangsa. Berat ya. Semoga aja kegiatan ini memang masih bisa dilestarikan. Kemudian juga adik-adik kita atau mungkin anak kamu, bocil kamu masih bisa merasakan keseruan pramuka. Ada persami, kemudian bikin tenda. Tapi kalau sekarang tenda tuh pakai vendor by the way. Kalau zaman dulu kita kan bawa tuh dari rumah dengan patungan atau satu-satu perintilannya gitu kan, dibagi gitu satu kelompok. Kalau sekarang sudah menggunakan vendor. Jadi anak-anak tinggal datang, kemudian ya mengikuti kegiatan, tidak pernah mikir yang namanya tenda. Tapi itu di daerah Ivan ya. Enggak tahu kalau misalkan di daerah kamu sahabat Fox, bahkan kalau di ponakan Ivan ada tuh dianterin apa namanya? Makan siang. Udah beda tata caranya dan generasinya juga udah beda sahabat Fox ya. Ya udah, aku mau menyapa untuk sahabat Fox sudah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di hari ini. Ada Mas Wahyu, semangat pagi Mas Wahyu. Yang tadi pengen diputerin lagu dari Maroon 5 and Cardi B yang Girls Like You sudah Ivan putarkan. Kemudian selamat pagi buat Bu Emmy yang sepertinya lagi kangen banget sama Yogyakarta. Masih di Surabaya saat ini. Dan kangennya adalah kangen tela Cilembu atau ubi Cilembu yang di oven tuh loh, yang benar-benar itu kalau misalkan kita ngomongin ubi Cilembu tuh enak banget sobat Fox ya. Mungkin Blue Emmy belum menemu aja di Surabaya, pasti juga ada yang jual sebenarnya gitu, tapi mungkin belum ketemu aja karena saking sibuknya kan ya. Semangat terus ya Bu Emmy ya, semangat sarapan di pagi hari ini. Kemudian selamat pagi buat Rini yang pagi hari ini mau request lagu dari Taylor Swift yang Ready for It, udah disiapin sama Ivan buat kamu abis ini jelas udah saya cek beberapa kali nggak ketuker. Aku nyeretnya bener kok. Mbak Tin selamat pagi, katanya aku ada untukmu. Pagi Mas, pagi. Semoga Mbak Partini atau Mbak Tin ya di sana sehat selalu, bahagia bersama dengan orang yang terkasih ya. Jangan lupa sarapan Mbak Tin. Terus aku juga mau menyapa untuk Mas Agus yang mau ngucapin jangan lupa ngopi aja Ivan. Terima kasih loh, hari ini pada banyak banget yang ngetin Ivan ngopi. Ya udah, semoga kamu juga yang lagi ngopi, ngopinya enak. Kalau ada pisang goreng lebih nikmat lagi sahabat Fox ya. Tapi biar lebih nikmat, kalau misalkan kamu mau request lagu favoritnya, kasih tahu aja di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Nomornya masih sama di 0887 188 1053.

0: Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000 aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Pulse Radio Jogja, your soul, your hits masih disiarkan dari Jalan Marga Sakti nomor 8 Yogyakarta, Sobat Fox. It was Agnes Monica. Ini kalau dulu masih Agnes Monica Sobat Fox ya, sekarang nama panggungnya udah ganti jadi Agnesmu dengan judul Muda. Gimana? Kamu udah nonton series yang dibintangi sama Agnesmu belum nih? Keren ya, kalau misalkan kamu udah nonton pasti kamu ikutan addicted atau ikutan kecanduan untuk ngikutin episode berikutnya. Karena di episode pertama aja udah plot twistnya, wih keren juga si Agnesmu ini ya. Tapi emang balik lagi ke era-era zaman dulu pernikahan dini kan dia aktingnya juga luar biasa ya. Nah sekarang aktingnya lebih serius karena acting barengan sama tim dari Hollywood sana membintangi satu series. Judulnya adalah Richard Sobat Fox yang tayang di salah satu OTT atau layanan streaming yang warnanya biru Sobat Fox. Birunya biru agak muda ya. Udah tayang di tanggal 12 Agustus kemarin. Di sana si Agnes Mo berperan sebagai Lila Hoth, di mana dia memerankan sosok yang misterius gitu terkait dengan konspirasi yang gede banget. Ini aktingnya barengan sama salah satu penyanyi, aktris dan juga musisi tapi bukan dari Indonesia, sekarang sudah berkeluarga negara Italia, Anggun C. Sasmi Sobat Fox. Tentu saja dengan bintang utamanya Alan Ritson yang di sana memang diadaptasi dari novel karya dari Lee Child yang berjudul Gone Tomorrow. Dan musim ini ngikutin sosok utamanya atau pemeran utamanya Jack Reacher yang terseret ke dalam jaringan konspirasi yang sangat berbahaya Sobat Fox. 3 episode udah ditayangkan dan episode minggunya akan rilis tanggal 16 September 2026 Sobat Fox. So, silakan aja kamu bisa streaming. Kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lain waktu ya. Dan kalau misalkan kamu pengen menikmati hari kamu lebih menyenangkan lagi selain streaming film, kamu bisa kali ya datang ke salah satu event yang luar biasa yaitu adalah Jogja Fashion Week Sobat Fox, karena di sana ada booth-nya Sanga-Sanga dan timnya Fox Radio Jogja yang tentunya membuat acaranya atau eventnya semakin seru Sobat Fox ya. Ini dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu mulai tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus. Sekali lagi ada di Jogja Expo Center, bakal banyak banget keseruan Sobat Fox. Open booth di sana tuh seru banget, ada promo spesial dengan penawaran yang terbatas. Ada juga live sale TikTok dan juga Shopee barengan sama Jojo dan juga Desi pastinya. Dan yang paling gak boleh kamu lewatin hari ini ada talk show Roots of Radiance dengan tema Wear Skincare Meets Style. Talk show seru ini bakal dipandu langsung sama Anindya Ristika dan menghadirkan tamu-tamu spesial yaitu influencer dan konten kreator Linda Widya serta PJ Liswari dari Depo Utama Timbako Sobat Fox. Nah buat hari ini juga ini dimulai jam 6:30 malam di Creative Corner Jogja Fashion Week Jogja Expo Center Sobat Fox. Ini free entry alias gratis, cukup registrasi dengan scan barcode yang tersedia di sana Sobat Fox. Untuk informasi promo dan juga yang lainnya bisa kamu follow di Instagram kita di @foxradiojogja. Yang belum follow, di follow dulu di @foxradiojogja.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam. It's been 24 hours.